0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan alam yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah denger gitu?
1: Yeay, ya jelas lah, pernah denger. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya iya iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes. Loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu khasiat dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
6: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
7: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis Jajan.
8: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
7: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
8: Iya.
7: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
8: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
7: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
8: Ke-8.
7: Iya, alhamdulillah.
8: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
7: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal. Mohon maaf.
8: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
7: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah, efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal, ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
8: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
6: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng prima koferi pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegel Dang Dutek Saporete. Niken Salindri ya, Negoro Angin sudah digoyang ya. Yuk di sapa lagi mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon. Halo. Selamat pagi. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Kang Parjo. Iya. Iya. Iya, bersama Habutop obat herbal Ramon Arab ya, dan juga ada Vitama Vimata. Iya kan.
1: Iya.
0: Lagunya Pak.
1: Sakitnya di sini.
0: Waduh, sakitnya nengendi Kang? Sakitnya nengendi? Adalah pokoknya, no. Adalah pokoknya. Halo pagi, Mama Rengganis, Mbak Ria, sok-sok wis goyang, iya iyalah. Iya. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa sih kok sakitnya tuh di sini sih? Kenapa? Kenapa? Kenapa lo? Kenapa sakitnya kok di mana coba? Sakitnya di mana coba? Sambil megang dada ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Oh. Amrul pagi Amrul. Bu Rini, halo Bu Rini. Kang?
1: Iya, halo.
0: Iya, Bu Rini pagi kesandung sampai berdarah jare ya. Iya, Kang. Kang Parjo. Dah, halo, halo. Ningin di suarane, Kang. Yo. Ya. Sakitnya berdarah enggak?
1: Enggak sih, cuman ya gimana ya?
0: Enggak berdarah tapi oh, aduh, yang jero nemen ya, jero. Mending berdarah ngono, Kang. Mending berdarah ya, Kang.
1: Iya.
0: Kang saya lo bojone Kang Mas Parjo. Iya, Kang Daryono Dar.
1: Kang Daryono.
0: Kang Daryono Dar. Kang Parjono, iya. Mbak Novi. Mama Rengganis kayak jari Kang Parjo aja sakit, luruh maning aja keter-keter. Iya. Tapi enggak segampang itu mungkin ya. Gampang apa enggak? Gampang enggak ya
1: tergantung.
0: Tergantung sih kalau memang kenangannya banyak ya. TikToker Inyong hadir Mbak Rian J. Kenangannya akeh sih ya, Kang?
1: Iya, kenangan yang manis kebanyakan sih.
0: Oh, kenangannya banyakan manis ya.
1: Cuma sebuah lagu aja.
0: Oh. Eri Hayah iya hadir nong ya.
1: Hadir Eri.
0: Kang iya Kang Durma turu bae iki pegawe ne Kang Durma. Mama Ikmah, jare Mama Ikmah derita lu. Iya, waduh, jare derita lu. Ya koe. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di siman. Iya. Cita-cita. Kayaknya Mama Ikmah bahagia nemen ya. Iya, Kang Mas Budi pagi Kang Mas Budi. Iya. Cita-cita tadong itu ya. Iya. Salam dua kapsul Mama Zira. Jadi sabar ya Kang Parjo, sabar. Iya, sing sabar wis pokoke ya. Ya Kang ya. Iya. Siapa lagi? Busrim ayam cakra.
1: Busrim ayam cakra.
0: Iya. Bapak Nisiden. Mas Bambang, salam dari Serpong Tangerang. Mas Bambang nang Serpong Tangerang.
1: Tangerang.
0: Iya.
1: Eh?
0: Tangerang di Tangerang. Bawa Kenzi hal pagi. Mame Abdila pagi Kang Parjo. Iya. Iya. Mama Rengganis ngomongnya ngonong jadi wis karo Ikma wis mantan pertama. Kanca jare Mama Rengganis. Malam ini ada sing ngongkon kukun karo Mama Rengganis ya. TikToker Kang Parjo, aku lagi gak meni lontong kan. Kayak siapa sih ya TikToker ya? Bu ya, Mama Ikma jare menyakiti, disakiti. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Mama Lani sakit yang jempol.
1: Sakit yang jempol sih ngedik.
0: Ya Mama Lani kayak ngebrak arah yang ngebrak. Wis orang tak lanjutna Kang. Orang ngebrak ya. Iya. Iya Kang, Kang Mas Budi ya, Mbak Ria Jalan Blimbing hadir. Iya Kang Mas Budi. Iya. Cari Mama Rengganis, aku wis pan dilamar. Eh.
1: Mau dilamar siapa?
0: Mbok kowe Mama Rengganis. Wala. Umi Ii nang debong, Umi Ii.
1: Umi
0: Ii. Umi Ii. Terus buat siapa lagi?
1: Robia.
0: Budi Erafana, Budi Erafara, Erafana.
1: Bud Era.
0: Iya, Iya.
1: Terus buat Pak Ketubo Ketu ya.
0: Nji,
1: Mama Wiwi.
0: Iya. Yo. Mama Lani cari lanjut.
1: Lanjut apa nih?
0: Iya mbok kowe. Mbak Dewi Tegal, Mujair, wong Mujair bergoyang, Iya,
1: petik ya goyang.
0: Iya, Mbak Sri Rezeki, pagi Mbak Sri Rezeki.
1: Mbak Sri Rezeki.
0: Iya, wong kedokan sayang ya. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Mama Elsa salam kenal Kang. Durung kenalan
1: Setelah ketemu cuma yang lalen.
0: Iya, kau esok ajak lalen pada hadir ya.
1: Terus buat.
0: Abah.
1: Terus buat tangan
0: ya. Kita kon Mbak Dewi Tegal takon, Dede Gani wis sehat. Iya.
1: Sehat.
0: Iya. Yo. Iya. Mama Ikma tinggal kedip mata koli maning, ora usah sakitnya tuh di sini. Sekarang parep pakai Mama Ikma. Ya, sekarang parep ya. Iya, pan sakitnya tuh di sini, pan sakitnya tuh di sana. Ya karep-karep ya Kang Parjo. Iya, Edo varian iya, karep-karep wes. Terus buat siapa lagi? Mama Lani mudun. Mudun ya. Mama Elsa, aku wis kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding. Yo, terima kasih Kang Parjo yang ada di kawasan Kerang Malang ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Maria.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. M dangdut sa or. Mana Gani? Belum berangkat sekolah ya berarti ya nih ya. Halo.
2: Halo
0: sayangku, cintaku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Sapor. maning olah mula maningan sapor. Men, Dedek ini enggak berangkat, jasa rajem. Oh, gitu. Ah, jasa rajem. Oh, gitu ya. Oh.
2: Udah sembuh.
0: Iya, kayak jasa rajem pimen ki maksudnya. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya, pimen ki ye. Iya, Kang lah. Iya.
2: Lagi.
0: Oh, lagi nonton apa? Zu. Zu. Cesak rajum ke maksudnya ke piben ke oh begitu oh gitu ya oh gitu ya
2: pimen
0: sa oh gitu ya oh gitu ya
2: sak lagi mencari personil satu mau daftar sak
0: oh siapa
2: Geni kan ada Lani ada Geni dari Robine siapa
0: oh tuh ya Robine kayaknya cesak rajum ke pas ke pantes ke iya kan daftar ke oh, nyesak iya yes. Kang Cahyo pagi Kang Cahyo
2: pagi Mas Fadli ya
0: Alfaza iya iya Umi Ii adike Mama Kunti Mbak Ria Umi Ii adike
2: Mama Dea Push Boiler
0: Mama Pagi. Dewi Kunti iya terus buat siapa lagi
2: Mama Wiwin ya
0: Mama Pagi. Elsa pagi Mama Elsa
2: Bunda Sri Pagi
0: Piol pagi Piol pagi Dede Gani Dede Gani ganteng jagoan Mbok Oklan nih
2: iya
0: pejuang rupiah pagi pejuang rupiah iya terus Dede Gani Kang Sayo
2: Pak
0: iya orang mangkat ya Dede Gani iya
2: terus sama Mama Ikma ya
0: Bu Sri mie ayam cakra Bu Sri mie ayam cakra Amalani sehat ya Mama Lani
2: sehat Bu Sri
0: Mama Elsa Mama Yanti nama macan ucul
2: Terus
0: Madam Rengganis Mame Abdillah pagi Mame Abdillah
2: Mama Kiri Mama Wajra ya Mama Ni Mama Wano Matsuma Mama Ismo Mami Ayu Ida Mama Bapak Ari
0: Ayi Bengle
2: Mama Ayi Bengle Wanemu Tete Ravan
0: Mama
2: Arya Mama Lundangan Sangat Tinggi Mama Mutongo Boleng ya Tano Yumarti Mama Arisa Maskus Kang Pasno Abu-Abu Mama Lidia ya Mbak Nia Wongire Ida Ibu Ida,
0: yo.
2: Kang Doli, Ibu Ibni Abdile ya, Awang Ibu tak ada, Kang Ovisi, Mama Ani Tonggo, Mas Hanoko, Mbak Eka Tunjung, Mbak Eka Anjan, Teh Cita, Teh Dewi, Teh Mimi, Teh Agustin, Teh Rofi Alois,
0: Iya.

0: Yuk.
1: Hadir Mama Yunita, kayak esok Mama Yunita. Iya. Cak Dikin, halo Cak Dikin. Cak Dikin, halo Dewi juga pagi Dewi. Mama Nadia pagi Besti.

0: Oh, macet ya. Yeah.
1: Terus uber kontakan imbari ya.
0: War kemana kakak war?
1: Ada kemana ring laut terus
0: war. Iya, oh, ring laut.

0: Karimun, pagi Kang Karimun ya. Ya ora lah, ana terusane neng. tak sensor ya, terusane tak sensor. Ora sensor ngebrek dasare. Ya mesti keren sekali. Lah. Pupuy. Wis kabeh bae ya. Ya.
1: Ya. Anak-anakku ya.
0: Yo.
1: Stefano.
0: Iya. Ya. Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak inting. Jas. Terima kasih. Mama Lani mikir lagune apa ya di nyongkan yang kelalen. Kayaknya turun jaduk lagu ya. Aduh. Mama Lani lagunya apa ini Mama Lani? Aduh. Alah Mama Lani kelalen nyongnya kelalen. Orang nawani lagu ya. Iya. Apa ya lagunya ya? Silakan bisa uwe ya. Oh yang Yeni Inka ya jaluk ya nyuwune lagune Mbak Yeni Inka ya. Yang ya Balanes Tara Paramon jangan lupa ya besok kita ketemu di acara pertemuan Paguyuban Radio Tara Paramon FM Tegal. Ya sing dangdutek saporete ya. Ya tempatnya di rumahnya Kasnuri Mama Wiwin yang ada di Lebeteng ya. Iya wes pokoknya cek lalen ya. Besok kita ketemu ya. Besok kita ketemu pokoknya ya. Ya wes yuk di Gleser Maning. Sakitnya di mana? Jawab oh. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Nature. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama The Nature. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika Debong Kulon.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
2: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ya buat balani Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan. Multivitamin ya untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Yang dote saporete. Saporete nemen.
1: Aha.
0: Aha. Oh, oh.
1: Teman-teman.
0: Wis.
1: Apa?
0: Wih, cul.
1: Kok ngerti sih?
0: Iya, ngerti lah.
1: Apa?
0: Katon sih gini.
1: Mani-mani, makhluk
0: ya. Mani-mani.
1: Si Ayu
0: sih. Aja makhluk nemen lah, yuk. Ya.
1: Makhluk
0: bisa.
1: Nemen ya,
0: Ta? Ya, gue makhluk nemen loh. Boyong, boy. Pimen umine jihan jere, wis apal ya, Ta? Ya, wis emen, Mi.
1: Hei, makhluk gaib. Awas
0: tuh, jahat temen ya.
1: Iya,
0: bu gue kayak anteng.
1: Dorongan apa ini?
0: Iya, mulane anteng. Lah kabane, iya. Om Kasnuri.
1: Iya, Om Kasnuri.
0: Om tebe muncul budek mut. Iya, bu sing dibae sih sibuk ndo no. Iya wis sibuk yo. Iya, kesok sih ya. Iya, pan jadi tuan rumah P3K ya.
1: Semangat.
0: Semangat dong. Semangat dong.
1: Lagune ampe ya, Ta?
0: Unjel ambekan disit. Sing online kan bareng unjel ambekan no sing online.
1: Ngerti
0: ya ngerti lah, ini sih ngerti lah, apal. Umi kan ngomong, Umi ini jihan apal ya, Ta? Iya lah, apal, wis apal. Wis ngerti nemen pokoknya ya.
1: Aduh.
0: Oma Jit.
1: Oma
0: Jit, mangkat apa lagi, Oma?
1: Iya, mangkat
0: apa. Mama Nadia pagi, Budek Mut.
1: Iya, Mama Nadia pagi.
0: Kang saya lobo pagi, Kang saya lobo Budek. Kang Parto.
1: Kang Parto.
0: Yo, ini ngemut kelengkam, enak ya, Dehan. Iya ya, nyong kangen sekarang jajanan kelengkam mo. Karo kae sih sing belak wae nyupan ngomong kuwe. Dah kuwe.
1: Sini ke dewe bareng ta.
0: Iya, anak Mas.
1: Oh iya, anak Mas.
0: Mami.
1: Krip-krip
0: ya. Oma Jet, pimpin Oma Jet. Jare Oma ngomongnya ngono. Mangkat ta. Oh iya, mangkat set.
1: Ayo.
0: Ayo mangkat ora. Ayo. Ayo makan ora, Oma.
1: Makan, Ma.
0: Iya, kondisi. Oma, ora, ora.
1: Ya wis bener-bener lah.
0: Di pada senang bolos nemen kayak kue ya, iya. Kang. Kang.
1: Ora kayak kue.
0: Ya nyatane sih, nyatane sih.
1: Ya wime. Istirahat toh, Ta. Masa kok kerja terus?
0: Tiro umine jihani kata bolos.
1: Tinggal
0: tek nak irit gitu. Sama
1: Sabtu
0: masuk kreya. Lah aku apa ki umine jihan pimen mi?
1: Apa,
0: Sabtu pada sirian aku libur tak. Iya, tapi nyong ora sirian wis Umi ya. Ya ora nyatane nyong makan terus sebab kan nyong ora sirian ya.
1: Kadang
0: kuwe. Kadang apa?
1: Ati
0: krimen
1: lah.
0: Oh, ya de wajar lah. Wajar lah ya. Iya wajar Bude. Iya. Ya mas ora wajar, ya wajar lah.
1: Bener
0: dewek.
1: Lagune bunga dan kumbang
0: wis. Mau siapa ya sing TikTok ya jarine nyong seneng dong ngringokna Mbak Ria online karo Budek mut ya ku. Pesek pagi pesek.
1: Ora
0: bela. Pesek Oma Jet pimpin Oma Jet. Ayo lagi oleh job nggawe buket.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Banjir job.
0: Iya. Pantre wangi apa ora yuk? Pantre wangi ora. Rewangi ayu Bayu.
1: Alah,
0: kita tambah burak. Tambah burak.
1: Kayak
0: kowe. Cer oma Sabtu, Minggu, Senin makate dina Selasa. Wah.
1: Tanggal abang.
0: Iya, Selasa tanggal abang oma.
1: Rebo bae makate ya ta.
0: Heeh. Apa tukeran apa dia Senin Selasa di?
1: Ora tahu ta.
0: Ora. Oh.
1: Kecuali pabrik sebelah ya.
0: Oh, mbok kate ijolan ngono lho ya. Yuk esok mangkat kowe uwer ya mbuh bae uwer lah. Ya, iya. Piol pagi Mama Mondi.
1: Bisa titik kenal sih ta?
0: Ya burang ngerti saya kenal Mama Mondi sih. Nyong beora kenal Mama Mondi kok sampean kenal Kang Piol pimen sejarah e. Nyong beora kenal Mama Mondi. Mama Mondi sih siapa? Bisa Piol ngerti lo. Nyong kan heran. Nyong heran. Nyong beher bisa nyong beya nyong beora kenal Mama Mondi bisa Piol ngerti lo. Kenal lo, kenal lo. Bu, nyong beora kenal Mama Mondi siapa lo? Iya. Batun Kang Boim.
1: Iya, Batun Kang Boim.
0: Iya. Iya.
1: Tapi ini bukan kumbang kok.
0: Pimen jare mak mau mut. Mama Romi Gonyel pagi Mama Romi Gonyel.
1: Romi Gonyel pagi. Iya.
0: Kang channel jahit.
1: Kang channel jahit.
0: Mut, Bu Sri Mem Cakra mut.
1: Iya, Bu Sri Mem Cakra.
0: Mut permen sehat mut permen.
1: Apa sih permen ki?
0: Permen apa? Apa?
1: Kis.
0: Awak.
1: Ma. Senang mancing ya. Jangan kegelingan kayak ngomong permen
0: kis. Ada mana papar? Oh iya kak, wah mati kayak. Ada sih kali kan nggak mesti kayak nyong arti wes. Ya orang lah. Berarti. Berarti men. Ya ora ya rani ngiras ya rani ngiras ngiris ya gue ya. Iya nyong arti bisane ya mesti lo mesti sih aku permen kis ya. Nyong arti mesti ana tujuannya budek. Nyong arti budek mesti nges. Iya, itu ada maksud terselubung ya. Iya, mesti ada tujuannya. Kenapa? Kenapa banyakan itu ya? Kalau ya. Maksudnya kan biar.
1: Berarti
0: ya orang pengalaman dan nyoba diwarai budek pimen sih. Ya percaya nemen lah. Percaya ya. Hei, Balani Stara Paramon, percaya ya, percaya. Wah. Kayak Om Ajet, iya. Dan apa? Iya ya, dina Selasa Abang Rebo sisan libur panjang. Ya wis sisan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo mangkat Rebo. Ya, Oma sih marahi Oma.
1: Masak-masakan ya, Oma.
0: Iya, masak-masakan loh. Iya. Masak apa?
1: Tongseng
0: apa? Terus apa maning?
1: Terus biasa tempe udeg.
0: Ndak kowe. Kang Parjo Budhe.
1: Iya, Kang Parjo karo Mama Lan.
0: Kang Jenderal aku nyong ya, bar jare nyong bareng ngemut.
1: Ngemut apa kowe? Lepohon. Jare kan cuma blok tanda.
0: Iya ya kelalen ya mau sore ya, Dik. Mau bengi iya ya. Kelalen oh. Jebule nang alun-alun udan ya nang Queen Seafood ora udan ya, Dik.
1: Nang panggung kuwi teles kabeh.
0: Iya, nyong liwat alun-alun. Ih, gening teles ya kayak bar udan ya. Bisa nang kan ora udan ya, garing-ring ya. Mbak Nur Kanti, Mbak Nur Kanti, Bu Dik.
1: Mbak Nur Kanti sing ora kantina.
0: Oma Jet Bude nah, permen kis aku tah kopi kok Dek.
1: Lah masuk kopi kok jelek numpet.
0: Ya enak sih karo lah. Nah, gue cangkring udan gede ya mejase penyong balik be udan gede kok.
1: Oh,
0: iya.
1: Ora seluncur ae.
0: Ora kudenan wong anjok alun-alun kan ya, wis teles ya. Cuma kan wis bar udan. Nah, gue pesek yo sek. Yo sek lah. Sek
1: salam ya.
0: Atun ayam sek. Bisa ngundang sek enak nemen sek. sak-sak.
1: Iya. Karena
0: nanti
1: udah
0: pak. Lah gue justru malah pesak ya. Pesak sih. Ya. Terus pesak. Mama Lani, Bude.
1: Iya, Mama Ikma, Mama Lani.
0: Iya.
1: Dede Gani.
0: Iya. Iya, belum cembu Bude. Mama Yunita pagi, Mama Yunita.
1: Yunita pagi.
0: Iya.
1: Kan besok mau ketemu,
0: Dek. Kan besok mau ketemu, Dede, ganteng. Sembuh ya, sembuh ya, sembuh ya, sembuh. Heeh. Ya,
1: terus gua boroni.
0: Iya.
1: Bikin burin nih. Heeh. Kamu Diono.
0: Iya.
1: Baby Belva.
0: Iya.
1: Kang Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Mbak Wati sih, Kom.
0: Mbak Wati. Halo Mbak Wati. Ya. Mbak Wati. Mbak Wati.
1: Terus Bu Ato,
0: Mak. Bu Ato, iya. Kang Teddy, Bu Demut.
1: Kang Teddy, terus Bu Dewi Kunti, terus
0: siapa
1: ya?
0: Adine. Umi Ii.
1: Iya. Umi.
0: Iya, gabung kaso hadir. Eh, Mbak Nurkanti ngonong jare sapa Nurkanti ora kantinan Bude kanti nemen ka Bude.
1: Ya lu kayak kudur kayak penyareng wes.
0: Aduh, Oma aja tanggal abang manjat yuk, Prabalintang.
1: Turunan Oma manjat.
0: Aja, manjat tengko, iya, manjat tengko. Iya.
1: Masak-masakan.
0: Iya, anteng baik anteng ya. Nanti ketemunya di rumah saja, di rumah saja. Kita masak-masakan lagi ya. Masak-masakan berarti kayak bocah cilik sih, dudu-dudulan ya. Iya, Amel, pagi Amel. Amel Waringin ya.
1: Terus lo Mbak Wikan Dano ya.
0: Terus
1: lo Mama Ikma, Mama Zira.
0: Iyo, Iyo.
1: Madam Rengganis.
0: Madam Rengganis.
1: Terus
0: apa maningi Ratu?
1: Terus
0: siapa mani? Uwer yu, Oma, monceng aku.
1: Mana war Oma bae lah.
0: Perut kayak gue. Perut ngono.
1: Nah, iya.
0: Perut ngono. Perut ngono. Perut.
1: Wih, Demar Teloyo ya.
0: Iya.
1: Bu Korea.
0: Iya.
1: Papa tuh buka tuh.
0: Terus
1: lo KBB.
0: Omahnya Asil ki siapa ya?
1: Oma, oh iya Asil siapa ya?
0: Siapa ya? Kayaknya tanggane Budis.
1: Apa temen ya ta?
0: Kayaknya sing biasa karo Ayang Valen.
1: Siapa ya
0: Mbu ya? Kenalan ya aku Dune ya. Iya.
1: Tampakkan dirimu.
0: Ini biasanya nontonnya di live TikTok Bude omanya Azel.
1: Iya.
0: Iya. Mikir lagunya apa ya?
1: Bunga dan kumbang.
0: Oh, bunga dan kumbang. Ya.
1: Ira suara.
0: Duduk duduk budek suara. Apa mikir ya? Mikir lagunya apa ya?
1: Bunga dan kumbang tak. Dasar ini.
0: Aku bisa bunder nomor lo. Yang begiku asli. Iya, kia. Ya biasa kok jam 10. Iya, sebelum ke bank ke itu dulu ke King Herbal, ke Tayasa.
1: Terus lo Bunda Uni.
0: Ya, Bunda Uni, Bunda Uni mungkin lagi sibuk deh kan.
1: Lagi
0: iya, Atun mi, Mbak Atun ya. Mbak Atun mi ceker pura-pura budek bude, pura-pura budek. Iya kok. Cerekan saya. Cerekan saya kumbangi aku bude.
1: Andep po.
0: Albar pagi budek mut, Albar. Budek mut permen kojek. Iya, permen kojek. Permen kojek bahasa kelaka ya, Dek.
1: Sikil,
0: iya pemain sikil ya.
1: Mengkreng bela kaya tak?
0: Iya saya kira pada laka ya.
1: Mengkreng karo gudung.
0: Saya kira pada punah ya.
1: Jadi pentilan nota ya.
0: Apa mikir pentilan?
1: Iya.
0: Oh kayak kue ya. Uwer cerek uwer mu apa ki? Uwer ngomong apa sih ki? Oh laut enak pesek yuk.
1: Apa nih?
0: Laut enak pesek.
1: Mana Nora?
0: Orang menan ka uwur ka menan liwur. Oh, Mbak Ila Tower, pagi Mbak Ila Tower. Bu Hodija, salam dua kapsul Bu Hodija. Iya.
1: Bu Hodija. Heeh.
0: Bu De Erafana, pagi Bu De.
1: Bu De Erafana.
0: Heeh, iya.
1: Bawaan
0: kabeh. Iya. Kabeh baik ya. Yuk.
1: Supre enggak oo sing
0: ke awe rayahan ke Budi karo Ayu ki ya.
1: Terang ini ke pasukan bolang ya.
0: Pasukan bolang.
1: Selalu kompak selalu.
0: Amin.
1: Siapa
0: mudun ya ta? Mudun ah. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulak tinting. Jos muah. Terima kasih Budi Mut yang ada di kawasan Jalan Pusok ya Surabayan. Apa ya Kia ya Miki ya? Oh ya Bude Erafana, kenapa Bude Erafana? Coba Bude tadi SMS-nya apa? Mbak Ria, salam kenal, saya Bude Erafana. Mbak, saya pernah kenal. Terima kasih. Ini benerkah Bude Era yang sekarang diserayu ya, mejasem? Iya, dulu bener enggak ya yang dulu di Kepodang kalau enggak salah ya? Kepodang kan ya dulu ya. Halo pagi Balanestara Paramon. Betul atau tidak?
2: Pagi.
0: Betul. Selamat pagi.
2: Balanestara Paramon dan Saporete.
0: Saporete nemen.
2: Gairah cinta.
0: Gairah cinta. Padahal enak asline yo.
2: Aja asing kuwi ah.
0: Tapi enak asline asli.
2: Ya wis ora apa-apa wis.
0: Enak sih asli enak sih asli gairah cinta ya.
2: Pengen sing kue kedublekan.
0: Gairah cinta.
2: Ya pun.
0: Yuk.
2: Niki salamnya buat Bu Demut ya.
0: Yuk.
2: Bu Demut, Kak Nuri. Terus buat Kang Sayo labu-labu.
0: Kaso mangkat ang, kaso mangkat perak nemen. Sing getas kerep selarak naring lepeteng ya.
2: Terus buat Kak Mukhtar ya.
0: Iya.
2: Kak Mukhtar. Terus buat Aryo.
0: Iya.
2: Buat
0: buat siapa lagi? Kak
2: Adoko. Mama Kiwi.
0: Iya.
2: Kami Pak Karmatu bersama Umi Lalanya.
0: Iya.
2: Mama Hasna. Terus buat
0: buat siapa
2: Kak
0: lagi?
2: Jeng Rani.
0: Iya.
2: Loyo. Terus buat Pak Sikin bersama Ibu Rauni. Terus buat Mama Hasna juga. Eka Lonjong, Hadoko.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Anik juga.
0: Mama
2: Thea. Mama Lani. Terus buat Kang Parjo ya.
0: Uwer yuk ngasuk mangkat ah.
2: Uwer juga. Ya war tongol nawar.
0: Tongol nawar aja tongol na. Makasih ya A. Kayak Budi Mut A. Makasih ya A.

0: siapa maning? Siapa?
1: Kabeh baik sembah ya.
0: Kabeh baik a. Yo wis a. Yo Kang Parto. Spesialnya nggak siapa a?
1: Spesialnya buat Ibu Ratina.
0: Ibu Ratina, iya wah. Nurkanti, jadi Mbak Nurkanti Afurkon kayak apa sih Mbak? Iya kayak Afurkon.
1: Kayak Wong.
0: Iya.
1: Kayak berarti kayak kan saya labu-labu lah sama Nona.
0: Nyong paling orang bisa sedang takon. Iya misalnya si A kayak apa ya? Ya kayak si A ya kan. Kayak susah kan untuk menggambarkan yang nyong kun. Iya Mama Lani ganteng kayak jadi Mama Lani A ganteng.
1: Mama Lani.
0: Jadi A ganteng eh.
1: Iya tergantung masing-masing ya.
0: Ter AA kanteng A. Ya kanteng
1: kan tergantung masing-masing.
0: Iya. Kanteng itu relatif tergantung ya. yang melihatnya ya A.
1: Iya kanteng
0: mana iki. Iya. Iya jarene Mama Lani ganteng belum tentu jari Mama Reganis ganteng ya kan. Ya Mama Reganis ya. Iya.
1: Ya Ibu Abdila juga sama.
0: Nyong pantakon jari Bude. AA ke termasuk ganteng apa ora Bude? Nyong pantakon Bude Len. Ya jawab le. Bude jawab le. Orang jawab?
1: Orang
0: jawab? Tak seruduk ya. Iya.
1: Ya terus buat ya.
0: Cari ini Budi bisa nih aku loh. Ya orangnya yang takut loh. Ya salam kenal sih Mbak Ila. Us kenal ya.
1: Mbak Ila kera tuh online ke.
0: Iya us kenal ya. Cari Mbak
1: Ila.
0: Cari Budi takutnya liane Mbak Ila. Ya tak takut Mbak Ila. Mbak Ila. Aa Furkon ganteng gak? Ayo Mbak Ila. Kang saya lo bu mangkat ya. Ya Aa ganteng deh. Iya, Aa ganteng deh mangkat yang besok ya. Jadi ya, Budi.
1: Penasarannya mirip kamu saya,
0: Pak. Jadi Budi aku mau jawab. Lo kalian jawab, be yang elemen ku jawab. Mah ayak ku maunya mau jawab ya ku lah.
1: Jadi Kang saya mirip Ari Wibowo ya, Kang.
0: Pasti mirip Ari Wibowo.
1: Ari Wibowo kemien tapi
0: Sap. Maksudnya Kang saya sih mirip.
1: Kang Sayo.
0: No. Ayo kok Kang Sayo mirip Ari Wibowo. La la la la la la la la. Ya
1: sudah
0: ya. Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting.
1: Cocok.
0: Terima kasih ya ada AA Furkon yang ada di kertas kerep ya. Iya, AA ganteng sering weruh ya jar Kasnuri. Iya, AA ganteng kok aku sering weruh ya. Uwer aku sih mirip sapa po embu ya. Ketung uwer tanyong kudune takone Bude ya. Menurut Bude, uwer ganteng enggak?

Pimen Mbak Ilah. Barangkali kelalen ya. Siapa sih kelalen? Mbak Ilah kelalen karo AA. Waduh, Jan. Kenapa kau melupakan AA, Mbak Ilah? Mualaf dalah. Pimen ganteng. Oh, ya si kumisan bunder gelubur. Kayak boboho ya. Ya wis lah, yuk digleser. Ada bunga dan kumbang. Ira suara sama

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, keh.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kacape katon, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebermat nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantal.
0: Duwite bapa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0854256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng,
4: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
6: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067. 6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 107.5 Setara Paramon FM Tegal Jangdutek Saporete ya. Iya, satu penelpon saja yuk di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo pagi.
1: Halo pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Nyi Ratu. Saporete nemen. Iya.
1: Iya, minta lagunya dulu.
0: Lagu lagunya apa nih?
1: Suara hati simpati.
0: Suara hati.
1: Iya.
0: Kayaknya lah kayaknya lagu pesenan ki ye.
1: Iya,
0: kayaknya lagu pesenan emong kais. suara hati
1: tadi udah masuk ya,
0: tadi sudah masuk. Tuh kan orang sadinungi suale.
1: Ya emang kalau sore itu, kalau malam-malam aku mintanya sama Kang Baur itu lagunya Ida Laila sih sebenarnya.
0: Oh iya, iyalah kalau jam segini nggak bisa dong Ida Laila ya. Jadi versinya simpatik musik ya. Oke. Okay.
1: Salame.
0: Salame buat siapa?
1: Demo.
0: Budemu tuh udah masuk kok.
1: Sudah. Aku baru monitor sih.
0: Abis kemana sih?
1: Ublek.
0: Iya, ublek. Waduh. Oh, bikin kerupuk.
1: Iya.
0: Kerupuk apa, Nyi?
1: Kerupuk gender. Iya, jenenge rambang.
0: Oh, yang pakainya itu bahan pokoknya apa?
1: Dari nasi sama tepung.
0: Dari nasi ya. Bukan singkong ya, bukan ya.
1: Iya.
0: Bukan ya.
1: Tepung aci pokoknya.
0: Oh, tepung aci ya. Iya.
1: Mamalani
0: dolamene tepung kue. Ya, kue. Mamalani kue. Iya.
1: Iya.
0: Iya,
1: Nyi. Mamalani.
0: Yo. Budemut makasih Nyi, salamnya Nyai.
1: Iya.
0: Iya.
1: Orangnya masih muda banget.
0: Oh, masih baru 12 aja belum genep. Kurang berapa?
1: 12 tahun ya.
0: Iya, masih 12 iya aja. Masih kurang berapa bulan gitu ya. Iya, Om HM pagi Om HM. Yo. Nyi Ratu salam kenal uwer.
1: Salam kenal.
0: Iya. Buat siapa lagi?
1: Yuan.
0: Iya. Oke, terus. Ya.
1: Yang punya
0: Aa Uon, yang punya Aon sebenarnya siapa sih? Ibukannya yang lagi on. Ibukannya lagi online ya?
1: Yang ada di hatinya Madang cuma Aa Uon.
0: Oh, iya tuh pilotnya mau dikemanain?
1: Udah terbang.
0: Aduh, katanya bentar lagi madam mau dilamar.
1: Iya, nanti Agustus katanya mau datang.
0: Oh, siapa pilotnya?
1: Iya, pilot.
0: Oh, berarti tereliminasi ya.
1: Iya, tereliminasi.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Tenang saja, A, masih ada Nyi Ratu, A.
1: Udah punya.
0: Waduh, kasihan sekali.
1: Sama orang Pacul.
0: Ya, Mbak Ila Tower pagi, Mbak Ila Tower.
1: Pagi.
0: Buat semuanya saja ya, Nyi ya.
1: Ya
0: wis mood.
1: Mood.
0: Yuk sama-sama. Amin ya Allah, amin. Ya, tuh Ratu. Nyi Ratu kali salam singkang Boim.
1: Boim. Ingat cuaca suka.
0: Iya. Kalau aku kalau ditanya nih ya. Kalau iya, kalau aku ditanya Mbak Ria masih ingat wajahnya Boim enggak? Enggak. Sudah melebur wajahnya Boim ya.
1: Iya, masih ingat kan belakang sama Mama Lani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jas-jas, terima kasih. Ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang. Simpatik musik ya, ada Suara Hati.

0: Ayo, kok tak jimat walesannya disit?
1: A few moments later.
2: Nah. Kowe nang kono no, ya. Nang kono kowe. Aku nang ngene bae. Soale iwak kali pada angel dipancing. Asep perek-perek.
0: Mar, isi kepriwe. Wis arep sejam urung kena siji-siji acan. Aneh wae ora ki balunge ki lah.
2: Ya ana lah. Dari sing sabar.
0: Lah, arep tuku kopi disit bae lah.
2: Tapi apik gue nganggo penyakit-penyakit kayak gue rematik, asam urat, darah tinggi, jantung, lan liyane apa kete. Wis, jagung baik. Nyong sing tak tuku kopi, wis tua kesing dirasa. Kudu pinter-pinter jaga kesehatan. No harno.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ya, selamat pagi ya buat Balan Istara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantap-mantap nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun ya buat Balan Istara Paramon ya yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada Mama Gendis ya sama Om Bambangnya ya sudah hadir. Terus ada Mbak Dewi Pacul juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balan Istara Paramon KB, spesialnya buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi ya, sudah hadir Mama Kiwi. Terus buat Kang Edi Dados ya, ini grup trail jeger, hihihi, hadir ya. Terus ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi. Salamnya buat Kang Doli, Abah Sahrul, buat Ami Pakar Madu, Cecak Rajim, ada Om Kasturi, Kang Handoko, ada Mbak Am, buat Budi Emut, ada Mama Lani. Terus buat Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Mama Dia, buat Afurkon. Buat Baria makasih ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Kang Sailobo di Sigerung, salamnya buat pasukan trailer juger ya. Iya, kayak Pak Joko Poleng, buat Abah Sahrul, buat Agus Beler. Terus ada Kang Kasnuri, buat Lupes, ada Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang Pi, Kang Parto, ada Kang Sarno, Wak Kulkas. Terus buat Papa HM, ada Budi Emut, Uwer-Uwer. Terus buat Jejak Rajum, ada Mbak Ayu, ada Ami Pakar Madu, ada Kang Agi, Mama Lani, Mama Lisa, buat Afurkon. Terus buat Mama Nadi, Mama Ikma, ada Kang Iton, ada Kang Ibni, ada Jengropi, Wak Iah ya. Buat Balan Istara Paramon KB, buat Mbak Ria, makasih, hadup latiting, Joyce. Ada Umi Ii ya, selamat pagi Umi Ii yang ada di Depok, yang selalu monitor ya Istara Paramon. Selamat pagi ya Umi Ii yang ada di Depok. Terus ada Amrul di Purbasana hadir. Selamat untuk Mama Lani, buat Budi Emut, Mama Alisa. Terus buat Mama Hasna, Afurkon, Kang Kasuri, buat Kang Doli, Cecak Rajum, ada Kang Parjo, ada Yumar Tim, ada semuanya saja Balan Istara Paramon ya buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Zira, selamat pagi Mama Zira ya, sudah hadir Mama Zira. Terus ada Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise hadir. Selamat buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Ipurwanto di Pasarean, salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon ya. Terus ada Kang Cahyo di Kertaharja hadir, Mbak Rian J. Ada Mama Ayi Bengle, selamat pagi Mama Ayi Bengle ya, sudah hadir. Ada Mama Elsa juga selamat pagi, sudah hadir ya di Buka TJ ya. Buat Mama Abdillah juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Safrodi di Kademangaran Kejiwan, salamnya buat Ibu Ikar Mejasem, buat Sanif, buat Ami Bakar Madu. Terus buat Ibu Asifa KDM, buat Wilden Opik ya, buat semuanya saja, buat yang siaran makasih. Terus ada Mama Anjeli hadir, Mbak Ria, ada Mama Anjeli ya, salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon, spesialnya buat dia yang selalu ada di hati. Matur nuwun buat penyiar ya, Duplatating Joyz. Ada siapa ini? Om Acet ya, Om Acet. Salamnya kanggo penyare matur nuwun, spesial kanggo bojoku sing lagi ora enak awak ya, cepet sehat ya Mas ya. Terus buat Balan Istara Paramon semuanya yang lagi pada monitor ya. Terus buat grup Bolang, terima kasih. Bu RT Eri ya, juga selamat pagi Bu RT Eri yang ada di Sipayung ya. Iya, terus ada Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi Bu Sri. Ada Pio, selamat pagi Pio, sudah hadir ya. Mama Romi Gonyel juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Cinel Jahit, selamat pagi hadir. Selamat buat Cecak Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Reganis. Terus buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, buat Bang Al, ada Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Rinil, buat Mama Frida, Bang Al. Terus buat Bang Albar ya, ada Mama Silmi, buat Anggun, Feby. Terus buat Amrul, Mama Ikma, Kang Parjo, buat Banis, Manis, buat Baam, buat Budi Emut, buat Aito,
buat Kang Sodi, buat Om HM ya, buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir Kang Parjo ya. Kang Parto juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada kawasan mewah Jatirawa setia hadir di Pagoda ya, Setara Paramon. Ada Mbak Ilah Tower ya, Jatirawa. Salamnya buat Afurkon, buat Cocok Rajum, ada Kang Luli, Om Parjo. Terus buat Mbak Am, buat Mbak Eka, spesialnya buat Noktrinil ya, bareng keluarga, semoga pada sehat. Terima kasih Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Ibu Bisri. Bu Bisri di Radu Gunting ya, salamnya buat Mbak Ria, semoga selalu sehat ya. Terus produk-produknya juga laris manis ya. Terus buat Mama Kiwi, Bu Santo, ada Budi Emut, ada Mbak Yaya, ada Mama Hii yang ada di Gang Kuntul ya. Terus buat Balani Setara Paramon semuanya, spesial untuk Bapak Jabidin WBW ya, semoga selalu sehat. Terima kasih Mbak Ria, sama-sama ya Bu Bisri. Ada Wong Ireng, assalamualaikum pagi Wong Ireng, hadir salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Supersangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat-sehat, terima kasih. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria salam manisnya buat Sekembar, Nok Winnie, Nok Isna, buat Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Atun sama Kang Boim juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Om Kasori juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Mama Wajrahmu, Mama Wajrahmu hadir ya. Selamat kanggo KBBI Balane Setara Paramon, spesial buat Nok Marcel karo suamine ya, juga untuk Hemura buat Mbak Ria, makasih. Ya Amelia, selalu monitor Mbak sambil kerja Mbak, Nji Mbak Amel. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, ini dari siapa ya, ini namanya siapa nih, assalamualaikum Mbak Ria, salamnya kanggo Mama Lani, Budi Emut, ada Cocok Rajum buat semuanya saja wis, spesial kanggo putuku, putuku Dara Gemoy. Terima kasih Mbak Ria. Ini siapa namanya, dikasih nama ya kalau WA ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sri Rezeki di Desa Kedokan Sayang, hadir selamanya buat semuanya saja. Buat lagi siaran ya, buat Balai Nestara Paramon sing dadu desa Poreto, terima kasih. Ada Albar, assalamualaikum Albar di Debong Lor, selamanya buat semuanya saja Balai Nestara Paramon ya, semoga selalu pada sehat. Makasih Mbak Ria yang lagi siaran. Terus oh Mama Yanti, oh ini Mama Yanti yang ada di Macan Ucul ya. Ya ya ya Mama Yanti, selamat pagi sudah hadir Mama Yanti. Terus ada siapa lagi? Pemen ke Unda, Unda Siti, Unda Siti di warung makan Mbak Siprih sebelah utara Masjid Tukul Cangkring. Selamat pagi. Iya, Unda Siti di warung makan Mbak Siprih sebelah utara Masjid Tukul Cangkring. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo Mbak Ria, selamat pagi. Selamat pagi, salam kenal dari Budi Eravana Mbak. Saya pernah kenal, terima kasih. Terima kasih Budi Eravana. Terus ada siapa lagi? Nggih, Mama Yanti ya. Ya wey, sudah semuanya ya. Sudah semuanya. Saatnya Ria Jenaka permisi ya. Terima kasih yang sudah setia hadir ya 6 sampai dengan 10 pagi. Besok kita ketemu ya Balani Setara Paramon ya. Besok kita ketemu di pertemuan rutin sebulan sekali ya paguyuban Radio Setara Paramon ya. Besok tempatnya di Mama Wiwin Kang, ya Mama Wiwin Kang Kasturi ya,
Ya besok kita ketemu di rumahnya Mama Wiwin Kasnuri di pertemuan Paguyuban Radio Stara Paramon FM Tegal. Asik besok ketemu. Ya, iya. Melepaskan rasa kangen ya. Sebulan orang ketemu ya. Ya besok kita tumplekna rindunya ya, kangennya tumplekna ya. Oma Jenta, Mbak Siti Cangkring melebu TikTok apa radio ya, ini wanya ke nomornya radio ya. Iya, oke. Kayak wong Cangkring berarti tanggane oma kowe nang Masjid Tukul ya. Iya. Lilis Karlina, kangen menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Pokoknya kangen yang kue esok ditumplekna ya. Iya, tumplekna nang pertemuan rutin ya, sebulan sekali ya, Pak Guyuban Radio Stara Paramon FM Tegal ya. Iya, besok di Mama Wiwin Kasnuri ya, di lepeteng teng teng teng teng teng teng teng teng. Yuk Arya Jenaka permisi ya. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete. Wassalamualaikum.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Apa kabar balane Paramon hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, tidak kurang satu apa. Iya. Sudah hari Sabtu lagi nih, cepet nemen dina ya. Esok Minggu acak lalen datang silaturahmi di pertemuan rutin P3K ya di rumahnya Kang Kas Nuri Mama Wiwin Lebeteng ya. Besok hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Oke. Datang ya kalau memang berkesempatan ya hadir, karena silaturahmi itu penting, apalagi ini sudah jadi agenda kita dari dulu kala ya, minggu kedua sebulan sekali. Oke Didi, tunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588 dan telepon online di telepon online-nya di 3528-8461-4577. Abis ini buka online kalem ya. Acak kerang kering disit. Ada obat herbal ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, juga bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pokoknya acak lalen, acak salah pilih, aripan tuku obat herbal ramuan Arab. Itu sudah pasti yang berwarna kuning kemasannya, itu adalah Habutop ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji ya, aja ganti-ganti.

0: Iya, Fatas Paramon, Tarlinge, supportnya Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Yuk silakan 3528886145477. Mangga ya buat yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Halo Wilujeng siang Star Paramon FM Tegal.
1: Aloha.
0: Aloha.
1: Star Paramon dan support.
0: Aha.
1: Sehat menurut.
0: Sehat insyaallah. Kayak saking penuh ya, kan gawe story biura bisa dikosongkan penyimpanan.
2: Ini Paramon.
0: Nyang.
2: Oh.
0: Iya kayak ora bisa. Iya ada AA Arfan.
1: Argun Arlonci dulu.
0: Oh iya, Argun Arlonci. Kang saya lobo lobo lobo. Hai hai hai Kang, Kang saya lobo lobo lobo.
1: Iya Handoko, Handoko. Lagunya aja diganti.
0: Aja diganti, oke. Okay.
1: Paramon Bayang, Bayang.
0: Iya dong, Paramon FM selalu di hati.
1: Iya, selanjut ya buat.
0: Corannya lirih nemen sih. Ah.
1: Iya, 88 memang lirih, Bu.
0: Oh gitu. Apanya ya, coba nanti deh.
1: Tahu kayaknya rata-rata 8 lirih.
0: Oh, kalau yang 88 ya hati-hati, Van.
1: Terus buat Amin Pak Armatu bersama Umi Lalanya, Kang Doli, Benia, Aryo, Bang Mukhtar, terus buat Nyiratu, Mata Merenggina, Abah Sahrul, Bintang Isti Abdila, Umi Abiba bersama Pak Gondronge, selamat siang. Ibu Rauni bersama Pak Adi, selamat siang. Terus buat Pak apa ya? Pak Agusti, Jeng Robi, Kang Agib, Jeng Rani, Wong Barat, Mama Winda Kaliwingi, Nyani Bakar Madu bersama Mila Lanya.
0: Oke.
1: Terus buat Mukat Nuri bersama Winda ya. Nyaka Lonjong. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Asik ini ya.
0: Oke.
1: Mama Dea bersama Kang Sulure, Pandeng bersama Kang Bangbange. Terus buat Ibu Tematoloyo. Itu kan utama aja Mbak ya.
0: Siapa?
1: Bu Ida.
0: Iya, Bu Ida Martoyolo, Martoloyo, Martolo. Martoloyo.
1: Mbak Sahrul.
0: Iya.
1: Labu-labu. Terus buat apa lagi Mbak?
0: Siapa lagi ya?
1: Tapi baik Mbak lah.
0: Oke deh.
1: Ini lagu apa Mbak?
0: Lagu ini jari aja diganti.
1: Ya, jadi ganti ya Mbak ya.
0: Orang-orang tak ganti kalau Mbak. Iya.
1: Ya kita apa ya? Papa HM kelar. Papa HM. Mbak Rizal pas juga selamat.
0: Oke.
1: Kita pemanis. Mata Merengginang. Ya, yes, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Teman-teman Mbak.
0: Siapa?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Siapa sih ngelemas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Ya, di belakangnya AA Furkan. Ada siapa lagi? Silakan 3528861445477. Hola. Halo, halo, halo, Wilujeng siang, Star Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng siang, Patah Star Paramon, Tandingnya Taporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Nurul, gimana kabar hari ini?
0: Sehat? Baik, alhamdulillah sehat, Masya Allah, Mi.
3: Iya, syukur karena
0: iya,
3: sehat.
0: Iya,
3: alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Minta lagunya Gejuk Bumi 2.
0: Gejuk Bumi Loro. Oke deh.
3: Salam-salam ya.
0: Iya.
3: Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga. Semoga sehat selalu. Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin. Ya Allah,
3: dan
0: amin.
3: PT Nature juga laris.
0: Amin. Amin, amin, amin.
3: Lanjut tadi buat AA Purkon yang baru turun ya. Terus buat Kang Handok Dados, Kang Pici, terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Note, terus buat Kang Ajib sama Tengraninya.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat Paman Dorleman sama Bu Nelson Mandela nih. Terus buat Ibu Roni, Bapak Asikin yang di Setu. Bu, Bu Roni lagi masak apa,
0: Bu? Udah selesai? Cepet banget.
3: Berapa hari kok nggak ada suaranya, Bu?
0: Iya, Ibu Roni ya, Bapak Asikin ya.
3: Iya, apalagi sibuk.

0: terus buat trio pesek, sama Nadia, sama Nonong, sama Lani, terus buat Kang Ibni Abdillah di, di Wonosobo ya.
1: Iya, Kang Ibni Abdillah di Wonosobo.
0: Abdillah, terus buat Mbak Am Kembang Pang, Bang Al Pembatang Balune, terus buat Kang Doli, Kang Kat Nuri, sama Mama Wiwin, Mama Rengganis, Nyai Ratu, terus buat Mama Eneng, sama Om Bambange, terus buat Papa HM, Papa HM, Mama Pice, Kang Tarjo, terus buat Tete Agustin, Jeng Ropi di Kuningan, terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santonyong Tahu, terus buat Kang Darmo Bakpo. Ya udah, buat semuanya aja, kalau nih Pak Rahmon, semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Super spesialis buat Pak Tegondrong. Iya, tuh yang lagi sibuk layani Bapak.
1: Alhamdulillah, laris manis ya.
0: Amin. Atur nuwun, Mbak Nurul.
1: Sami-sami, Umi Habibah dan juga Pak Tegondrong ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya, di belakangnya Umi Habibah ya, dan juga Pak Tegondrong. Silakan 3528886145477 masih bersama obat herbal Ramon Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Halo, halo.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Dari Bandung.
1: Dari Bandung, Bandung Kimpling?
2: Iya. Dari Bandung baru kemurun.
1: Iya, sing di bae sih, Madam.
2: Aduh, enggak bisa masuk sayangku.
1: Masa, Madam?
2: Bisa amat.
1: Besok teka orang, Madam.
2: Tiga, sayang.
1: Ya.
2: Karena apa? Lagi ake polisi no, Mbak, gabungan. Di setiap wilayah itu di Brebes ada.
1: Oh, gitu.
2: Ya, di perapatan kok, Mbak.
1: Iya.
2: Iya, setiap gang perapatan itu ada pemantauannya. Aku nggak punya SIM.
1: Oh gitu.
2: Kalau punya SIM sih enak. Terus apa ya tadi ya, lah punya digra yang langka.
1: Digra yang langka.
2: Iya, bu hilangnya mengendi.
1: Mingslep. Kayak bulus ya, senangnya mingslep.
2: Aduh, gulang-guling karo.
1: Lah iya.
2: Yang radio sih star terus, Mbak.
1: Oh gitu.
2: Aku masak ya, tak tinggal ya, nyala terus.
1: Alhamdulillah. Jauh di mata, dekat di kuping.
2: Iya, dekat di kuping.
1: Iya kan?
2: Iya. Salam ya.
1: Iya, salam mangga.
2: Karena dengan sekeluarga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Juga krunya ya, para mamnya. Biar sukses panjang umur.
1: Amin, ya Allah.
2: Anak pada sukses. Seperti saya kan anaknya.
1: Iya.
2: Semua.
1: Alhamdulillah.
2: Saya cuma lenye-lenye.
1: Tinggal menikmati hidup ya, Madam. Iya.
2: Anaknya sayang semua, Mbak.
1: Masya Allah. Iya.
2: Ya, apa dari dulunya ya, orang tua memperhatikan anak.
1: Iya.
2: Anak juga sebaliknya,
1: iya,
2: Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Itu buat Apuron ya, yang berturunnya. Terima kasih salamnya. Kalau gak disendol, gak nyalamin. Juga buat tadi ya, Umi Habibah. Selamat siang Umi, biar sotonya sama bubur ayamnya lari.
1: Amin.
2: Berkah barokah ya. Sama Pak Tegondrongnya.
1: Iya.
2: Mama Lani juga sehat selalu. Sekarang sudah merana. Kang Barjo ditinggal Mama Lani.
1: Aduh, kasihan.
2: Kasihan lu.
1: Kemana emang Mama Laninya?
2: Sakitnya di sini tuh. cari yang lain.
1: Begitu. Emang kemana Mama Lani?
2: Mama Lani di rumah.
1: Oh, di rumah.
2: Cuman ya agak selesian mungkin ya.
1: Iya, biasa lah. Nanti amin. Insya Allah kembali lagi deh.
2: Kembali lagi, ya, mudah-mudahan ya Mbak ya.
1: Amin.
2: Ya. Terus Nyi Ratu, Mama Kiwi, Bang Kasmuri, sama Mama Bibinya juga ya. Bu Ida, Trio Pesek lah semuanya. Menjadi satu apa HM juga sehat ya, Pak.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Itulah Mbak. Atas waktu naik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
2: Just.
1: Yuk di belakangnya Mama Rengganis ya. Mama Rengganis ada di sana nah. Halo Ilujung Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Kardinesa Porete. Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mbak Nurul.
1: Sehat insya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Iya Alhamdulillah Bang Mir
3: ya. Kue nomor siji pancen kesehatan ke perlu ya. Yang sangat diperlukan itu kesehatan ya.
1: Number one.
3: Memang dengan adanya sehat itu kan bisa ya kan
1: iya.
3: Melaksanakan berbagai macam aktivitas.
1: Betul.
3: Ya apa menunggu ibadah ya tambah enak ya ya. Aku boleh terjaki ya aku.
1: Iya setuju.
3: Ya judulnya tapi pokoknya sing digleser mangko bukan anak. Jalak putih ya jalak putih buat.
1: Jalak putih.
3: Iya.
1: Iya wes oke.
3: Enggak apa-apa jalak putih ya.
1: Iya.
3: Saya dilarang kok lamun ana.
1: Loken.
3: Iya.
1: Oh iya iya iya.
3: Melune wis termasuk kayak yang dilindungi sih aku we.
1: Iya ya, sudah langka ya.
3: Iya wis langka yang beta kan menjalak
1: putih. Sudah hampir punah.
3: Iya, gue cari kicau mana yang mau ini apa ya, jalak perak apa apa gue.
1: Oh gitu ya, kicau mana ya?
3: Kayak yang
1: Alah gue heboh iya. Ya.
3: Bagi madam.
1: Madam Rengganis.
3: Rengganis.
1: Iya.
3: Lah gue harus terlalu madam ya, lawas teman ya, kayak iya wis. Ya kape kue miki ya. Yang penting cici anak kesehatan anak kesempatan ya.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan kayak esok sih ada kesempatan ada waktu kayak kue ya. Bisa tekan menghadiri acara yang kue ya. Biasa sebulan sekali P3K ya Paramon.
1: Iya.
3: Sing kue sempat di tempatan yang umah ya umkan.
1: Iya. Semoga dilancarkan dan amin, dimudahkan amin. Ya balane iya, Sara Paramon FM 3.
3: Bahannya ya kan nah, ya. Keperkayaannya ya karo ya. Iya.
1: Deket
3: pisan karo kue.
1: Iya, refreshing ya.
3: Refreshing iya. Iskem iki salam-salam lu kayak Mamar Garis ya.
1: Iya.
3: Kecang Robi madurung lepujeng.
1: Masuk dong jangan gak masuk.
3: Iya Kang Doli ya, lagi yang tadi Kang Doli. Iya, wes go kabeh baya Balai Star Paramon ya boya.
1: Iya.
3: Salam sehat, salam sejahtera selalu dan ajak lalen.
1: Ajak lalen.
3: Di Ombe 2 kapsul.
1: Iya 2
3: ya,
1: kapsul ya.
3: Dari PT Denatur Indonesia ya kawan.
1: Aye.
3: Ya kena ngomong ya.
1: Iya Bang Wir. Aja salah pilih. Pokoknya kalau mau beli obat herbal Ramon Arab itu yang
3: iya.
1: Kemasannya berwarna kuning.
3: Minyak sih gak ngurut ya. Minyak Sultana
1: ya. Mantap deh.
3: Bahkan pengen angkat-angkat ada teh moro ya boy ya.
1: Iya betul diseruput.
3: Iya, enak rasanya hangat deh.
1: Apa sih yang enggak ada buat Balane Star Paramon FM Tegal ya?
3: Sih judulnya untuk kesehatan ya.
1: Nah.
3: Iya. Bukan sekedar mengobati tapi ya sekaligus karo menjaga ya.
1: Bener.
3: Ya, oh, ya spesial buat Mbak Nurul ya. Sehat selalu. selalu Mbak Nurul.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Sejiwa raga sadar batin sehat.
1: Amin, amin, amin.
3: Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Eis, mantap. Ya, di belakangnya Bang Wir ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
4: Halo.
1: Halo, halo.
4: Siang Gondu Desa Purete.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman suarane.
4: Ya.
1: Ora kalah karo jalak putih ya Bang Wir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waras, bergas terengginas, berkat
4: akas, ya.
1: Iya, akas aja bener akas. Berkat doane balane Paramon FM semuanya ya.
4: Doa pertama ya.
1: Iya, kayong jarene ana sing lagi. Iya.
4: Apa sih?
1: Kepo. Namanya juga romantika.
4: Romantika kehidupan ya.
1: Betul. Pasang surut kehidupan, suasana hati juga suka berubah-ubah ya.
4: Suasana hati juga berubah.
1: Heeh.
4: Ya lagunya yang kepenak kok.
1: Lagunya apa pengennya, Kang?
4: Lagunya Segara Madu.
1: Segara Madu. Oke.
4: Salamnya ya.
1: Ya, salam-salamnya silakan.
4: Berdana buat Mbak Nurul ya, bareng keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Amin.
4: Kafir ya.
1: Amin.
4: Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang.
1: Iya wis awan. Iya, tapi katanya kalau di bawah jam 11 masih pagi ya. Nah, ada yang bilang begitu.
4: Ya, terus buat tuan rumah ya. Ini ya ada Mas Dedi ya. Di Marga Mulia, Mbak Nurul.
1: Oh, Warga Mulia.
4: Jadi Desa Marga Mulia, Selong ya.
1: Oh iya iya iya.
4: Bikinin kopi, Mas Didi. Terus Mama Rengganis ya.
1: Mama Rengginang.
4: Ya, Rengginang.
1: Iya iya. Anak-anak baik ya.
4: Buat tukang dari Mama Bibin ya. Semua jadi tuan rumah, tepuyutan ya. Ya bulan sekali di Radio Tara Paramon, semua pada sehat ya, beri Tara Paramon, semua pada hadir ya. Bisa ketemu dengan Mbak Nurul, bisa bertemu dengan Kang Mas Patu juga ya.
1: Iya semuanya, bersilaturahmi. Semuanya,
4: ya.

0: Fatolin Panajenok Sitonge, Kang Duli, Kang Aryo, A Furkon, ya, terus Bui Bida udah ya, buat Bu Sima yang Sakra, Bunda Santi Purbowo, ya, terus buat Wadar Mewatasi, terus buat Akbar ya, kawasan Magang Mulia, mana tahu belum ketemu orangnya ya.
1: Iya.
0: Buat ujung ya, baik Mas Anja.
1: Iya, baik
0: ya,
1: Mas Anja.
0: Ya, Bunda Saki, Mama Anis, Mama Renggani, terus buat Dewi Cendana,
1: Teh
0: Kutin, Teh Robi, Alus Baikan, Teh Cita Titang tuh, Teh Miminya juga ya, selamat siang. Terus buat Tangan Doko, Kang Samsul, Bapaknya Harisma,
1: Mau
0: Minta Kelilingi, terus buat Aparohin ya, Mama Eni. Lanjut buat kawasan Jinuk ya, Bapak
1: Warno,
0: Malu Lumaping, Mama Isnu, terus buat Tamu Terutung-Utung, Baru Manon ya, Mama Kiwi, Bar Kang Sabut, Rok Marcel, Mama Wajrahmu ya, Mama Wanita juga. Terus buat Mama Hasna, Kang Sayo Lobo,
1: Yuwatri.
0: Nah ya, juga ya. Selamat siang. Buat Kang Sayo Lobo, kurangnya parahnya busuri kumberajak ya.
1: Kumberajak kok dewek, busuri meong.
0: Meong ya, kumberajak, jurukannya. Terus buat nyak, ganti ya. Terus buat Mbak Siva Wangandawa ya, Mbak Sri Jairi ya, Kak Jalan Kacul Wangandawa juga, Mama Ari Wangandawa, Mama Ari Kirampuk ya, Papanya Ari, Bantul Mbak Atu, terus buat apa, Kumis Tawa Jadal, terus buat Kang Kumis Kirampuk juga ya, Kak Dri Kondrong, Mama Muti, Mama Siap, Mama Silmi, terus buat Ibu, ya, Kang Parto, Sila juga Umah. Terus buat Mama Lydia ya, Bu Mautu, Mbak Selman aja, Trio Pesek ya, ada Noklani. Terus buat Mama Nadia ya, Mama Nunung Kalinyama, Jika Dara Manis, juga ada Nok Hikma, Mama Wiwin. Terus satunya lagi, siapa ya, Mbak Nia ya.
1: Iya Mbak Nia.
0: Bapak M. Seta Keraju,
1: juga
0: ada Bapak Armadu Bareng Mulailan,
1: Bapak Tanung
0: Mudi juga ya, sama siang Amrul, Kang Peter, Kang Cedal Cair, Kang Cedal Kentong, Mas Bambang Memaneng juga ya, sama siang Kang Yang terus buat Kang Kendro, Mbak Ismeling ya, Budi Abiyo Pate Kondro, terus buat Mama Jilin, Mas Bambang Jumki juga ya, terus buat Bang Al ya, pendatang baru ya, sama siang Kang Kino Dila juga, sama siang, terus buat Kang Tano Yomati ya, Ucim Toko Dinerere Tari Trinil, ya, bareng Pak Atonya ya.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Alisa ya, Mas Agus, Mas Dema, terus Brille.
1: Iya.
0: Buat semuanya ya, Mbak Nurul.
1: Iya.
0: Para dapat Mbak Nurul, para keluarga, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Buat kalian setara paramu, pada sehat aja, dapat Mbak Nurul nanti besok pagi ya.
1: Oke.
0: Ya. Di Bapak Yuba, insya Allah ya.
1: Amin. Sama-sama, Kang Kwarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak, ting-ting. Halo senemen. Yang lain nanti masuk lagi ya, 3528888 dan 6145477. Digleser dulu lagu siji-siji ya, Egi Kirana jadi ganti spesial buat A.A. Furkon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panjilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
4: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: lanjut lagi ya, masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Sekarang sudah jam 11 lewat 25 menit. Waktu Paramount FM saat ini ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo Wilujeng siang Star Paramount FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga, tuan rumah besok New Mall. Selamat siang juga Kang Kasnuri.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang Ugi. Besok di Lebeteng ya berarti ya?
1: Iya.
0: Oke deh, siap-siap Lebeteng.
1: Lagunya nyalek ya, Mbak?
0: Lagunya ada Jalak Putih sama Segara Madu sih sing durung diputer. Masih bisa, bukan?
1: Iya. Iya, wes, Mbak. Mm-hmm. Segenggam pasir, Mbak.
0: Segenggam pasir, Dede Risti ya.
1: Iya, salaman okay. Ngomong PB ya, Mbak.
0: Oke, okay, Kang.
1: Iya, ngomong
0: balanis. Angkot diser, oh, Kang. Halo? Ancer-ancernya diser, neng grup, enda nyongora kesasar, ora keder.
1: Oh, wis deh.
0: Iya, oke okay deh.
1: Iya, wis. Oh, mm-hmm. Sherlock ya, Mbak?
0: Iya.
1: Sherlock.
0: Mbak. Sherlock, betul.
1: Iya, wis. Uh-huh. Oh, KB,
0: iya.
1: Gua pada hadir di acara P3K.
0: Iya, P3K dateng dong. Sebulan sekali, iya. Minggu kedua ya. Sudah disepakati dari dulu ya.
1: Iya.
0: Paten
1: ya, Mbak.
0: Betul, kecuali kalau lagi ada kepentingan,
1: iya.
0: Lagi sakit mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, tari, tapi hari ngucu-ngucu orang teka kayong sungguh terlalu ya. Tapi semuanya tergantung keikhlasan hati deh. Iya, iya benar. Semuanya tergantung keikhlasan hati. Iya ya, kan niatnya kita mau bersilaturahmi.
1: Iya,
0: betul.
1: Ya Mbak, itu aja Mbak.
0: Oke.
1: Info aja ya, Mbak.
0: Betul, terima kasih banyak Kang Kasnuri.
1: Iya, semoga sehat.
0: Semoga lancar nah, besok kita, acaranya. Iya.
1: Jalan go jenengan.
0: Oke, terima kasih.
1: Paling mentokeng kok Mama Wewe. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
1: Josh.
0: Iya, Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Hatur nuhun, di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng siang Star Paramount FM Tegal.
2: Tukang siang, Manurung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
2: Sehat, Manurung.
0: Insya Allah sehat, Umi. Iya, iya.
2: Dari Manurul.
0: Iya Mi, Umi Habibah dan Ami Bakar Madu. Lagi
2: masak
0: rajin nemen ya, masak apa? Iya. Masak apa dong Mi?
2: Ya,
0: iya Mi. Iya. Dodol geseng. Oke deh, mi kan hilang. Oke deh, Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela ya, terima kasih. Kayak yang hobinya mangane sing pahit-pahit ya, dodol geseng ya. Ya wis lah, ora apa-apa, embokan anak sensasi tersendiri ya, dodol geseng. Halo Wilujeng siang Star Paramount FM Tegal. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon Dangdutes. Sapa yo Manurul?
0: Hayo sapa hayo ke wong purin kayo ngeta.
1: Iya bener.
0: Abah kamari.
1: Cinta.
0: Lagunya nyampe enggak ya? Kayaknya enggak nyampe deh.
1: Salam-salam.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, salam-salam silakan.
1: Salam-salam, terus goceng Ropi, Tete Agustin, terus Dewi Tendana,
0: iya.
1: Terus Mbak Ida, Kang Doni, terus Mas Mamut, terus Tia Sakrajum, Kang Nasnuri, terus Nyai Ratu. Terus apa ya? Ini mana? Masaki.
0: Iya. Yeah.
1: Mesten Mandela karo Pak Mandore. Terus yo Mintel.
0: Oke oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Oh.
0: Ya makasih ya Bah Kamari ya yang ada di Purim. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah HM Keturen.
3: Orang salah pendul. Balani Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Top Marco top ah. Komplit. Iya benar yang komplit yang enak.
3: Enak orang komplit orang enak.
0: Iya.
3: Oke, aku mau minta mau enak kan kita tolong.
0: Iya.
3: Jadi masih berapa ya menurut kamu pilih le?
0: Ada habis ini mah gejuk bumi loro, terus iya, nanti ada tuh. Segegem pasir, ada segara madu sama dodol geseng.
3: Oh, pengen dodol gesengnya ada pilih ya?
0: Enggak kok ya. Ari ora paling segegem pasir sama segara madu ya.
3: Gue mikir pertama tuh apa mie mbak Dorol pertama?
0: Gujuk bumi loro.
3: Oke, iya gue sih. Ah, ada pengen pada ngintil kafe sih. Orang bingung tuh orang. Kudu nanti ada pengen telu. Itu pengen berdoa kafe ya. Kudu nanti pengen telu asli ini mbak Dorol.
0: Iya, gujuk-gujuk pengen telu ya ke doa kafe ya.
3: Orang sing pesek, orang sing bangir, orang sing puder, orang sing lonjong.
0: Loken.
3: Ya ping telu itu loh.
0: Ya wis kok nyong tak praktek na ping telu.
3: Ya baru rutin, ya Mas baru rutin. Orang sekalian monitor jenengan ke wong baru Mas baru rutin.
0: Wong di gue.
3: Pangkurat ngidul mbak selalu monitor
0: Pak. Oh iya, pesarean. Halo.
3: Iya, mengidul ke pokoknya pangkurat mengidul lah ngidul sekitar 100 meter lah warung lo.
0: Sehat-sehat siapa?
3: Selalu monitor badannya Paramon gitu loh.
0: Namanya siapa tadi, Bah?
3: Mas Bahrudin.
0: Mas Bahrudin.
3: Iya, Bahrudin hidungnya mancung kalian.
0: Wes.
3: Nang hidungnya mancung nemen. Kayak wong arep.
0: Orang ngati ya.
3: Iya. Oh, dia salamnya harus pada Om Lepu Kapi ya. Jadi ini salamnya kayak itu sampai sampai kapi, sing wadon, sing lanang, sing ayu nemen, sing or ya balen para mata ayu kata cuma orang ayu ngomong dari poyokan aja, ngomong mana kan ada apa gitu loh.
0: Iya.
3: Ya perjalanan dulu buat menurun ya semoga terlalu salame obat ini cara para mengkapi ya terutama ke wong telu gak ada pada iri ya ibu ibu Daroja Rapansa terus ibu Sipur sing selalu duwe lawan nang jalan lalat kuwi sing selalu monitor para itu loh ya wis terus bisa lu menurun ya
0: iya
3: lagune miki kejuk bumi telur langka ya nenek loroi
0: mana? Iya papat sisan kok mencelat.
3: Aja mbak. Apa yuk? Ngapain lu apa? MKP main
0: iya. Repot ya bah.
3: Repot manusia juga kayak video di alhamdulillah apa video di.
0: Oke deh.
3: Video benar bes. Makasih benar oleh.
0: Sama-sama bah.
3: Asal berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Iya, dari sing duwe keturen ya, Abah HM ya. Biasanya rame nemen akeh putune pada ngumpul. Ini mungkin lagi banyak acara ya. Di sekolah-sekolah ada perpisahan kelas 6 ya, kelulusan 2006 ya angkatan tahun ini dan siap-siap mau ada tahun ajaran baru. Ya wayahe bocah sekolah ya, pengeluarannya banyak ya. Wayah-wayah prihatin, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, diberkah berlimpahkan rezekinya, sehat-sehat semuanya ya. Gijuk Bumi spesial buat Umi Habibah sama Pak Degon.

0: kie uang di WA kak ora dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong ora dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis boh, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Viterma, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

makasih banyak ya yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Iya, Abah HM ya, keturen ya. Salamnya buat Kang Baharudin. Terus ada Wong Ireng nyumul. Wong Ireng. Ada Umi Habibah pada gondrong juga ya. Bunda Septi. Terus ada Ibu Roni bersama Bapak Asikin ya. Ibu baru pulang dari rumah sakit, sore ke rumah sakit lagi ya. Siap siap-siap tugas juga orang tua. Tinggal Ibu Mbak Nurul. Iya, insya Allah lagunya ya. Lagi gak masak, lagi repot ya. Ya wes yang sabar Ibu ya, merawat Ibu tercinta. Semoga cepat pulih kesehatannya ya. Mama Winda Berbes juga makasih. Jenal Jahit makasih ya. Jenal Jahit di Debong Kulon. Oke, salamnya buat Afurkon. Terus buat Jasa Krajum, Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis ya. Ada Kang Kasnuri, ada Abah Kamari, ada Bang Al. Terus ada Mandor Leman, ada Kang Muhtar Odong-Odong, ada Gendis Rinil, Mama Frida. Terus buat Mama Silmi, ya buat Baby Belpas. Pokoknya buat semuanya saja deh. Dari Amelia, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Balanesara Paramon FM semuanya. Spesial buat Mas Bojo, sehat selalu ya. Buat Mbak Nurul juga sehat-sehat. Dari Bapak Jabidin, lagunya buat Balane Paramon semuanya ya. Buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng, Mama Kiwi, Bu Santo Yang Tahu. Dan buat semuanya saja, spesial buat siapa nih? Buat Ibu Bisri, semoga selalu sehat ya. Oke. Bapak Jabidin, Bapak Jabidin. Terus ada Safrudin di Kademangaran Kejiwan. Salam buat Ibu Ikarme Jasem, Sani, Fami Bakar Madu, Ibu Asia, KDM, Wildan, Opik. Dan salam buat semuanya saja. Bapak Supaya, Mama Ais, Mengori Pemalang juga matur nun. Mama Nadia, Mama Nadia. Bunda Septi, tadi makan rengginang Bu. Kriuk-kriuk ya. Terdengar sampai sana. Ngelihanane rengginang ya, wis kebeneran. Ya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringe Saporete jam 12 siang. Nanti ketemu sama Yo Standarista ya, menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu besok ya, hari Minggu 14 Juni 2026 insya Allah di pertemuan rutin P3K di rumahnya Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebetang. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balone Star Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 13 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Yang ada teman-teman campur sari, juga ada teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Ada sebagian dari Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus terus semangat ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang kurang enak badan, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9988. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Yati besek ada menembeduan spesial untuk Anda Balone Star Paramon FM Tegal. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramon sampai di jam 2 siang saja.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: stop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak bahen, lumayan lo jeng oleh prele.
8: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Anda bisa mendapat

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Sahara Paraman FM Gial. Masih ada Yusanda Rista ya di Parasari siang. Masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong sampai di jam 2 siang saja. Si Mbak Esa Pamiki single lipstick kayaknya imak luhun dandanannya menor. Aduh, ya sudah, silakan ya yang mau gabung di 352888 kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang juga, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lani itu durung mbak-mbak ya, durung ada di fase itu ya. Kengeling nama ya, awas kok tang mbak-mbak kayak kowe, tang sudah di mbak-mbak kayak kowe. Lagunya Miki, dari awak nalu cuma kayak.
1: Para Paramon FM.
0: Yes, para Sarine.
1: Para Sarine.
0: Aku sih ngomong para Sari, Mama Ari nyambung. Mama Ari, Mama Lani nyambung kok.
1: Oh iya wes.
0: Para Sarine.
1: Saporet. Ya, entar. Gak sake, sama sinyal jawab.
0: Gak sake. Untune protol.
1: Jasak
0: wis latihan jare. Mbok gari-gari ngesuk Mbak Yos kenyong latihane kenteng nemen model gaya.
1: Oh, berarti wis latihan.
0: Wis.
1: Paling ora kudune kok diprakteni.
0: Jare ngene nyong nganti lembur tau Mbak Yos. Nganti lembur. Kayane ta. Iya, kayane. Raden apal Mbak Yos. Tapi ana gaya sing ana sing gaya gawe nyong keder.
1: Kaya
0: sing sing nyong labruk sikile kon dipentiyong nang mari mdhuwur.
1: Kudu kuwatire. Kok kan sikile pentiyong nang mdhuwur kan kok jagungi nyong kok kan
0: ya enak kok kretek ya.
1: Kudu menteo apa ya ari
0: wititan. Lempeor.
1: Lempeor ya.
0: Lempeor. Udu lempeor. Rempak apa gue?
1: Rempak si orang, hari rempak kan medium bukori ya.
0: Iya. Yeah.
1: Hari sikir kan menteor.
0: Lempeor.
1: Lempeor, iya ya Allah. Lempeor, iya.
0: Iya sang.
2: Selamat siang, nok.
0: Nok ya. Iya, oli temenan anggrek karo casak bahaya nok. Oli temenan maning selain karo ajojo, oli. Sing penting aja kalau seliane jasa.
1: Orang lah. Orang. Jasa nggak kuat.
0: Jasa nggak tato.
1: Iya, ngopatir curhat
0: kan. Bunda Septi, bukan sih memperbolehkan. Oli, seliane korok nyong.
1: Iya, kalau jasa nyong kudune irawiri hari
0: ini. Kesel ya. Sedelat-delat, sedelat-delat nginung diladeni.
1: Sedelat-delat nginung ini
0: bukan. Ngelambruk, ngelambruk.
1: Ngelire.
0: Ngelire betul. Kang Albar.
1: Kang Albar.
0: Mama Ayi Bengle. Iya, sehat Mama Lani, cari Mas Albar.
1: Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Mas Albar dengan dia Mbak Yos.
0: Mas Albar dengan dia, aku coba tak baca. Di Debonglor.
1: Oh iya, Debonglor.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ji, monitor awi jam 6 ceri.
1: Kami bakar madu.
0: Wong ireng. Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng Mbak Nia siang.
0: Oke. Okay.
1: Kang Doli. Ini Pak Pramudium.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mama Lani selamat siang dari Mama Winda.
1: Oh, hadir, ya,
0: Mama. Hadir Mama Winda.
1: Terus ngok
0: kue ngok. Lagi.
1: Bude Habibah Pandekonya.
0: Bude Habibah, Bude Erafana. Bude Erafana di Jalan Serayu.
1: Bude Erafana ya. Jalan Serayu.
0: Iya, Mbak Mbak Amelia. Iya.
1: Yeah. Amelia.
0: Jalan Serayu Setia Budi ya, sekitar situ. Heeh.
1: Sing isine wong gawe nipati ya, Mbak.
0: Adir. Ngarang bakpia malah sing sering sing ate produksi bakpia Letopio ya.
1: Iya.
0: Ini nang Iyos, nang daerah Iyos.
1: Oh, nang kono pian kaya menerima
0: Oh, iya.
1: Terus mau Tete Aksusin ya.
0: Ji.
1: Rofi Aloin. Tete Wia.
0: Ya.
1: Pak Mandur, Bu Mandur.
0: Oke.
1: Aki Marani ya.
0: Ji.
1: Lagi nyunduk. Terus mau Kang Ato Ma.
0: Kang Wa Ato sama Ma I.
1: Iya, Wa Ato.
0: Besok ketemu Wa Ato.
1: Terus mau Marina ya.
0: Ji.
1: Karo Kaelang Lang Buen ya.
0: Om Kas Nuri. Besok pada hadir. Ngelingna. Insyaallah pada hadir.
1: Terus ngepasukan Ibu Gemoy. Sama April Lawa Cinda sama Ibu
0: Oke. Ji.
1: Terus nggo Yumarti
0: Kang Sarno, Umi Habibah.
1: Umi Habibah Pati Kuri.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Ji.
1: Terus nggo Kang Tenal Said.
0: Iya, di Pemalang Nyi Ratu.
1: Iya, Mbak Rina.
0: Ini kan jukut kue ya, radio nang kana ya. Aduh, nemen.
1: Iya, kayak orang.
0: Terus disedian, iya.
1: Aduh,
0: nem. Kudune COD. COD ini neng. COD ini. COD ini neng studio.
1: Orang Barina ini mana baik. Mau request apa? Sayur asem.
0: Lah. Oh iya. Iya, jam makan siang tekane sengaja. Di jam-jam makan siang Nyi Ratu.
1: Yang mempersiapkan.
0: Iya. Nyong mempersiapkan panjaluk kayak apa sanjalukmu Nyi Ratu ya yeah.
1: Terus
0: Bu Srimi Ayam Cakr.
1: Bu Srimi Ayam Cakr
0: hadir Bu Sri besok ya pripun Bu Sri
1: Srimi Ayam Cakr ya
3: Mbak Yos.
0: Ji.
3: Apa kabarnya Mbak Yos
0: yeah.
3: Aku lagi gusrek terus Mbak Yos.
0: Oh lagi gusrek ya. Siapa? Bu Srimi Ayam Bu Srimi Ayam Cakra lagi gusrek ke Mama Lani. Mama Lani be gusrek terus tapi ini disempatkan waktunya buat online selalu.
1: Ora.
0: Oh lagi redegang. Oh lagi selonjoran. Kang Teddy itu Dewi Kunti. Nji. Siapa Mama? Oh Dede Gani. Oh ini masih sakit ya?
1: Masih pusing sedikit.
0: Ya,
1: mau,
0: minum air putih yang banyak.
1: Iya, wis siap. Nah, kalau orang sih demang.
0: Ya, salam las temen nah.
1: Iya, latihan iki yang nemen.
0: Iya. Iya pas hari hene ya Allah. Eman-eman ya.
1: Apa-apa wis.
0: Ya wis lah semening sehat disit ya Dede Gani ya. Aduh. Sehat dong nang. Mbak Yos, Mbak Yos mengko dak muka Mbak Yos mengko waras so sehat bergas. Ya. Harus sehat, harus sembuh ya. Besok harus sehat ya. Bismillah ya. Iya ya. Kang iya. Kang Parto ebe-ebe.
1: Kang Parto ebe-ebe.
0: Heeh.
1: Rumahnya
0: gede
1: Kang Parto.
0: Iya, Kang Parto anyar rumahnya.
1: Lagi bangun rumah.
0: Oh, renov ya, renovasi. Apa pripe? Apa dari bawah? Ini yang
1: Alisa ya.
0: Yang apa ke kunclok-kunclok biasa sih. Yang punya nomor 5850 kasih nama dong.
1: 5850.
0: Iya.
1: Akhir. Tak ngopi malam ke akhir latihan.
0: Oh, bukan renovasi ya, Ma. Ya dari nol, bangun dari ya dari cakar, dari cakar ayam. Iya, iya benar. Iya benar, buka kaki ya mentang.
1: Wah,
0: nyong kelalen lah.
1: Asli le, nyer para mon blubur kaki.
0: Nyong lah. Aduh, yong ketemu nang guru-guru nih akhirnya nyong. Plus.
1: Orang bisa ngomong mentangnya orang
0: tidak ya, kelalen, orang yang kelalen.
1: Ya, kelalen lah, kamu tanya kelalen
0: ya mending nyong ngobrol le karo suhune ya.
1: Nyong
0: ngobrol le karo suhune. Ora suhune nong sing marai sampean ka.
1: Gurune berani sampe guruane
0: nang. seperguruan ya. Sing mari aslinya Jasak.
1: Dari Jasak apa lipat nanya.
0: Ini sih kan ngendok kok ya. Nyumpan lebu angin nemen sih Mbak Yos. Ya Allah, gara-gara Jasak racun, makanya ada Jasak, makanya ada Jasak.
1: Orang numbaria
4: mentang ya cakamban, bukan betedi.
0: Kang Parto, Kang Parto.
1: Ngapa
4: nih kan Parto? Mentang ya cakamban, bukan betedi.
0: Kuyunya lucu ya, kuyunya lucu Kang Parto sum.
1: Hari gue ngomong malah seneng-seneng.
0: Ya bener buka kaki kan kalau bangun rumah dari bawah. Wakuclung gebung boleh dong. Iya tadi yang punya nomor 5850 ternyata wakuclung pendatang baru berarti ya. Saya set ya.
1: Wakencer.
0: Wakencer juga. Iji.
1: Terus ngomama Ikma ya. Trio Pesek
0: siapa bae coba sebut.
1: Mama Lani.
0: Iji.
1: Iya mama Nung ya. Terus
0: ngokue
1: om.
0: Bu Santo yang tahu. Iya.
1: Santo mangkat linyo pengen ketemu Bu Santo.
0: Bu Santo ora terima akhirnya. Padahal sing miwiti mlebur Mbak Yos ya Mama Lani.
1: Ya
0: Bu Bu Santo nyongong lalen.
1: Aku anasing dukung ya.
0: Bu Santo orang ngerti sih mlebur Mama Lani ya. Lebih mengkhawatir. Lebih mengkhawatirkan. Lebih meresahkan. Lebih meresahkan Anda. Burini, Titi Gani. Aku iya sama tadi aku juga dari rumah grimis. Dede Gani, nih aku cium jauh biar cepet sembuh ya. Mwah, ke Dede Gani. Tapi kisih cium, keciuman dari Burini dudu Ios.
1: Aduh sekedar ciuman Burini.
0: Ya tekan di situ, tunggu di pecingnya Burini. Ya gesek Burini juga.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Kalem dan Dede Gani, Dede Gani mangkat. Nggak luyen lawu wingi, gawe ni.
1: Kenita
0: orang betul lu ya. Aku mangi pengen kemangi buat apa Burini? Sambel aja kelalen sambel lo.
1: Yang kue Burini gue kayak kue. Yang separohnya tak kena jasak.
0: Iya. Jasak min kayak kemanginnya bayo.
1: Iya.
0: Orang apa pun kayak embe. Bu era mana? Kulo nyuwun apa ke Epi masih kulon jaluk serayuran tentang permus. Oh, Epi masih ke. Oh, Ji. Ji. Ya, wis lah, koro-koro Miki kaya sih koro-koro Kang Parto sih ya. Iya, takon kue renovasi. Ngomongnya mau ini dari nol. Mama Lani ngomong apa Miki? Jabar kue. Ya, akhirnya Ius kelalen belum persecuil. Bener, di Ius juga sama.
1: Tapi kan ngomongnya nyogel-nyogel.
0: Lah nyong kelalen, senyak nyong kelalen, song. Kelalen gertine.
1: Kelalen gertine.
0: Kelalen patok. Makanya nggak patok murah kok mah. Oke.
1: Iya,
0: Mbak Yos, jebule ya, blubur ya, orang ngira. Orang
1: Mbak Yos kan blubure parah.
0: Ya Mama Ayu nih bengong nangi ya, Ma.
1: Cara hapotor ya, langsung kembrejek.

0: Lah gue nyong hati-hati mikir kan kelalen sih.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke okay, deh.
1: Yang panggil.
0: Oh enggak mama. Anji, cepat saya dia digani. Anji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Aduh, 6B penelpon pertama ya sudah menguras energi. Orang sudah menguras energi ya, seperti pimege gue kemacan turu. Makanya macan kayaknya didadu sekayong ya. Aduh, yuk di belakangnya Mbak Lani, satu penelpon di 477. Halo, selamat siang Mbak Lani, Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo juga
2: Mbak Yos.
0: Iya.
2: Sehat, Mbak Yos.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Si kemuda.
0: Ini Andika?
2: Betul, betul.
0: Au. Andi, Mas Andi Pagianten.
2: Betul, betul, betul.
0: Sehat kan?
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Ayo Kang, Kang Muhtar odong-odong
2: ketemu. Odong-odong. Malam.
0: Pribon.
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Perawang Kalimantan.
0: Oh, bisa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam ya.
0: Salamnya monggo Kang Andi.
2: Mbak Yos ya, ha? Sehat selalu ya buat warga.
0: Amin.
2: Kalau paket tuh paket tuh, nah. Lupat.
0: Siapa lagi?
2: Oh ya. Jaibat, pika kanda ya.
0: Anji.
2: Lupat. Omba Pita,
0: okay. Pati
2: Kondrong.
0: Pemuda pemaaf.
2: Lupa kamar tuto.
0: Mama alatnya bikin jalur guna apa mah huruf dicat. Nyeblas bae akhirnya nyeluk lagune kelalen. Ngotok kon ngintil kowe kon gendong kae Andi bae wis lah Yandi.
2: Apa toh?
0: Ya ora mamelani enteng tau.
2: Apa?
0: Urung nyocok kok ya.
2: Apa nek?
0: Durung nyoba gendong ya.
2: Mbola.
0: Mo. Khawatir tiba bareng. Ya men, sanggo lanjut.
2: Lanjut. Tuh, tetap kusti nih.
0: Nji. Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Bunda Septi. Kompeknya.
0: Wakucluk, wakucluk.
2: Wakucluk.
0: Iya.
2: Tufat. Apa malingnya?
0: Iya, Kang Edi Dados, Kang Edi Dados. Iya, Kang Parto.
2: Ubuh.
0: Oh, iya, Bu Rini, Pak Pramudiono.
2: Pramudiono. Nah, Nuri, Amewi.
0: Ya. Bu Santo yang tahu.
2: Riusa tahu.
0: Ji.
2: Tufat. Sama nih.
0: Ini kata Mama Ayu salam kenal.
2: Kenal kembali.
0: Ya, buat Mas Andi.
2: Salam kembali.
0: Ya, Tete Agustin.
2: Tete Agustin.
0: Ya. Mbak Yo, salam buat Mas Andi, Tete Agustin.
2: Salam kembali.
0: Ya. Lo kate lo kate di situ dong. Aku ora apa-apa. Oh, teman ada Dindi. Iya, Jon. Safrudin, Kang Safrudin.
2: Safrudin. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Buat sama Amelia.
0: Mbak Amelia.
2: Amelia.
0: Salam kenal Mbak Yos buat Mas Andi.
2: Aduh.
0: Banyak yang penasaran sama Mas Andi. Yuk besok.
2: Oh, harus ya.
0: Mas Andi, yuk besok berangkat yuk di acara paguyuban yuk. Iya. Tempatnya di Om Kasnuri yuk.
2: Iya yuk.
0: Sama lagi Kang Wong Ireng, Wong Ireng.
2: Wong Ireng.
0: Kang Parjo.
2: Kang Parjo.
0: Albar, Mas Albar.
2: Albar.
0: Mbak Winda Bebes, Mbak Winda. Ji.
2: Terus buat Maman ya.
0: Siapa lagi semuanya saja?
2: Oh iya buat
0: siapa Maman lagi?
2: Neng ya.
0: Maman Neng, Om Bambang.
2: Ya.
0: Ji.
2: Oh Pak Kencer, Pak Kencer.
0: Pak Kencer.
2: Selamat pagi.
0: Ji.
2: Terima kasih ya.
0: Oke.
2: Pada Pak Ramon saya selalu ya.
0: Amin amin.
2: Channel.
0: Spesialnya gak usah apa kan?
2: Bayis, bayos.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting ting ting.
2: Caca.
0: Oh, terima kasih. Semangat banget kamu di tumben di. Aduh, kayak yang party pakai di kerotong gini.

Mami buat baik royo Senin ya, kemerewek soalnya sih. Ya sudah, dua nelfon saja dulu cukup ya. Nanti yang mau gabung lagi, ditunggu di sesi berikutnya. Bisa gabung kembali di 352888 atau di 614547 melalui voice call, atau ada juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Dan jangan lupa yuk untuk tetap jaga kesehatan Anda, Balai Nestara Paramon, dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini buat herbal Ramon Adem yang lagi ngedop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop berapa Mak Yos? Masing-masing ya. Untuk isi yang 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Untuk membelinya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Oke, okay. Mama Lani lakunya apa sih, Ma? Ya wis lah. Anda beruntung, Kang Andi. Ya, lakunya langsung dimuncul. Nah, Mama Lani itu memang orang pinter, ngulet aku para sari. Gendong bayi ya, Ma. Gendong Andi pagi anten ya, Mah ya. Kalau enggak, nanti saya pilihkan ini, ada Rono Kempling Mah, atau Mawar Biru, atau ada Mbah Dukenya Mantos, ada Sido Rondo, dan juga ada Jangan Koro. Yuk.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Antik Gial. Masih Adeus Andarista di Parasari Siang. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda ya, menemani suasana layak-layak Anda sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Dan kebersamaan kita di Parasari juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya melalui live TikToknya Yos Andarista. Selamat siang semuanya. Masih perdana, jadi mohon maaf. Barangkali susah untuk menyebutkan satu persatu nama dari Anda ya. Aduh, meripat saya juga agak-agak kurang bersahabat ini buat lihat kecil-kecil tulisan. Oke, ya mau gabung yuk, disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Teman-teman. Nji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ribun bayos kabarnya.
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Orang menggerit ya.
0: Orang menggerit kang cocok. Prime, saya suku siap.
1: Insyaallah.
0: Aja lalain dandane sing setil nemen no. Biasanya kalau sudah lebok napa detok na?
1: Biasanya kita melebok na.
0: Lebok na, lebok na. Sing kenceng kue sabukane.
1: Iya.
0: Benar katen buat tahun nahe. Emang malah ni aja, cuta orang paton. Emang Yos ya?
1: Selamat siang.
0: Noklani
1: ya.
0: Noklani.
1: Serta di dekaninya.
0: Enji.
1: Terus buat Bunda Santi Bobo.
0: Oke.
1: Mama Pri. Untuk Mas Yakui Pak Sugeng.
0: Enji, ini lagunya dulu apa nih, Kang?
1: Lagunya kita wis. Ya. Taman Curug.
0: Taman Curug boleh. Salamnya buat semuanya saja, Kang.
1: Ya, lagi marah tamu, marah anak.
0: Oh ya, monggo. Taman Curug nanti ditunggu. Oke.
1: Okay. Selalu bernyambat tuan rumah ya.
0: Amin.
1: Jadi ya.
0: Oke.
1: Selalu bareng keluarga.
0: Amin. Sama-sama. Enci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jas. Terima kasih ada Kang Parjo. Oh ya. Singwi siap-siap besok mau ke acara paguyuban Balanes Tara Paramon FM yang bertempat di rumahnya Om Kasnuri sama Mama Wiwin ya, yang ada di kawasan Lebeteng. Acaranya besok ya, tanggal 14 Juni 2026. Lagunya Taman Curug nanti ditunggu. Nanti saya lupa, saya searching dulu deh ya. Taman Curug. Oke. Ya mau gabung lagi di Sabang Bali di 6145477. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
2: Ya, sepanjang jalan.
0: Anji, Bang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sampai yang
0: Pripun.
2: Apa-apa lemas kayak kue lah.
0: Ya iya sih, yang telepon kan kamu, bikin aku lapar.
2: Terus makan apa belum sih?
0: Belum, Prima sih Bang, panyayurnya apa-apa
2: ya. Aku kan sekadar bener mateng gak ini.
0: Waduh, jam berapa ini? Kamu baru mau masak ya? Oke.
2: Menepan goreng tahu kalau pakai sambel kue. Iya, tapi ya atas tetap kayak gila.
0: Sambil kor apa, Bang?
2: Apa ya? Goreng tahu kuning. Kalau kapan kalau sambel.
0: Ya, Mas Abi, terima
2: kasih.
0: Karena
2: ulap juga, karena ulap begitu ulap.
0: Masa ulap sama sambel?
2: Ya bubai, sing penting
0: enggak masuk dong.
2: Ya bubai.
0: Ya enggak, kalau sambel itu samanya apa? Sama tempe boleh, dipecak tempe.
2: Pecak
0: ikan. Kamu pecak
2: naik kapean, Bayos.
0: Pecak. Harganya pada naik ya?
2: Iya, naik kape.
0: Ya, Lombok masih mahal Lombok. bawang, bawang merah juga.
2: Iya.
0: Harganya masih melambung.
2: Iya, melambung, mabul. Iya, ya sih mereka sih kuat sih, ya sih kuat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Ya begitulah. Iya, emang lagi saya kayak iya.
0: Selamat siang. Sudah
2: selamat. Enggak ada mendung, mas ngiudan.
0: Iya.
2: Enggak ada mendung, mereka krimisan lu.
0: Waduh, sama, sama, sama. Berarti rata ya. Tapi enggak hujan kok.
2: Nah, kita mendung, kita krimisan lu. Iya, mengita hujan mungkin, Mayos.
0: Semalam hujan?
2: Iya.
0: Buri ini Pak Pramudiono.
2: Gede-gede, tapi ya tetap nonton bola, tetap.
0: Iya.
2: Ada lagi musim mewot, kapo.
0: Jasa keraju.
2: Jasa, satam, pusat. Jendong aku biasa, entah sih ngomong,
0: iya, iya. Terus kamu ngapain?
2: Lagunya apa, Mayos,
0: yang
2: enak?
0: Lagunya apa yang enak, dong?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Mancannya apa ya, sing enak ya?
0: Yang enak apa?
2: Mancan, sing enak apa mancan?
0: Ya, selamat siang, Ati.
2: Apa nih mancan kok? Selamat siang, boy.
0: Ini saya lagi sembari live TikTok.
2: Oh, sama dengan TikTok.
0: Saya baru pertama kalinya nih. Ini perdana, perdana saya live-nya.
2: Ya,
0: jadi agak bingung.
2: Kota sungkan muka-muka kayak gue.
0: Iya. Meripatku juga rada sepet ini. Kudune dinungi Vitama ya.
2: Tempeli sambel.
0: Tulisan-tulisan yang sama seperti itu saya enggak bisa.
2: Kamu melek kok tempeli sambel kok melek kok.
0: Enggak mau, Bang. Tempelin duit.
2: Saya kan melek.
0: Ah, kalau tempelin duit yang merah itu baru aku. Langsung delik.
2: Duitnya pada umpetan.
0: Anjing.
2: Kuat banget, wes. Anjenu, wes anjenu.
0: Anjenu. Oh, dua lelaki ya.
2: Iya, wes.
0: Iya.
2: Tapi mau ke bodas enak kok. Kue maningnya kena.
0: Apa?
2: Masker. Mawar bodas enak. Iya.
0: Mawar bodas. Oke.
2: Okay. Iya, sing ini enak.
0: Versi
2: kok,
0: iya ya, versi adung tung tung. Tung
2: apa?
0: Tung tung tung.
2: Enak kok.
0: Iya, enak.
2: Kau melek, matanya pada melek.
0: Yang aku, enak nih. Itu makan nasi anget, lauknya urep bikinan kamu.
2: Lama.
0: Sama pecak tahu. Asal yang masak. Aflit, aflit ya.
2: Aflit
0: nih Bang Al. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya.
2: Okay. Dua lelaki baby ya.
0: Dua lelaki.
2: Iya. Okay. Anjen udah direbutan antara dua lelaki. Salam kalau pemah, bayar aku nengelih.
0: Ngelih apa?
2: Yo, assalamualaikum, dublak ding jos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dublak ding ding. Yes, Bang Al seneng ora kantinan ya. Belum saya dumplak, kamu sudah langsung ting-ting duluan. Mama Ayi, terima kasih. Yang mau gabung lagi ya, di belakangnya Bang Al. Di 477-nya, halo selamat. Aduh, protol. Halo selamat siang, Mbak Lanesa Arpa Ramon.
3: Selamat siang, Mbak Yon.
0: Selamat siang, Umi Layla.
3: Gedang rojo
0: lagi.
3: Iya, protol.
0: Anji.
3: Sehat, Mbak Yon.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Salamnya, Bu.
0: Oke. Anji. Matur suwun Umi. Gedang rojo.
3: Ya mohon lalen.
0: Boten.
3: Ya.
0: Iya. Waalaikumsalam jeblak ting-ting. Saya enggak fokus. Ami Bakar tumen-tumen. Umi Lele tumen-tumennya ya. Tanpa Ami Bakar madu. Jangan-jangan Ami Bakar lagi tertidur lelap ya. Biasanya kalau di belakangnya langsung lari-lari. Esok mangkat perak nang lebeteng Bang Al. Bang Al berangkat insya Allah ya. Bang Al ini kata Kang Edi Dados, besok berangkat Bang Al ya di lebeteng. Mumpung gak jauh dari rumahmu. Buka maning apa orang Mbak Yos? Boleh satu lagi ya, Bunda Septi Pripun, Bunda Septi. Oh iya, berangkat Mbak Yos. Saya dampiri sapa ke Bunda Septi ke. Ya, semuanya ya untuk Anda Balana Suara Paramon FM, jangan lupa besok berbondong-bondong ya. Diniatkan untuk silaturahmi ya di acara paguyuban Balana Suara Paramon FM Tegal yang bertempat di Lebeteng di rumahnya Om Kasnuri dan Mama Wiwin. Acaranya besok tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di live TikToknya Yos Andarista ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, salam sehat. Terima kasih untuk orang-orang baik ya. Tap tap layar, jangan lupa tap tap layar. Saya masih berdana ini. Mohon dimaklumi ya, barangkali bisa belum bisa menyebutkan satu per satu yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah like. Halo, selamat siang Balan Star Paramon. Aduh, ya sudah. Ripun. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
4: Sopo-sopo, rete.
0: Neman.
4: Bukannya betul-betul nong. Tol. Ulu.
0: Oh, kamu maksudnya di welu-welu ya? Kamu baru ini ya, baru monitor ya, Sak? Wah, tadi masa sih? Waktu aku ngeledek kamu sama Mama Lani, gimana? Kok nggak bereaksi apa-apa sih? Harusnya ada reaksi. Ya, harusnya tunjukkan reaksi Anda. Papa HM, Papa HM, selamat siang Papa HM.
4: Ora kaget molane karo sampean.
0: Ora kaget, iya iya.
4: Ora biasa.
0: Wis tambar ngono ya, ya Sak ya. Iya.
4: Lagunya nak ora?
0: Lagune Sak apa Sak?
4: Lagune.
0: Barangkali bisa ya Sak. Dang ora bisa ya, tapi enggak ngosek apa ora sih Sak?
4: Ora nyantar tuh ngosek.
0: Ora tetep ngosek. Tapi oh, apa? Salto.
4: Ketemu sampai nak totok.
0: Ajo Sak.
4: Ih.
0: Totoknya enggak apa di sit?
4: Ya jane ngrap totok yang harus itu. Oh, mana Pak totok.
0: Nyong gelem ya. Tapi dan Ibu Suhede.
4: Eh?
0: Aja ditotok tapi diambung Bu Suhede nyong gelem.
4: Mana?
0: Ya disampek no Sak. Nyong tahu salaman kalau Ibu Suhede apa durung sih Sak?
4: Ayang eta wis.
0: Ada Sak. Wis ya Sak.
4: Lama.
0: Apa Sak?
4: Suat bubu baik malu nabe.
0: Iya wis.
4: Ya wis tok tu ya. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa? Ngintil bae wis, ngintil ami bakar wis, gedang rojo.
4: Tapi ini mampir ngombe.
0: Oh mampir ngombe ya.
4: Nah,
0: oke hari apa sih Sak? Mampir ngombe biasanya hari Jumat.
4: Ya,
0: dina Jumat bae yo Sak, khusus untuk mampir ngombe. Oh, ora kantinan sih Sak.
4: Ya wis ana sidang jar bak kowe.
0: Iya.
4: Ora sidang bak kowe ya.
0: Ora sidang Sak.
4: Ora sabenen ora sabenen.
0: Bombong. Bombong apa ora sih Sak?
4: Bombong man.
0: Heeh, ya wis.
4: Oh, anggar kepela no sana nyata kebo ya.
0: Iya. Vina.
4: Wis kok ade kowe.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dalam?
4: Wayang Sari ketemu.
0: Wayang Sari durung. Sing apa?
4: Aku
0: sih nyong ini. Andi sih, belum, saya belum masukin di playlist lagi untuk lagu-lagu yang baru. Belum minta di Arvan. Purini, jasak sing sabar ya jasak. Orang keduman lagu sak.
4: Ya,
0: Mama Ayi Bengles sak. Kang Edi Dodo sak. Kang Raju sak. Kang Raju. Ahmad Ganteng.
4: Ya,
0: Amelia.
4: Amelia Matpam.
0: Ya, Kang Safrudin, Tete Agustin. Wakucluk. Ya, Bu Santoyong Tahu. Ya. Kang Parto ebe.
4: Kang Parto.
0: Iya. Iya, Wong Ireng.
4: Wong Ireng.
0: Piol.
4: Piol mana yang dia yang penyol?
0: Piol yang dia yol?
4: Abang Bengla, abang langgen ya?
0: Iya kalian, bukan, kalau di Bengla itu kayaknya Mas Victor deh.
4: Mas Victor.
0: Iya, Kang Teddy, ya. Dewi Kunti. Iya, monggo.
4: Apa taruh lah Pak HM?
0: Semuanya saja ya.
4: Ya, Om Prane.
0: Iya, Bu Slimi Ayam Cakra.
4: Slimi Ayam Cakra, sampai jadi waktu mau Bu. Iya,
0: Jempira. Anggaran BP buka. Oh, tapi kalau sebelum jam 12 itu masih tutup. Oh, sampe orang jangan-jangan sisa.
4: Yang pan mana tuh harus sih dengan sempanggungnya mebalik.
0: Iya, enggak sampe nang pasti kau nongko nong ngomong ya. Ya, yang pan ngemios ya.
4: Siap. 86. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang ting-ting.
4: Oh.
0: Jos, terima kasih. Ada Jasak Rajum yang ada di kosan. Harjo Sari Kidul ya. Kang Mandor Leman, waduh. Kang Mandor Leman sehat, Kang? Ya, monggo, Kang. Besok dateng di acara Baguyuban Balanestara Paramon, tempatnya di Om Kas Nuri. Oke. Okay. Hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026. Diniatkan silaturahmi ya. Biar kita nambah banyak saudara, membuka pintu-pintu rezeki. Oke. Okay. Ya sudah, undangan balasan suara Paramon. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudrop setiap hari ya. Habudrop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudrop ini juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol. Baik juga untuk para penderita tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi. Baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga dari Habudrop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul, harganya Rp100.000 saja ya. Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Ya, terima kasih udah ada yang sudah bergabung melalui live TikToknya Yus Andarista ya. Mohon maaf, saya nggak bisa baca satu persatu yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk tap layarnya. Bu Sri Ayam Cakra, ya selamat siang Bu Sri. Ji. Oke, saya munculkan dulu nih untuk memenuhi satu permintaan dari Bang Ala yang ada di kawasan Lebako. Dan bisa ratus satu poin lima suara para manfaat meninggal. Masih ada Yus Andarista, masih ada para sari siang, teman-teman keroncong dan juga teman-teman campur sari sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

campur sari ya, versi panggung dari Diva Rina Endra. Diva Rina Adela. Duet bareng Fendrik Adela. Gedang Rojo ya, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lai. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online ya. Jeng Yos, Bude Ravana, Nyuwun Sekar, Selendang Sutra ya. Kalau enggak Rondo Kempling. Tadi Selendang Sutranya sudah dihadirkan ya. Spesial buat Bude Ravana, salam-salamnya buat Balanes Tara Paramon. Bayos Kulo Grione teng Jalan Serayu teng Perumnas Mejasem saking Grio sakit mitra siaga. Terus kemana nih? Ngidul depan Apotek Kimia Farma gitu ya. Oh, kirain yang Jalan Serayu yang di Setia Budi, Bude. Ternyata aku salah ya. Ada ya di Menjasem, di Perumahan Menjasem ternyata juga ada Jalan Serayu. Oke. Assalamualaikum, Mayos. Kang Mutara dong. Jemblem di play juga sudah ya. Salamnya buat Mas Adi, ada Mas Arif alias Mas Ngantuk sing lagi pada jiplong. Idih. Jiplong. Super nenggo jemblemek nyong sing lagi yang maning-maningan. Bakalnya maning-maningan. Kurang ake kumwi abangan. Nih berarti Kang Muhtar. Sawer abangan. Mengko mutungnya hilang ya. Iya memanot. Makasih Mbak Yos. Sebelak ting jos. Kemudian di belakangnya Kang Muhtar Odong bersama dengan Mama Not. Ada Mamah Winda Kaliwingi ya. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mas Albar. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Albar hadir di Debong Lor. Salamnya buat Om Kasnuli, ada Bu Demut, ada Jenal Jahit, buat Ahmad Ganteng, buat Kang Doli, ada Teh Agustin, Umi Habibah, ada Mbak Feby Belpas, ada Abah HM. Buat semua Balanes Tara Paramon, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Yos, lagunya Stasiun.

Bebeh juga ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Busan Doyong Tahu, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Yos, aku lagunya Gunung Kidul. Apa ya dia? Belum sesar ini. Oke, yang punya nomor 3083 ya, belum dikasih nama nih. Wakucluk juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Penyiar. Wakucluk gabung boleh? Boleh dong. Boleh, dengan senang hati ya. Wakucluk FM. Tete Agustin juga, assalamualaikum Mbak Yos. Kemana aja Tete kangen? Makasih, salamnya buat salamnya buat Mas Andi. Kok ini sih tanya Yos kemana aja? Oh, kemarin berarti dua kali ini ya, para sari Yos gak muncul ya. Itu karena ada pemadaman lampu. Pemadaman listrik ya. Oke, kemudian di belakangnya Tete Agustin ada Kang Safrudin di Kadebangaran, Kejiwa. Salamnya buat Ibu Ikar Majasem, ada Zanif, ada Ami Bekar Madu buat Ibu Aisyah di KDM, buat Wikan Danu, buat Mas Wildan, ada Opik. Salam buat semuanya saja deh. Amelia juga selamat siang ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ahmad Ganteng absen Mbak Yos, lagunya Umpomu. Mohon maaf ya, sudah disiapkan sebenarnya, tapi waktunya tidak memungkinkan. Buat Mbak Yos sehat terus. Suwun Ji. Jasok Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados juga selamat siang, Kang Edi. Mama Ayi di Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bang cari tukang masak sih, jadi gak terlat toh. Bang Al ya, cari Mama Ayi kon golet tukang masak. Bang Al ayo pendigawi ya, maksudnya kon golet rewang, maksudnya nian golet rewang. Pimpin apa yuk spesimen rewangi lang lo sampean ora kerja nyawang nyong bae. Cara banget mbok yo kok nemen sih. Ya maksudnya biar ada yang ladeni jarene. Ora seluruh tukang masak bojo pesisan sih Bang. Dadine sampean ora kudu masak dewek apa-apa dewek ya, Mbak Amah Ayi ya. Bunda Septi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga terima kasih sudah hadir. Ada Teh Dewi Kunti ya, bersama dengan Kang Teddy juga sugeng siang, matur nuwun sudah hadir. Kang Mandor Leman bersama dengan Ibu Mandornya ya, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Ada lagu ini Gelang Kalung Nokyos. Nokyos sampun dahar sekul napo dereng. Nek sekule tanpa ada lauknya ya saya enggak mau Sudah makan siang alhamdulillah. Tapi ada lauknya, bukan sekul doang. Segeng siang Nokyos, Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, saring kelima bidadari nih. Salam kagem Mamai Prabu, ada Mama Ella, ada Mbak Siva Pekalongan, ada Mama Bapuk, Mama Serli, ada Mama Uci, Utine Asa, buat Umi Rini, buat Tete Agustin, ada Alokis, ada Jeng Robi, ada Papane Uyun, ada Papane Mahrel, Papa Esa, ada Mbak Brojol, ada Mama Intan, ada Mama Alfi Babakan, Mama Adika, ada Mbak Pipit, kali Mbak Mona, buat Mama Hasna, Mama Kiwi, ada Mama Dea, kali Mas Agus Boilernya, lajeng Mas Iton, Kang Sayolobo, ada Kang Aryo, Kang Kasnuri, ada Kang Udin, buat Bunda Yas, ada Mbak Wiwik Sigit, terus buat Nok April, buat Mama Jurva, Mama Restu, Mama Kinda, Mama Vina, Kakak Redi, Nyiratu, terus Mama Aris, Mama Amel, salam manis buat si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Keisha, Nok Anissa Abbas, dan buat Mbak Yos, buat Nok Yos terima kasih. Subeng kerobokan Nok Yos, sugeng kerobokan ugi ya. Kang Boim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Un apa nih Kang? Yos lagi ora tawa-tawa, aja nyaluk lah ya. Lagi pengin go dewek tok. Papa HM juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir, Pak. Papa pripun, Pak? Papa M pripun sih, Pak? Ngomong apa? Maaf, Mbak Yos. Papa HM ada. Oh, lagi makan siang. Buat

Oh, bikin dodol. Oh, Papa Haim lagi bikin dodol ponakan buat besok sarahan. Oh, mau ada acara ya Papa Haim ya? Aku mau dodolnya dong. Mau dodolnya bukan mau dodol diodol-odol bukan. Aku mau dong dodolnya dong. Ya, jenang ya namanya ya. Jenang kalau bahasa Tegalnya dodol lah. Manis, gurih, kanyel-kanyel. Sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 13 Juni 2026 ya. Terima kasih sudah bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online atau yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini Nadia Sandarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta, ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Terakhir ada mampir ngombe. Spesial untuk memenuhi permintaan dari jasa kerajum konsing pada Eling ya Sak ya. 101.5 Sarap Aroma FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang mbak mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan ngerongokna lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Ajak kalian ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggak sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM di Gialan. Selamat siang dan apa kabar? Hai, Balan Star Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini. Hari Sabtu akhir pekan di 13 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan. Ditunggu kebersamaannya, Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 9391 9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Degal di Jalan Raya Dampiak 132. Don't go anywhere. Tetap di 101.5 Star Paramount FM Degal. Tentunya masih ada Yus Andarista di Lanosta ya. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 4 sore nanti. Ada Dido White Flag spesial untuk Anda.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring prim coveri bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
8: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andarista di 101.5 Star Paramana FM Degia sampai di jam 4 sore saja. Tentunya masih ada teman-teman gue penostalgia di era 70, 80 dan juga 90-an ya. Ada pop Indo, ada juga pop manca ya. Dan kebersamaan kita di Lanosta juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung boleh di 352888, kita sapa aja langsung. Halo, selamat siang menjelang sore, Balan Estara Paramon.
1: Ini hanya panjang hari.
0: Gimana
1: kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Walaupun agak lempeor. Seraden, sak seraden lemes, sak. Soalen kan ya, wis mam awan tapi durung sarapan sih.
1: Mangan no.
0: Iya, berarti dong mak, misalnya durung sarapan, tapi mam awan, berarti kue mam awannya dianggap sarapan apa dudu ya, sak?
1: Ya orang ngerti urusannya sampean ngerti.
0: Urusannya, iya durusi ya, sak. Aja kayak kau demen, sak. Durusi lah, sak. Sak? Sak? Ngidin unyakin. Aduh, jasa kenapa diri Anda seperti itu sih tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Bo yo pamit dulu yo. Senyong tak kebelet, kebelet apa? Kebelet nginung. Ya kok bapak ngonong lu ya tiba-tiba pergi. Tanpa saya bisa menemukan jejak Anda di mana, sa? Jeblak ding ding. Yuk, di belakangnya Jesak Rajim di 477-nya. Halo, selamat siang, Balane Sara Paramon.
2: Hola.
0: Hola. Doli ya, segera cekinir Kang Doli. Soalnya siapa, Jasak nyungsep ya.
2: Nyungsep, kan ngurusin orang yang ngurusin.
0: Kan ngurusin, orang gelem duru, orang gelem ngurusin. Mau ini ke urusan. Lah iya, nyong kan lagi ngangluh ya. Nyong lagi ngangluh. Terus caranya Jasak Rajim itu urusan nyong ya, kuy ya.
2: Orang belum ngurusin.
0: Ya dan nyong ngomong repot, sungguh teganya. Tega ini ngapa repotnya karena kabutan ngonong.
2: Ya, sebenarnya diurusnya mendingan enteng om.
0: Lah iya, rana jangan yang bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya, berbagi.
2: Diurusi kan rata enteng.
0: Berbagi beban penderitaan.
2: Bebannya kan depan bayos.
0: Lah kuwe. Siapa sih gelem dibagi beban penderitaannya? Aduh, ya lah kasih gelem ya Kang Doli ya.
2: Wah, karena buka aja buat apa tuh?
0: Bagi-bagi ke penderitaan. Berbagi itu berbagi kebahagiaan. Ya
2: jadi buka aja, ini orang tempat temen.
0: Iya tau gak ya. Oh, berbagi lemak ya.
2: Jadi aku ngurusin bayi sih.
0: Iya. Kalau
2: nambah bojone.
0: Kayak kue.
2: Iya, ada cah kempet
0: tuh. Cah kempet. Sak, Jasak, lasi sama Jasak. Lagunya apa Kang Doli?
2: Lagunya apa ya? Ngayu lagu ini diputar apa sih? Senandung Rindu apa ya?
0: Senandung Rindu, Senandung Doa, Senandung Rindu, Teti Kade, iya.
2: Iya gue ya, enak gue.
0: Oh boleh, boleh. Satu permintaan sama ini, siapa ya? Eva. Bude Eva, Eva Rana, siapa menyebut lalena temen ya, bos tua ya. Era Fana, Bude Era Fana, dia suka sama lagu itu. Iya, ya seneng no. Asik kan sim online, jaluk lagu kue, ya kue kan. Oke.
2: Jasa payment ya, pantang iman ya.
0: Jasa ereng lambruk.
2: Melasih
0: akhirnya kayak gombel gombel teles gombel teles ora durusi
2: ngakalan
0: ya akhirnya ceritane menggerutu. Nyong primes sih bukane kiye ya ngomongan dong kosong Doli. Kang Doli sehat Jasak. Bisa kayak tanpa orang duwe masalah, kayak orang duwe dosa, kayak seolah-olah orang merasa bersalah sama sekali. Ujuk-ujuk takon Kang Doli sehat.
2: Sehat, sehat.
0: Ya dong, entah apa-apa yang kesulang. Yus, bikin sih, yus, bikin nyong lagi online lagi ngobrol durung apa-apa wis nyung sepi kok dong napa-napene ya. Apa-apa ndo dikatokna sukre secuil sak. Mama Elis, Mama Elza, Kang Doli.
1: Elza monitor.
3: Ayang Mbeb Doli. Salam sehat ya Ayang Mbeb.
0: Aduh. Suaramu Mama Elza seksi sekali Mama Elza. Kang Semar seberang.
1: Semar seberang.
0: Ji. Ya, waku celuk, waku celuk hadir. Oke. Oke.
1: Alter ya.
0: Ya. Ada pendatang baru nih. Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Berarti ini streamingan ya, Kalimantan Tengah.
1: Oh ya,
0: Ya, selamat bergabung ya.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Siapa maning ya?
0: Siapa lagi? Amelia, Mbak Amelia, salam kenal
1: Amelia.
0: Kang Doli.
1: Sekarang buka maning kan?
0: Biarkan jasak meratapi nasibnya.
1: Meratapi nasib desa.
0: Biarkanlah saja. Iya, kayak Mama Elsa guyu ngakak.
1: Nyore sama Anis
0: Tonggoga.
1: Mama Kilang Polo-Polo
0: yeah. Kang Muhtar Odong Mama Not
1: Mama Note,
0: yeah. Note ya. Umi Habibah Pade Gondrong
1: Pade Gondrong Bude Habibah
0: Tete Agustin. Halo
1: Tete Agustin Mas Siang Teh Mas Awang Perempat Aja
0: Anji
1: Umpas Nuri ya Kang Wiwine Om Kasundur kasih pemangkat ya Pak Yos.
0: Om Kasundur kok makan pripe wong ketip
1: sing ketip makan seneng mah bae yo.
0: Sawane ngitu ya kene Kang. Lucu. Aduh, sampe lagi ngelawak iya ya.
1: Oh, itu pemangkat ngesuk.
0: Om Kasnuri aja nang mah bae, mangkat awas kono Om Kasnuri ora mangkat.
1: Ora mangkat awas ya.
0: Tempate nang Mama Wiwin Om Kasnuri nang lepeteng. Ya.
1: Iya,
0: sampean weruh apa ora umahe Mama Wiwin?
1: Weruh.
0: Iya, kan dijekan-jekancane dijak ngesuk ya. Ngesuk acarane Om Kasnuri. Awas.
1: Biasane ora mangkat bolong iki nempes nang umah.
0: Lah iya Om Kasnuri paling besi iki paling nang umah bae iki ora acan-acan. Iya.
1: Gede-gede aku wong tapi ora mangkat.
0: Ya ora mangkat nang umah.
1: Mama Sira ya Mbak Ham.
0: Mama Frida. Selamat sore Kang Doli, Mama Frida. Kang Wisnu. Ji.
1: Mbak Sahrul, Bang Wisnu. Mama Nadia ya. Ingin cari tuken.
0: Oke.
1: Udemo.
0: Cari Kang Kasnuri mon ini. Iya, nyong lagi sibuk. Jadi nora mangkat mesti king onong.
1: Iya. Nora mangkat.
0: Iya. Sibuk gawe apa Kang Kasnuri? Mesti lagi ngeracangi gue masakan esok, gue menu besok. Iya, ya, nih, lagi senoman.
1: Mama Lani ya.
3: Om Kasnuri kon mangataren Kang Doli kon mangataren Om Kasnuri. Ya,
0: Prime, apakah Anda sepakat? Sepakat? Sepakat ataukah sepatu but?
1: Sing ora sepakat Kasnuri kon mangkat men kaya ora sepakat padha.
0: Iya sih mendingan mangkat, cari kon mangkat, tapi kon ngampiri disit. Om Kasnuri pan mangkat, tapi kon ngampiri Kang Doli disit. Iya. Ngesuk
1: ya.
0: Pengen tekan Mbak Yos, tapi aku ora weruh tempatnya nang endi. Ke Amelia apa? Pengen hadir, Amelia pendatang baru. Iya.
1: Oke, gitu ya gampang, Bu.
0: Iya, tapi
1: penjaraan mana?
0: Nanti Om Kasnuri nanti masuk ya, Om ya. Saya juga belum tahu tempatnya. Ora bisa jelas, Mak.
1: Oh, bensin kali kangkung alor,
0: iya. Ngono takon nggo. Iya, pem bensin. Sampeyan pernah mau apa ora sih Kang Doli, ah?
1: Ya apalah.
0: Apa? Ya dudune len, dudune kan ancar-ancare pi mel.
1: Ya kok kok bensin ngalor.
0: Iya, ngalor tok kowe. Kowe tok.
1: Iki kok belum ngetan.
0: Pernah kok nyong dak kon Om Kasnuri len waleh apa ora Kang Doli pernah dolan mono apa ora?
2: Mas Nur jawab lagi sibuk.
0: Oh, itu hanya alasan Anda. Bunda Septi.
2: Di Cinta
0: Nora ya. Amelia mana ya? Amelia domisilinya di mana ini, Mama Lani tanya? Amelia. Mbak Amelia.
2: Iya. Pembatin apa kan apa ya?
0: Lagi pada apa-apa nandong
2: ini. Yang hati ini, Mbak Masya.
0: Kang Washadi, Kang Washadi.
2: Siapa?
0: Kang Washadi.
2: Kang Washadi juga ya.
0: Ji.
2: Leman, baru nanti Manila. Kang Kamari, Minder,
0: Oke.
2: Kang Moksa, baru Yati,
4: Kang Mana. Kang Sherlock.
0: Kang Duli Wurwe mau purbasana. Oh, Kang Duli Wurwe sing nang purbasana ya, Kang?
2: Apal.
0: Iya, oke. Kang Ilyas.
2: Sehat, Ilyas.
0: Amelia, Mamah Lani, aku diwaringin. Nanti ini Sherlock-nya Kang Duli, Sherlock-nya Kang Kasnuri dikirim ke Amelia deh.
2: Diwaringin.
0: Iya.
2: Tanggane. Kami usen ya, almarhum ya.
0: Ji.
2: Sama ini ya, ini. Purini Pak Pramudiono.
0: Ji.
2: Mas Teti Gordewi Kunti.
0: Oke.
2: Mas Cia. Kang Wirjo juga ya, Mas Cia Barang Wulan ya. Kang Api Bajeng Rani.
0: Oke.
2: Mama Silmi juga, Mas Cia. Sri Depi Kajol Nur Tati juga Mas
0: Cia. Oke. Semuanya saja ya, Kang Doli.
2: Ya Mama Ari, Bapaknya Ari ya.
0: Oke, Kang.
2: Gunung ana
0: untuk jasa kerajum.
2: Jasa kerajum.
0: Buka maning apa orang Mbak Yos? Yo sampai.
2: Buka maning apa orang Yos?
0: Maning orang lorok ya, lorok bae.
2: Lorok bae ya wes. Cuman mudun
0: ya. Iya, nanti di sesi berikutnya, Sa.
2: Iya, tak.
0: Wong ireng ketinggalan, wong ireng ketinggalan Kang Doli.
2: Wong ireng.
0: Oke.
2: Aniane lagi apa sini ya?
0: Mbak Aniane lagi dikurung.
2: Lagi di kandang.
0: Oke.
2: Spesialnya Mbak Yas ya.
0: Oke, Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh, Melena, Kang.
0: Oh, ketinggalan ya, wes.
2: Spesialnya Mbak Yas, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak ya. Dan untuk Anda Balan Nestara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitama ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama Vimata ini harganya Rp150.000 ya, dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Senandung Rindu dulu ya. Ini tadi siapa ya yang minta lagunya Christian Peter? Willingly. Nanti ditunggu saja ya. Yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Siapa tadi ya? Saya lupa deh. Oke. Ya sudah, nanti ya, ditunggu saja ya. Oke, saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli. Budi Eravana ya, yang ada di Kesan Jalan Serayu Perumahan Mejasem juga suka sama lagu ini. Dan tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita. Masih ada dengan Bangkok Nostalgia Indo dan juga Manca. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, ada juga Vitamin.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Selamat pagi, Pak Babi.
4: Pak RT, selamat pagi, Pak.
3: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak, wis patroli.
4: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
3: Oh, pantesan orang nggo seragam.
4: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
3: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
4: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
3: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berbahaya.

Tangerang Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pagi masih ada Lanostaya di 101.5 Star Paramon FM Degial bersama dengan Esandia Arista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ya, mau gabung kembali di Sapa di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon. Selamat sore juga Mama Lani.
1: Arab Paramon.
0: Lanosta.
1: Lanosta ne sepanjang sore.
0: Oke.
1: Alat deko pelorok.
0: Tandanya apa, Ma?
1: Aku pengen kayak.
0: Tandanya apa?
1: Tandanya apa?
0: Kau jangan aja kuku kuluruk. Lah ketanda apa-apa. Oh, kalau menurut kalau yang Yus dengar tentang bengi-bengi ya, Ma. Kalau ada jaga kuku ruyuk bengi-bengi tengah wengi berarti ada ya.
1: Kayak
0: kamu.
1: Tapi
0: ke sore ya. Berarti ya, anak wong pan lahiran, Dean.
1: Ya Allah.
0: Awe-awe. Ya gue pengen golek tarok ya. Nyombe kalem, nyombe ban kalem lama lah.
1: Iya, tapi sama senyumnya mancing keribut.
0: Iya, dong orang ribut kayak orang ramai sih ya. Iya. Halo? Ini memang lagu apa nih, Mama?
1: Ini ngonong
0: ngonongnya Pime?

0: sih? Bukan untuk apa?
1: Untuk apa?
0: Untuk, kalau ini maksudnya untuk apa kau tanyakan masa lalu? Bung, bangsanya berlalu. Itu apa bukan?
2: Untuk kalian
0: sing muni. Ayo, iya, gue untuk apa judulnya?
2: Untuk apa?
0: Iya. kayak Bang Alis, kayak Bang Alim meniski.
2: Tuh. Mari
0: salah paten. Iya, tahu nak kalian nem.
2: Aja oh ya. Ari angel ya. Kotor cinta.
0: Untuk apa ada kok? Iya. Untuk tapi apa judulnya salah gue nih siapa ya?
2: Bayos ya.
0: Terus pi mek maksudnya ana maksud apa coba? Ana maksud apa?
2: Ora mende salut ngono. Karaha anak balita bisa kendo ngaler ngidul.
0: Ana maksud atas lubung ge mama melani ya. Aus.
2: Ana kemauan ngono.
0: Ya ana maksud.
2: Sampan wadun padha.
0: Ya salut ya Maya, saling untuk menyaluti.
2: Sehat, ya,
0: alhamdulillah. Amin. Amin.
2: Bayo sekeluarga orang kurang pangan, orang kurang sandang. Luit pangan, luit sandang.
0: Kang Wisnu Mama.
3: Amin di sini yang lagi doang nanti enak. Aduh ngurusi wong
0: yang amin ya Allah. Ya nyong anak jangan sih sampai nyong ini pengen nangis.
3: Ke
0: tuh anak
3: Miranda di
0: Itepe. Apa? Apa Miranda?
3: Miranda.
0: Oh, Miranda. Nyokre Miranda. Apa bukan karo Miranda? Oh, iya. Mudah-mudahan doa baik Mama Lani yang sudah ditujukan buat saya akan kembali ke Mama Lani.
2: Doa yang sama.
0: Ya kita karo nek ceritane ben dewe nemen dan ini dingoler-ngoler.
2: Oh, iya.
0: Ben Bang Al cengkel sih. Bang Al kan ngecengkel tang ngoler-ngoler.
2: Cepat sampe sing tengah kena wis amin-amin kabeh.
0: Iya.
2: Kene wong nyendel di sapa.
0: Iya.
2: Ngono doh.
0: Iya.
2: Ya mikir sapa? Kang Wisnu.
0: Kang Akil.
2: Oh, Kang Akil.
0: Ya. Judulnya carane judulnya kira yang terlalu ader. Kurang sah. Budu ya bukan ya Maya?
2: Kayaknya
0: ini
2: sih
0: anak hubungannya. Lepas sih, masih. Ular-ularnya tak putris lah, sangkin emang nyong. Sampai ini sudah kenal nyong temen-temenan ya. Ya wes. Oke. Miki Kang Wisnu, durung disebut. Oh wes. Terus kia si ayangnya, ayang kedua nih
2: siapa?
0: Ya sampai rumah sudah ayang kedua apa orang? Sing gege temen-temen.
2: Orang?
0: Ya Allah, sing gege ini kayak laka sing nandingi.
2: Lah, kok
0: ya kong kong kong kong kong kong kong
2: kong kong paling gege ya dasar.
0: Lah kue, maksudnya kue. Maksudnya kue, pripun kabare Mama Lani sehat? Maksudnya kue.
2: Sama semua tebak-tebakan orang
0: ngomong murid dasang. Ya
2: orang kan paling ngomong murid dasang nyong langsung.
0: Ya kan alternatif lain dari Kang Pacu kan kue dasak toko ya. Lah kalian nek.
2: Terus ngomarinnya ya. Maswi.
0: Ya. Yeah.
2: Terus
0: lah. Siapa mah?
2: Orang belajar orang tak salami kok.
0: Ibu gemoy
2: jadi
0: jangan
2: salami.
0: Lo ada maunya ya menyalami ibu gemoy ya Moy. Mbak Wikandanu. Waalaikumsalam Mbak Wikandanu.
2: Iya karwannya butuh belanja nih.
0: Iya kayak ya mengkodang belanja mono.
2: Omongan nambah ya.
0: Iya, ya ngomong-ngomong, sampean men salim apa ora? Eh, salami oh, iya belanja. Ya, makanya kudunya sekali-kali aki dang, kia dang orang belanja, kia dina kia orang belanja. Aja disalami, engkau ngasuh ngonjoki. Marani, bisa nih bikin nyongor disalami. Lalu sampai nora tuku ya nyong kelalen ya kue. Tapi yang ngertuku ngel dina kan nyong kelingan.
3: Iya wes.
0: Iya wes.
3: Mama dina mama Bayu Amita ya.
0: Ya. Oke.
3: Bu Impan suka-suka ya. Ini Pak Pramudiono.
0: Iya.
3: Apa Alul kayak mana tuh mungkin?
0: Apa Alul bu ini sih bar anak apa sih kayak hajatan? Sinoman. Sinoman. Papa HM ya sesuk sinoman tapi jaremu demenin sebagi waktu. Pan nganter ponakannya lamaran.
3: Oh iya.
0: Iya. Apa jangan-jangan Papa HM sih manggelam? Iya.
3: Iya.
0: Enji. Iya.
3: Bapak
0: Enji. Oke.
3: Iya. Sore. Ropi aloe tua ia.
0: Oke. Kang Akil. Fitter, Piol,
3: Om Piol, masuk mangkat toh Om.
0: Mangkat Om Piol.
3: Iya terus Mama bilang wartin ya, Mama Renggina
0: sore
3: ya. Terus Mbak Santi Purwo juga.
0: Iya.
3: Terus kayo, Pangkar toh Om Om, Mas Parjo ya.
0: Nji. Dewi Pacul mah, Dewi Pacul mah.
3: Iya, Dewi Pacul nangkat dong, Dewi.
0: Iya. Mama Elsa.
3: Mama Elsa.
0: Mbak Amelia. Oke, Mbak Amelia. Waringin rumahnya Mama, diwaringin.
3: Eh, Mbak Yor.
0: Dalam.
3: Sama naripan mangkat. Kampangnya, metung. Naik. Eh, paramon ya, kan. Anak rapu merah larahan gitu.
0: Mm-hmm. Konan apa?
3: Kue mana ringnya rumkas
0: lu? Oh, lah Yus pandi pada mana? Lewat Pacul.
3: Oh, nyumar hari malam orang mana orang pak?
0: Oh iya kan, Yus nanti ngidul Ria, Ria jenaka.
3: Iya,
0: iya kan berarti kan arahnya berarti buruk abrang apa ya? Lewat de mono mah?
3: Oh,
0: iya ngidul ngidul, iya.
3: Terus ngopo ya? Mauti mauli, Mama Yunita ya mangkat ya Mama Yunita.
0: Iya. Kiki nok Amelia, nok Amelia pengen teka. Bime ancer-ancer ema. Mbak Yos, Mama Melani di mana rumah? Emak Mbak Yos aku. Oh.
3: Nok Amelia di pan metung. Kae jalan raya nang SMA 1 Kramat ngono ya kenang kon ngenteni nyong ya kenal.
0: Gue gue pandan ini. Iya, Pak Amelia ya. Diniati wis teka ya, nok Amelia. Insya Allah ketemu. Kalau nah, ketemu ya berarti kulit teh. Kita tanya lagi Mama Lani sih rumahnya di mana Mbak Yos? Munjung Agung, Mbak Amelia.
3: Munjung Agung, Mbak Amelia.
0: Ya, kalau aku rumahnya di Waringin, Gang 13 Mbak Yos. Nji.
3: Iya.
0: Tung dokan kedokan sayang, iya ngidul ngulun terus ngidul atau tung tarup tung tung terus ngulun.
3: Li.
0: Tung iki mesti apa sih? Bisa. Oke.
3: Okay. Makasih engko Mayon.
0: Iya. Amin.
3: Numpak motor aja.
0: Oh, dia pecicilan nyaran emang menungsa, urung gegecuil ya lirik. oke oke Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos, terima kasih Mama Lani di Munjung Agung ya. Kita tembangnya akhirnya yang tak siapkan ini mas, yang saya siapkan terlalu. Ya, mana perasaanmu juga rasa kasih itu bukannya? Itu kalau itu lagunya itu, ini sebenarnya benar ya Mama ya. Ini rekomend dari Kang Akil ya. Halo, selamat sore Balani Sarah Paramon.
1: Selamat.

0: dari kemarin nggak bisa masuk.
1: Habibah. Oke. Okay.
0: Sekali terus tapi
1: belum berhasil hari ini. Alhamdulillah akhirnya berhasil masuk ya.
0: Iya. Okay. Tapi ini udah mepet ya.
1: Boleh lagunya langsung boleh.
0: Lagunya singkong dan keju.
1: Singkong dan keju.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Singkong dan keju. Waktunya cuma sebentar.
1: Waktunya masih boleh, mau salam-salam boleh, masih bisa.
0: Oh, masih bisa.

0: Dan ini
1: yeah.
0: Kang Parjo terus buat Mama Rengganis Nyeratu terus buat Kakak Raju sama Ibu Suhada Mbak Ada sama Om Awang terus buat Dedi Dados terus buat Kas Nuri sama Mama Wiwin terus buat
1: siapa lagi?
0: Bunda Septi
1: ya, Kang Wisnu
0: ya, Kang Wisnu, selamat sore
1: Kang Akil, Kang Akil
0: Kang Akil juga selamat sore terus buat Mama Kiwi
1: Mbak Amelia, pendatang baru nih Mbak Amelia, salam kenal
0: oh iya Mbak Amelia, salam kenal
1: Mbak Dewi Pacul
0: Mbak Dewi Pacul juga
1: Mbak Wikandanu
0: Mbak Wikandanu juga selamat sore terus buat
1: Bunda Septi
0: oh iya Bunda Septi tadi udah tak salah
1: oh ibu udah ya Mama Frida Mama Frida
0: Mama Frida adik Jamas Prayin ya,
1: Kang Semar iya. Seberang
0: Kang Semar Seberang dia tuh tarik hidul
1: ya.
0: Iya terus buat Mama Hilman Mas Bagito dia tuh tarik juga terus buat Papa HM terus buat
1: Mbak Febi Mbak Febi Belpas Mbak Febi Belpas
0: Mbak Febi
1: ya di Belpas
0: iya terus ibu Tony sama Papa Sigil di satu terus buat Kak Apurkon Kang Ibni Abdillah terus buat Bang Wir
1: ya.
0: Ya udah buat semuanya aja.
1: Buat semuanya saja.
0: Iya, Balane Paramon.
1: Oke deh.
0: Semoga pada sehat.
1: Iya.
0: Iya, aku lagi goreng-goreng kerupuk ini.
1: Lagi sibuk goreng kerupuk.
0: Oke,
1: oke. Iya.
0: Ya, matur nuwun ya, Mbak Yo atas waktunya.
1: Ji Umi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong ya. Ini hari Sabtu berarti lapak di lapak ya. Di 407 sembari goreng-goreng kerupuk, sembari menanti pembeli ya. Terus stay tune, terus setia di 101.5 Nostara Paramon FM Digital. Saya lagi ngecek ini lagu. Satu penelpon lagi ya di belakangnya Umi Habibah. Halo, selamat sore Balana Sara Paramon.
2: Ya, cepat dong kali.
1: Ih, jangan sang lagi. Hati-hati ya, Sak. Nggak bubuh maning, Sak.
2: Nggak apa-apa.
1: Aduh, bubuh maning, Sak. Eman-eman. Ngebohan kedebuk. Aduh, lah. Sampai sing tiba, nyong sing larang, Sak. Iya. Apa yang Anda rasakan, saya ikut merasakan, Sak. Ya. Makanya berbahagialah biar saya ikut merasakan kebahagiaan Anda saat ya.
2: Bisa
1: nemen saat. Ya apa saat?
2: Takutnya tikar merah.
1: Tikar merah. Oke.
2: Bisa nembak sama ya?
1: Nih ya.
2: Iya. Ya
1: pokoknya juga. Kok tak takon dong ireng. Kisinya ini ya. Nih ya pokoknya sama duduk.
2: Oh.
1: Bukan minyak. Ini apa gue? Iya. Iya, bukan gue. Si ya yang ewang ireng.
2: Udah bebas.
1: Heeh.
2: Bukan selalu ya Bu Den.
1: Oke.
2: Mama Lani.
1: Heeh.
2: Satunya Mama Wiwi. Amel.
1: Amelia, iya.
2: Amelia.
1: Oke, Mbak Febi Belpas, ha?
2: Mbak Febi.
1: Mbak Wikandanu. Engkau, ya kue sak. Sung, lelah kuni kaya ku, nulis saya engkong. Engkong ngerap oni dua nemeng yang udah dini menyebutkannya seperti itu. Ya arana eben anana dene dadi ne ya. Iya. Seperti judul lagu. Engkau ngerajum selamat sore.
2: Selamat sore juga.
1: Ya, jangan jawabnya di lagu maning, Osa. Ah, engkong rajum selamat sore.
2: Ora.
1: Engkong rajum sehat apa ora sehat?
2: Sehat.
1: Engkong rajum apa belum makan?
2: Belum.
1: Itu derita lu.
2: Emang derita aku. Bukan derita mu.
1: Emang gue pikirin.
2: Ya, gak apa-apa. Gak
1: apa-apa. Aduh, Bapak Ebi, Bapak Ebi sudah ya. Kang Wisnu, selamat sore, jasak sehat.
2: Hmm. Kang Wisnu.
1: Ya, Mbak M Kembang Pang.
2: Bang,
1: ya. Dewi Pacul.
2: Dewi Pacul.
1: Ada Kang Akil.
2: Kang Akil, Kang Akil Jeng Rani. Ada Gusti.
1: Ya, Mama Elsa, Mama Elsa.
2: Mama Elsa dari mana aja kan Mama?
1: Dari
2: Elsa.
1: Mana saja Mama? Lagunya Doa Malam.
2: Oh, kan tidak
1: bisa. Ya.
2: Begitu.
1: Ya.
2: Aha.
1: Oke. Mai. Kayak tulisannya Mak Ibe, doa nemen sama nolih ngomong.
2: Ya ngomong, kita menyong jagi kia, udang sampai
1: ya. Ya tapi kan nyong kayung ya orang terima.
2: Orang terima
1: ya. Nyong miki ngomong engkong ya, engkong tapi ini doa nemen orang oli.
2: Oli, sampai sampean ku.
1: Orang tapi kan sampean protes.
2: Udah nggak yang tahu.
1: Terus?
2: Wis lah, kembali.
1: Wisat. Temenan sa. Aja awis ya kenal sa. Ya engko tahun ngarep apa rampung ni? Iya. Tahun ngarep kipu lang udah pirang bulan mana ya sa? Iya. Kang Muhtar keng ledek pret lah jasak ya kowe. Iya pret sak. Pesek doyan sak pesek. Pesek doyan cari.
2: Pesek apa? Cuma pesek.
1: Iya.
2: Siapa nyarep ya cuma pesek?
1: Coba biar kenal sak doko kayak kowe sak.
2: Aja lah.
1: Aja.
2: Kamu kata senengan. Tadi jawab.
1: Orang maksudnya ngerdoyan pesek. Ini cuman.
2: Senengan gue.
1: Iya. Aku ngerdoyan pesek. Cari kan mutar man luruh nasi ngake nemen. Sing pesek-pesek. Wah jasak ngabe. Iya sok. Oke okay, dah.
2: Iya Kang Ali.
1: Iya. Iya. Cara miki uis taning ka mrembet. Ikang Duli, oh Kang Duli urung salam yo ya. Terus. Iya Bunda Septi. Bu Rini Pak Pramudiono. Sak ri pecak tau ge tempe doyan sak.
2: Hah?
1: Kowe Bu Rini tawa.
2: Tawa apa?
1: Teri pecak tau ge tempe.
2: Pedesnya tuh ya.
1: Eh, ngeri orang pedes purini. Iya. Ya. Kira-kira teri pecak tauge tempe sing ora bisa dimakam jasa apa? Bisa ya, Sak?
2: Bisa
1: kan? Bisa kalem ya. Kue yeah. kecil ya. Yeah. Sembening aja dimain opak. Angel. Mbak Tika Leoni di Kalimantan Tengah sak streamingan sak. Nji.
2: Di Kalimantan cuacanya gimana?
1: Iya, cuacanya gimana Mbak Leoni?
2: Sore malam apa siang?
1: Iya, jam berapa ini di sana di Kalimantan Tengah?
2: Iya.
1: Kang Boim. Wis sosak miki kayane wis pamit
2: disampe.
1: Ya orang ledek wong ya, ana sing urung disebut nang nyong ngomong.
2: Makanan apa juga kan sama.
1: Engon disik ke anak-anak sing anak sing ketinggalan sa.
2: Walemu
1: Iya. Sapa ki bu orang ngati nama resa apa mampir sa kenyang orang bisa nyebut sa. Mau nenek kecret kayak gue sa.
2: Kecret.
1: Iya. Cintul doyan cintul sa ke Kang Muhtar tawa.
2: Apa cintul ya?
1: Iya. Angin yang tawa nih tak mulai duit baik. Cucur blok. Ayo wis.
2: Iya.
1: Ya wis temenan.
2: Ya wis.
1: Bukan pantau ngarep temenan. Ya wis. Oh iya jangan lupa ya besok ya. Balen Star Paramon datang. Oke Amelia takon Bruk Abang.
2: Ya
1: terus mana ngetan? Ya terus.
2: Lewati situ.
1: Ya.
2: Menangkan pintu air. Belok kanan.
1: Terus
2: bulur.
1: Iya. Ngono takon pada kenal apa ora? kuwi nang sing belok kanan.
2: Ya tak pun ke desa ya lepetang nang kuwi.
1: Oh iya ya. Iya, iya. Yang penting jangan malu bertanya wis ya. Kalau bingung lebih baik bertanya.
2: Iya. Heeh.
1: Oke, oke.
2: Iya.
1: Nah, kowe Amelia ya. Amelia sampai gambar Amelia kiri ngetan ya ngidul pribadi kasih kayak lagi menyimak si Amelia pengen teka
2: ya anggar Amelia kan sing wetan mau maring wetan ya maring balemo sama sing loro ya belok arah sing balemo beloknya kiri kita belok kanan kan sama santai
1: Kabupaten Katingan Kalteng Jasak. Jasak, ini dapat balasan dari Nokotika Leonisak.
2: Iya, terus.
1: Aku di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Jasak. Cuacanya lagi panas.
2: Pasti sama.
1: Sama dong.
2: Iya, di Tegal juga.
1: Di Tegal juga panas, tapi tadi sempat gerimis mengundang ya, Mbak Tika. Wih, temenan, Sak.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, temenan. Waalaikumsalam, di belakang ting-ting. Wong pan mudun gak diaboti ya. Casak, Bi. Oke, ya. Untuk anda balanis arah para Ramon FM ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini dapat herbal Ramon Arab yang lagi ngedop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 230 ribu, Habutop yang isi 200 kapsul ya, harganya 230 ribu. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya 150 ribu, dan yang isi 50 kapsul harganya 100 ribu. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Mbak Tika tadi lagunya sudah saya hadirkan ya. Oke. Okay. Sama Aki Landi ditunggu. Bulfatnya yang dari apa yang dan ditunggu saja. Ini saya penuhi permintaan untuk Mama Lani ya. Ini benar-benar sesuai sama keinginan ya Mama ya. Saya enggak tahu refnya. Saya taunya ini terlalu ku rasa. Mama Lani yang ada di Kosan Bojong Agung, selamat sore untuk Anda. Dan tetap di 101.5 Sara Paraman FM Tegal, masih ada Yusanda Rista, masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Emang Bapak gak khawatir?
5: Khawatir apa sih, Bu?
4: Bapak kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
5: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
4: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
5: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Karena sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
5: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kartini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Ya, 101.5 Suara Parlemen FM di Gial. Satu Bang Popa. Satu Bang Nostalgia ya. Ada singkong dan keju. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita satu persatu sapa. Ada Kang Boim, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Pak Kucluk juga selamat sore ya. Kemudian ada Semar Seberang di Harjo Sari Kidul. Dewi Yu lagunya Kini Baru Kau Rasa. Space A. Salamnya buat Mbak Yos yang cantik, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Selamat sore Mbak Yos, Mama Frida monitor. Selamat sore. Oke, Mama Frida, terima kasih juga sudah hadir. Bunda Septi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani di Munjung Agung ya, bersama dengan Dede Ganian juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin. Ada Mama Elsa, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Pengen lagunya Doa Malam, tadi sudah saya searching tapi belum ketemu, berarti belum ada di playlist mungkin ya. Ya mohon maaf ya buat Mama Elsa. Salamnya buat Balanestara Panamon semua ya, salam sehat selalu buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian ada Wong Ireng juga, selamat sore ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanestara Paramount, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Kang Akil juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos. Oke, barangkali masih bisa lagunya dan Bert ya, Bullfrat sudah dihadirkan tadi. Salamnya buat Balanestara Paramon semuanya saja. Kemudian ada Mbak Dewi di Pacul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am, salamnya buat Mas Peter. Ada Jenal Jahit, buat Ayongki, ada Furkon, ada Kang Tola Robi, ada Kang Doli, ada Kang Ibni, buat Kang Kasnuri, ada Ami Bekarmadu, Umi Habibah, Umi Laila, ada Mama Nadia buat Mama Neng, ada Mama Lani buat Dede Gani, ada Mama Nadia, dan buat semuanya saja. Lagunya Rindang Tak Berbuah juga sudah saya hadirkan. Kemudian di belakangnya Mbak Am di kawasan Kembangpang ada Mbak Amelia ya. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani di mana Mbak Yos? Mama Lani di Bojong Agung. Ya, sudah dijawab. Terus Mbak Yos, maaf aku bukan asli Tegal Mbak Yos. Asli mana ya? Jadi nggak tahu Bojong Agung itu di mana. Iya juga nggak tahu sih, padahal orang Tegal. Kalau Yos kan karena Kuper ya, tapi kalau Amelia ini dia memang bukan orang Tegal asli ya, berarti mungkin ikut suaminya ya di sini ya, pendatang berarti ya. Mbak Wikandianu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Feby Belpas juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Wisnu juga ya di Binjaran, selamat sore. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada selamat sore Mbak Yos dari Pendatang Baru, Mama Tika Leoni di Kalimantan Tengah, streamingan ya, terima kasih. Izin bergabung dan minta diputarkan lagu Willingly, sudah dihadirkan tadi ya, spesial buat Mbak Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Iya Mbak, aku asli orang Pekalongan. Mbak Amelia asli orang Pekalongan, Mama Lani jadi nggak tahu Munjung Agung di mana gitu. Oke. Terus ada assalamualaikum Mbak Yos. Ji, selamat sore cantik, salam buat Mama Anjli mungkin maksudnya. Tulisannya Anjati ayo. Tipu, Kang Piol berarti tipu mungkin ya. Mama Dartini, ada Om Kasnuri, terus buat Dede Gan. Om Kasnuri buat Dede Gani bersama dengan Mbok Laninya, ada Bu Demut, Marmut, ada Ayu Poso buat Rio Pesek. Terus ada Diga Daramanis, ada Mas Albar, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, Kang Pi, Abah Sahrul, ada Abah HM, ada Bang Al, Jasak Rajum. Terus buat Ibu Suhada, Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, Teh Agustin, dan buat semua Balanestara Paramon. Sehat selalu ya. Spesial buat semua lokhe Mbak Yos, manis, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik. Oke, terima kasih ya. Oke. Terus tadi siapa ya yang lewat WhatsApp? Lewat SMS. Bude Ravana,
Jeng Yos, Bude mau lagu yang Titik Adi. Yos sudah dihadirkan ya tadi Bude ya. Satu permintaan sama Kang Doli. Senandung Rindu, salamnya buat Balansara Paramon. Semuanya saja. Terus yang punya 4827, namanya siapa juga? Selamat sore, Kang Muhtar Odong-Odong. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 18 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui SMS dan WhatsApp online ya. Setelah ini di belakang saya ada Mas Arfan untuk menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Adi Karmera, Nia Daniati. Saya hadirkan buat Jasok Rajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul ya. 101.5 Suara Paroman FM Tegal. Yos Andar, Stapabit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, saiki Bapak gari milih pan karo ibu apa pan karo Diva?
1: Ih, Bu. Sabar, Bu. Sabar.
0: Ora wis, Pak. Ora, ibu wis sukan. Wis gari milih saiki. Gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar, Bu. Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM, Bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
0: Oh, alah. Diva dangdut acara ning radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
0: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
0: Jaluke, beli kerek.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Halo, selamat sore. Apa kabar balik Setara Paramon? Sore hari ini di kesempatan hari Sabtu 13 Juni tahun 2026, Arvan hadir untuk temani balik Setara Paramon di Diva Dangdut sampai nanti jam 5:30 sore. Seperti biasa, lagu-lagu yang bisa diriku sama balik Setara Paramon hanya penyanyi wanita ya, tidak ada duet sama laki-laki gitu ya. Jadi full sampai dengan jam 5:30 sore. Yang mau gabung gimana Mas Arvan? Boleh nanti 352888 dan juga di 6145477, atau yang mau telepon, oh telepon udah ya, SMS atau WhatsApp, mana nomornya? Gak apal-apal, udah berapa tahun sih di Paramon. 0852-9319-9588. Udah berapa tahun ya? Udah hampir 6 tahun. Baik, dan yang jelas sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dari miliknya Mbak Evita Mala dengan Nelongso. Aduh, Nelongso teman ya, urip ya kan, panmangan ngeldine bi angel ya, kayaknya apa-apa seki larang kabeh ya, pada munda kabeh, bensin pertama munda, gie munda, kayak akhirnya kebutuhan-kebutuhan rumahnya jadi mundak ya kan. Ya wajar ya dong, masyarakat banyak yang mengeluh ya. Tugasnya pemerintah buat menstabilkan harga-harga makanan pokok ya, bahan pokok ya, kayak beras, tempe, tahu ya kan, telur, minyak gitu, gas dan lain-lain sebagainya gitu ya, karena itu adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa kita tinggalkan ya untuk bertahan hidup. Nah, bertahan kan gua apa Mas Arvan, yang duit lah siapa maning ya kan. Oke, dan sampai nanti jam 5:30. Oh, ini kok muncul lagi. Sampai dengan jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete, selamat sore. Ada Mama Ikma, terus ada Amelia juga selamat sore di kawasan Waringin, dan juga ada Mama Elsa. Terima kasih ya sudah mengirimkan WhatsApp ke 0852-9319-9588. Baik, yang mau gabung sama Arfan, request lagu ada juga kirim salam, silakan 352-888. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Selamat sore Mas Arfan, Jiba Candu dan Jutnya Sapote.
0: Ya.
1: Masuk.
0: Oke. Okay. Yuhu.
1: Ya, ya,
0: sehat Ami.
1: Mas.
0: Oh iya, iya. Amin, selamat sore Mama Neng, selamat sore Mama Neng.
1: Mama Neng,
0: Ya. Ha.

0: Sedangkan PA Dasar Raja.
1: Ami yang di banner atau diangkat ning apa sih Mi? Berulang-ulang.
2: Oke. Okay. Mbu gue Mama Madam Regenis. Ya baik, terima kasih buat Ami Bakar Madu, mungkin tadi sinyalnya hilang ya. 6145 477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Iya, selamat sore juga. Jangdute. Sapurete.
2: Yuhu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas Arfan Satria Perdana?
2: Baik-baik Mas Ibni.
3: Alhamdulillah. Cuaca gimana ya Mas?
2: Di sini mendung Mas Ibni.
3: Oh, berarti sama Mas.
2: Sama ya, di sana mendung ya, ya Mas Ibni ya.
3: Mendung malah.
2: Krimis mengundang. Ya wis, nanti krimis mengundang jadi lagu perdana ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Krimis manja.
2: Oke.
3: Kepingin lagunya.
2: Apa ini Mas Ibni?
3: Cemara biru.
2: Iya. Punya siapa sih Mas Ibni Cemara Biru?
3: Cemara biru.

0: kalau nggak salah Nur Halimah Pak,
1: Nur Halimah ya.
0: Iya.
1: Nur Halimah Cemara Biru ya, ada siap.
0: Iya, terus salamnya buat yang barusan.
1: Kami
0: Pekar Madu Milaila.
1: Mas Ibni sing duwe ya ya ya ya. Mama Neng, selamat sore Mama Neng.
0: Mama Neng, Mas Bambang. Selamat sore juga.
1: Mbak Am Kembang, selamat sore Mbak Am Kembang.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Amelia di Jalan Ayani, hujan lebat Mas Arfan. Oh gitu. Oh iya iya iya. Kang Edi Dado, selamat sore Kang Edi Dado.
0: Selamat
1: sore. Oh, ana hihi ne.
0: Iya.
1: Oh, iya iya iya. Gue tak suarane war. Gue tak suarane warti modong lagi kau.
0: Oh, oh.
1: Iya. Mas Arfan, Mas Arfan, tolong buka kenal pintu, nyora masuk
0: Mas
1: masuk.
0: Arfan, Mas Arfan.
1: Ya Allah. Ya Allah, wong nyong bukan wis abonemen, mentange wis abonemen ya kan. Oh, iya. Orang belum lebu.
0: Terus Mama Renggani,
1: yuhu.
0: Mama Frida, Mama Lydia, Mama Nadia,
1: yuhu.
0: Mama Ima, Wa Ia,
1: selamat sore Wa Ia.
0: Mama Lisa, Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus.
1: Iya.
0: Mama Alisa.
1: Neng kene juga Uden, Mas Arfan, Mama Elsa. Selamat sore Mama Elsa. Uden.
0: Madura ya Mas ya.
2: Lekas kue, sing ora kuat. Mancing emosi nenyong.
0: Lekas
2: kue, sare. Jantem teluwes.
1: Kan
0: Mas Arfan kan bae Mama Pulu-pulu.
1: Kan suaranya kayak kuntilanak lagi kebingungan kan. Gue suaranya Warti ya Mas Ibni.
0: Iya. Yeah.
1: Warti gue suaranya kayak kue.
0: Aku baru dengar Pak Mas.
1: Oh, baru dengar. Kalau Arfan tiap malam dengar ya. Yeah. Oh, ngimpi be, ngimpi nek. Mas Arfan, teleponnya bukan di situ, nyompan nongkrong kayak kue lo, nyong ngimpinnya kayak kue, iya, wong nyong lagi turu ya, ngimpinnya wartiem, WA maring Paramon, kongkon nomornya ge diangkat di situ, kok nyong nongkrong nengkono kayak kue, astagfirullahaladzim ya Allah, sampai nyong gawe ngimpi ya. Sore Kang Ibni dari Mama Kang Wisnu kawasan Banjaran, selamat sore Kang Wisnu.
0: Selamat sore juga.
2: Bisa nih sih gue nama-namanya aku orang debora baru kak dasare
0: dasare
2: bisa nulis kewong dasare.
1: Terus. Ya Allah.
0: Nyiratu,
1: selamat sore Nyiratu. Iya, terus
0: apa man?
1: Iya,
0: terus dan buat
1: Semuanya ya.
0: Para Paramon FM
1: Selamat sore.
0: Spesial buat panjenengan. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Lancar sukses.
2: Dasar seneng Wartia Mas Arfan.
0: Wartia
2: elungin.
1: Seneng apaan ya loh? Dadak maning gie Mama jam renggenis ya. Ngomong apa dongen? Oke.
0: Okay.
1: Ya siap Mas Ibni. Yuk sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, di 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Selamat sore Stara Paramon.
1: Oke, yuhu. Sehat Mas Oci. Oke.
3: Apa yo Mas Dani Mas
1: Oh. Oh ya Allah Kang. Kang Wir. Si siapa sih?
3: Kang sing Depok sih, Depok.
1: Depok man. Siapa sih?
3: Kang Dasmat.
1: Oh Kang Dasmat, ya Allah. Kang Das. Kegeneman. Nyong soalan gurung nyong gurung tau karo Kang Dasmat ya nyong ya.
2: Heeh. Dari ngaku bae ngaku, yen wong ngaku wong waleh, hukumane ringan, ngerti?
1: Hukumane ringan. Hukumane ringan pimen sih, Wartiem. Ana nang boe. Pimen Kang Dasmat, Kang Dasmat. Anake Wartiem dikapakne Kang Dasmat.
3: Dikongkon nyate tapi
1: oh, kancane. Oh, iya, sing iya sing mau ka darahe naik bae wartiem ya.
3: Labune
1: kudune
3: darah tinggi.
1: Darah tinggi.
3: Makan darah, Mas, makan darah.
1: Makan darah ningene sapa, Kang Desmet? Oh, iya makan darah ya. Oh. Iya wis, makan darah bae wartiem ya, meben tambah dhuwur tensine ya.
3: Tensine ya.
1: Heeh. Heeh. Iya, kok hebat ya. Tiba-tiba mesti kayak ngeletak kayak kowe kedebuk piye kowe. Iya bisa aneh ya Kang Dasmat ya. Oh, gede ini anuk ya. Oh iya iya iya iya iya.
2: Kita jerak kulau makan darah. Kita lagi marpat belengong ah, kupat garat di pangan.
1: Oke. Das. Iya, Kang Dasmat alias Bang Wir Madam Rengganis. Oh. Oh, iya ngangkat. Iya iya wes oke, lanjut Kang. Yuhu. Yuhu, oke. Yuhu, oke. Yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Dasmat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Selamat sore. Paramon,
1: selamat sore, Madam.
4: Ya, aku lagi tidak enak badan.
1: Oh, kenapa, Madam?
4: Semek.
1: Semek. Oke.
4: Kalau bisa di pasar, nak.
1: Yuhu.
4: Lagunya
1: apa, Madam?
4: Dari Terali,
1: cinta dibarik terali. Laka besine laka gimana ngarang maning. Cinta dibalik terali.
4: Iya, terali jadi gua.
1: Sebentar. Cinta dibalik.
4: Salam ya.
1: Ah.
4: Amin buat siapa?
1: Heeh.
4: Ponorator diangkat. Kangkung. Oh.

0: banget. Iya. Meriang Madem merindukan kasih sayang dari Mama Elsa. Oh, Madem lagi merindukan kasih sayang, Madem.
1: Iya.
0: Oh, kasih sayangnya Auon.
1: Ya begitulah.
0: Ya gitu.
2: Kue Madem bisa nesemek, kualat, karo Mas Arfan, sing Om Do, menekan transfer, kok si lewat bulan aji.
1: Lagi kok anak-anak sesuatu.
0: Sesuatu apa, Madem? Terus bahasa apa lagi, Madem? Ya. Watiem, selamat sore Watiem. Iya dan oralah nyurapan ngantem lah di domongi pepeng kok kae.
1: Melas ya.
0: Melas. Oke, terus buat siapa lagi, Madem? Oke. Iya. Mama Lani, selamat sore. Baik, siap. Oke, Madem. Yuhu, siap, Madem. Baik. Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya. Yang pertama ada Mi Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang tadi sempat terputus ya, tapi lagunya udah disiapin sama Arfan, tenang aja. Terus ada Mas Ibni Abdillah, ada Kang Dasma, dan juga ada Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan ya. Dan selamat sore semuanya yang lagi uplek-uplek ya, yang lagi santai, yang lagi rebahan, dan yang lagi selonjoran. Aduh ya. Iya wis ya, aduh nyong gak dikepikiran ya. Apa-apa regane muda KB ya, sing mau nen satu sewu kedeng, saya kira orang kedeng satu sewu pimen ge ya. Aduh. Ya wes. Gurung bujuk harus mikiri toko beras. Iya, nyong mangane sega ya, mikiri toko beras oh ya. Oke, terima kasih. Astagfirullahaladzim, dadakan toko beras nggak ngune godong ya. Selawi hujan Mas Arfan, Mama Ikma. Oke, Mama Ikma di sini udah Arfan belum lihat ke depan ya. Cuma memang kalau terlihat dari sini tuh udah mendung banget sih gitu ya. Mudah-mudahan ya nanti cuacanya bagus gitu ya, biar setara paramon tetap bisa mengudara ya. Tapi kalau nggak bagus gimana Mas Arfan? Ya mau gimana lagi ya kan? Demi keamanan semuanya, termasuk penyiarnya dong ya. Ya, kita offin ya. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap dengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dan

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli,

dan ternyata di studio Stara Paramount FM Tegal di sekitarnya gitu ya, bukan di dalam di luar gitu ya. Hujan, enggak tahu sekarang udah terang atau belum gitu ya. Dan ada Nur Halimah tadi yang pertama, ada Rita Sugiarto pesanan dari Amin Bakar Madu ya dengan masuk. Terus ada Mbak Nur Halimah dengan Cemara Biru yang di request sama Mas Ibni Abdillah. Ada juga Kang Desmet ya. Bunda Rita Sugiarto makan darah, harusnya sih minum darah ya. Kalau darah kan bendanya cair gitu ya, jadi harusnya minum darah gitu. Wartim gitu mesti kelakuannya Wartim sih minum darah gitu ya. Soalnya apa namanya, tensinya dur terus. Senengnya misi-misi neng radio. Mama. Iya wes, oke ya. Wartium ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bokiyaha yang mlebu kayak kue aja kur komen-komen talk nang WhatsApp ya kan. Oh. Ngomel sikit dong, ora makan kok, awas ya. Iya wes ya, ajak lalain balenya Stara Paramon ya. Besiki anak acara pertemuan P3K rutin yang rumahnya Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin ya. Arwan sih juga belum tahu sih rumahnya di mana. Ya wes, insya Allah mudah-mudahan ya besok bisa ketemu di sana ya. Oke. Selamat sore yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Mbak Am Kembang, selamat sore. mana Mbak Kembang nih? Salamnya buat Mama Lani, Jazak Rajum, dan juga buat Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Ikmal, lagune Izinkanlah Dua dari Elvi Sukesi. Coba nanti ya Mbak Kembang ya, nyandak atau enggak waktunya. Halo, selamat sore Mas Arvan ganteng. Salam kenal pendatang baru Mas Mbak Amelia di kawasan, dari kawasan Waringin. Oke, Waringin ya. Oke, Mbak Amel, selamat bergabung di Stara Paramount FM Tegal ya. Besok katanya mau datang ya. Oke, ditunggu nih untuk balen Stara Paramount gitu ya, yang belum pernah datang gitu kan. Tapi Mas Arvan, aku tuh gak tahu tempatnya. Iya ya, ini gue pimen ya. WA maring nomor Stara Paramount, kok Arvan share lokasinya ya. Ya wis bebas ya, iurannya itu buat makan siang aja sih ya. Gak tahu 30 apa 35 ribu lah, pokoknya sekitar segituan ya. Rahat kumpul bareng ya, ngobrol-ngobrol ya kan, salaman-salaman ya, ketemu karo penyiare. Jarene ngono gue dong, siaran kan senengnya gue yutok sih ya. Astagfirullah, nyong seneng gue yuni Wartiem ya, ibin Wartiem sewoten, nyong seneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Arvan, gimana kabarnya, sehat ya? Tentunya minta tembangnya dong, oleh-oleh dari Rita. Coba ya Kang, ini dedos ya. Waktunya nyampe apa enggak ya. Azan Maghrib jam berapa sih hari ini? Azan Maghrib Kabupaten Tegal 17.35. Oke, okay. Salamnya buat Balen Paramon, sing apik-apik, dan spesialnya buat jendaku yang tetap ku sayang, dan super spesial mentoke buat grup Trelep Jeger. Matur suwun Kang Edi Dados, Kembangan City. Oke. Okay. Kang Wisnu kawasan Banjaran, selamat sore Wartiem, selamat sore ada Mama Elsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Arvan, ada Mama Elsa hadir, pengen lagunya Dokter Cinta. Coba ya Mama Elsa ya, kayaknya enggak nyampe deh Mama Elsa. Salamnya buat Jasa Krajum, Suhada, Om Kas, Mama Wiwin, Mbak Atin, Kang Redi, Angsor ya, Ma Cilisbon, Kang Doli, Mama Frida, Mbak Mudi Gazien, Mama Rengganis, Auon, Kang Muhtar, dan juga buat Handoko, Umi Habibah, Pade Gondrong, Mama Lani, Kang Wiryo, Kang Aryo, Mama Hasna, Mak Wantes, Nyiblorong, gue kabe bae balen Stara Paramon, dan spesialnya buat penyiar sing ganteng nemen, terima kasih. Adur Mama Elsa Tawurunyong, Mama Elsa ya. Mama Ikma, selamat sore dari Tiga Darah Manis. Hadir Mas Arvan, lagunya Kau Tetap Ku Sayang. Ini Mama Ikma itu pertama masuk 16.14 ya, karena komen lagi jadi naik ke atas. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super special forever my heartnya buat Mas Arvan. Oke, terima kasih buat Mas Arvan, sama-sama. Halo, selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas sore Mas Arvan, apa kabar? Saget Mama Lid
Lydia hadir. Salami kanggo Balestara Paramon KB dan spesialnya kanggo Mas Arfan. Semoga sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mama Lydia ya. Aku Mas, aku ora mangkat, lagi siji, lagi ora enak badan, terus anak tilangan gabungan. Ora enak badan, masa sih? Madem rengendis ngodong ora mangkat kok. Telepon nyong tek ceklek ben jam lebu ya. Ya, anak tilangan gabungan noknya kayo, tungnya sawah-sawah mbak. Maksa temennya. Ya wes ya, mudah-mudahan besok acaranya lancar ya. Oke, okay. Sing request lagu tapi gulung diputeri, mohon maaf ya. Karena waktunya terbatas. Ya. Aduh, mabok duit temen gue Mas Arfan gue ya. Duit itu pokoknya duit ya. Lah kaliane ya. Karena duit bisa gue tuku kebutuhan ya. Oke. Okay. Ude Erafana selamat sore.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete, dan selamat sore. Apa kabar buat Kang Muhtar Odong-odong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arvan. Ada Kang Muhtar Odong-odong, minta lagunya dong, Sebuah Janji. Coba kalau sore ini enggak bisa ya Kang Muhtar ya. Salamnya Kang Gobalin Setara Paramon KB, spesialnya buat Cemblu Menyong. Makasih Mas, sama-sama ya. Selamat sore Mas Arvan, sehat selalu ya. Aku Bude Eravana. Salam kenal Bude Ravana. Terus, halo selamat sore, hadir Mas Arvan, request lagunya Gedung 2. Aduh Mama Romi Gonyel ya, lagunya belum bisa Arvan hadirkan ya, nanti malam Arvan list aja ya. Yang sore hari ini udah request lagu, nanti ditunggu aja jam 6:30 ya. Oke, nanti yang udah request di sore hari ini nanti Arvan puterin deh di malam ya, jadi ditunggu aja. Baik, terima kasih ada segala kebersamanya sore hari ini. Mari di wilayah Kabupaten Tegal ya. Arvan enggak tahu ya kalau di wilayah Kota Tegal, Brebes, Pemalang gitu ya, Kuningan, Cirebon dan lain sebagainya itu jam berapa. Tapi kalau di Kabupaten Tegal 17.35. Jadi kalau misal nanti duluan Setara Paramon berarti ya memang jadwalnya jam segitu ya. Baik. Terima kasih ada segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Nanti ketemu lagi sama Arvan malam ya, jam 6:30 sampai dengan jam 10 malam di Setara Paramon suka-suka. Yang suka karaokean silahkan masuk aja ke sana ya. Baik, Arvan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: dari PT Denatur Indonesia. Di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalana Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut ya Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Bani Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini Arvan hadir untuk temani Bani Setara Paramon di Setara Paramon suka-suka ya. Bani Setara Paramon tuh bisa request lagu, bisa ya. Jadi Arvan gak fokus. Tetapi waktunya dibagi sama yang request lagu ya. Jadi Arvan gak 100% terima telepon untuk nyanyi gitu ya. Jadi ada porsinya buat yang request lagu, ada porsinya yang buat nyanyi gitu ya. Jadi kalau misal banyak lagu yang diputerin, berarti banyak lagu ya, banyak yang request gitu ya. Jadi biar sama-sama lagunya diputerin. Oke, Arvan hadir untuk temani Bani Setara Paramon di kesempatan malam hari ini. Hari Sabtu malam Minggu nih ya. Waduh, malam Minggu Arvan apelnya sama Bani Setara Paramon ya. Arvan gak pacaran sih. Arvan pacarannya kapan ya? Enggak lah. Oke, fokus nyari duit dulu ya. Oke, dari sekarang sampai nanti jam 10 malam untuk request lagu Arvan batasi ya, untuk Tarling, Dangdut sama Tegalan boleh. Tapi kalau pop Arvan gak bisa puterin. Tapi kalau mau nyanyi boleh ya. Nyanyi itu boleh pop, dangdut, tarling, Malaysia, kosidahan, terus tegalan juga boleh gitu ya, silakan. Itu kalau mau nyanyi. Jadi yang mau gabung sama Arvan nanti di 352888 dan juga di 6145477 atau SMS WhatsApp ke 0852-9319-9588. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit,

0: toh jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Eko Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau

0: hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264 Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Dangdut yang favoritnya ada dari Silvi Kumalasari. Lu kenal Veronica, spesial banget buat Pak Bagio ya. Oke, baik. Yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam setara Paramon. Yuhu.
1: Selamat malam
0: juga Jeng Robi. Alhamdulillah baik Jeng Robi, sehat. Jeng Robi gimana kabarnya Jeng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh alhamdulillah. Wartim kayak apa ya Jeng? Oh iya. Wartim kayak apa ya Jeng?
1: Kayak
0: punyuk
1: kayak
0: tekta maning. Oh tuh kayak gini. Yen mamar ngenis kayak apa Jeng?
1: Kayak punyuk kayak kayak ada
0: bayar kan. Mama kiwi kayak apa Jeng? Mama kiwi.
1: Punyuk
0: wadon adon egat egot egat egot egot egot. Ya malam Jeng, tumben suaranya kecil Bu Rini. Selamat malam Bu Rini. Iya nggak tahu ya.
1: Banget Bu Rini.
0: Iya. Nanti coba di.
1: Dari Mas Arvan.
0: Nanti coba dicek deh ya. Arvan juga penasaran nih kenapa kok kecil.
1: Aku pengen nyoba lagunya Rahasia Kehidupan ya.
0: Rahasia Kehidupan sebentar.
1: Dari Imam S. Arifin ya.
0: Oke.
1: Ayo Pak Bagio bareng Ibu Buri ini, Bapak HM, Mama Ari, Bapak
0: ya,
1: Bu Surip, Bu
0: Demonitor,
1: Bu Surip.
0: Yuk, Bu Surip, selamat malam Bu Surip. Penyiarnya kayak apa Jeng Bu Rini? Kalau Bu Rini kayak apa Jeng? Bu Rini kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk Bu Rini. Anak
2: kan nek kunyuk ndi Jeng? Kamene kok dolanan Cio.
3: Jeng penyiare kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk
0: Mama Madam Rengenis kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk
0: Auon kayak apa Jeng? Auon
1: kayak kunyuk.
4: Mas Rapan rasanya apa Jeng? Jeng Robi yang manjing Mas Rapan rasanya apa?
1: Dasarnya.
0: Mama Kiwi kayak apa ya? Kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk inces. Inces.
0: Wartim kayak apa Jeng? Wartim Jeng.
1: Kunyuk wadon.
2: Mas Arvan kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk.
0: Dasarnya ya Wartim ya. Wartim orang masuk-masuk orang komen tok. Allah denteni masuk-masuk orang masuk-masuk ya. Mama Elsa kayak apa Jeng? Mama Elsa
1: kunyuk Yani.
0: Mama Elsa kayak apa Jeng?
1: Kunyuk Elsa.
0: Udah
1: ada kunyuk
0: Elsa. Iya. Aduh ya Allah. Iya. Ajem melas ya Jeng. Kok Jeng Robi nyanyi Bu Rini.
1: Orang
0: iya, Mama Elsa kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk Elsa.

0: Tuprak. Yuhu. Tuprak.
1: Ya Allah.
0: Langsung.
2: Berarti penyiar senangnya kunyo pape. Penyiar senangnya kunyo pape.
0: Warlim kayak apa ya jeng warlim jeng.
1: Oh. Pakai payung. Kayak gue kan ring lampu merah kan.
0: Iya. Warlim kayak apa jeng warlim jeng.
1: Kunyuk yem manjing yem.
3: Jeng anget jeng rasane jeng anget.
1: Anget enak mas Al.
2: Aku pan jaluke anak ane.
0: Mama Elsa kayak apa jeng Mama Elsa?
4: Selamat malam jeng Robi, kabar sehat.
1: Sehat om.
0: Om Kasnuri kayak apa jeng?
1: Kunyuk lana.
0: Mama Elsa kayak apa jeng? Mama Elsa jeng.
1: Iya.
0: Malam jeng Robi arosikin kayak apa jeng?
1: Arosikin kayak kunyuk.
2: Jeng Robi, yang manjing enak jeng.
1: Enak manjingnya.
0: Makasih
1: Mas Arfan. Yuk
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting.
1: Cocot.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baik, di belakangnya Jeng Robi silakan Arfan kembali buka di 6145477 ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
5: Halo,
0: selamat malam. Yuhu. Alhamdulillah Nyi Ratu.
5: Alhamdulillah. Ora-ora Jeng Robi.
0: Gimana kabarnya Jeng Ratu? Nyi Ratu apa kabar?
5: Baik, di sini lagi hujan.
0: Iya, di sini hujan tapi udah terang Nyi Ratu.
5: Kalau di situ enggak
0: butuh AC ya Nyi Ratu ya. Udah dingin ya.
5: Ini lagi agak dingin.
0: Oke, Nyi Ratu mau nyanyi apa Nyi Ratu?
5: Apa yang enak ya?
0: Apa Nyi Ratu?
5: Apa ya?
0: Sebentar.
5: Lagu pop apa ya?
2: Nembang. Jaksu.
0: Nembang pop ya boleh.
5: Hitam
0: putih fotomu. Apakah yang hujan turun lagi? Yang hujan turun lagi.
5: Ayo baiklah.
0: Apa sih?
5: Dian Piscesa baik.
0: Oh Dian Piscesa.
2: Kamu ya artis om mas. Dingin paramon.
0: Oh iya.
5: Tak ingin sendiri.
0: Dian Piscesa ya. Tak ingin sendiri.
5: Apa ya? Dian Piscesa mas.
0: Tak ingin sendiri cowok. Iya Dian Piscesa bener.
5: Wadon mas.
0: Iya wadon bener wadon. Dian Piscesa wadon nyi. Ceng. Oh nyi rasu.
3: Aku pedin kata ingin sendiri. Pimen si plorong.
0: Gue aw on dijak nikahan orang gelem. Jarene anuk nyi ratu. Jarene lagi apa ya? Lagi umbul-umbul di situ.
5: Lagi umbul-umbul.
0: Iya.
5: Burung-burung.
2: Senangnya penyiar.
0: Apa sih Warti? Tak batiri Nyi Ratu Arosikin. Selamat malam Arosikin.
5: Iya.

0: Iya.
1: Iya, Mama Kiwi.
0: Oke, Mama Kiwi, selamat malam Mama Kiwi.
1: Ya, selamat malam. Auon,
0: selamat malam Auon.
1: Ana Masya, Ana Wardi. Ceng Ropi.
0: Iya.
1: Ceng Ropi kafe-kafe kunyuk sih.

0: wabarakatuh.
1: Ana pengajian ke mingguan ke orang bisa nembang wis. Mau nyelak pelaku bayus lah.
2: Iya weh, itu blasting.
0: Oh, pemilis ah, jam rolas.
2: Oke, iya wis ah, jam rolas bayang ah, kok garokang bawor ya.
0: Iya. Makasih, assalamualaikum.
2: Tuh belah tinggi.
0: Yes.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sapa lagi teman-teman? Yuhu.
3: Aduh,
2: kasih 2 ibu.
3: Padepokan
2: Yamani. Sehat, amin. Cengrobi gimana Cengrobi?
3: Teh Mimi
2: rancang.
3: Heeh. Yuhu.

0: Ding.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Laila yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Baik, Arvan buka kembali yang mau gabung sama Arvan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut Desa Porete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Arvan Satria Perdana.
1: Selamat malam wong sing ireng lan ganteng.
2: Wis tua
1: ya tetep ganteng lah ya.
2: Wong lanang kok iya.
1: Iya ora apa-apalah karepe. Auon selamat malam Auon. Iya, Pak Bagio gimana kabarnya Pak Bagio?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Meziki mangkat to Pak Bagio meziki karo nyonyane. Neng Om Kasnuri Pak Bagio.
2: Ya,
1: cewek anak waktu
2: ya.
1: Iya, kayaknya saya lokasinya baru Umar Kasnuri beli
2: Lebeteng.
1: Lebeteng ya, iya wis.
2: Baru lah.
1: Saat tidak tantok sejam, rong jam buat apa yang jagong karo karokenan kayak gue.
2: Ya,
1: insya
2: Allah.
1: Oke wis,
2: Pak.
1: Atas nama cinta
2: Lewaldi. Bukan atas nama cintanya Rosa.
1: Oh, digeni ngerti lagu nih Rosa Pak Bagio.
2: Yang ngerti lah Pak Bagio gitu lah.
1: Oh, kayak gue. Atas nama cinta. Ya wis. Sebentar Pak Bagio. Malam Pak Bagio duit aja Bu Rini. Selamat malam Bu Rini.
2: Lagi batuk, Bu. Agor suara.
1: Ini
2: Bu. Dan suaranya
1: sih bindeng. Oh, ya wis, ngobae Bu.

0: Evan, Pak Bagi, apa kabar? Papa HM, selamat malam.
1: Oh,
0: Papa
1: HM. Selamat malam, Pak HM. Selalu ya, Pak HM.
0: Amin.
1: Terus anak-anak yang HM.
2: Halo, Pak Bagi. Semoga Pak Bagi sehat selalu ya. Bareng Bu Guru tercintanya.
0: Oke. Wartiem, Wartiem, Wartiem.
1: Wartiem. Lebu Wartiem. Ada bukti karo Bang Anu Arfan.
0: Wartiem bisane komen tok nang WA ka.
1: Asline we. Ang Arfan ge eman cuma retek del dadine gayane kaya sibet. Lebu wae aja bukti karo Arfan. Ya wis dalam ngobolane para mon tapi mudah-mudahan besok acaranya sukses semuanya.
2: Sarapane galak kok Bagio.
1: Galak ikane meralak.
0: Galak ya Allah.
1: Spesialnya Bu Guru sing lagi layan.
0: Iya, selamat malam Bu Guru. Selamat malam Bu Guru.
1: Oh, nembang bungkuk lebu ya?
0: Iya, ora apa-apa. Iya, iya. Iya, masuk bae, masuk engko.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Panjenengan sehat selalu, berbahagia selalu.
0: Amin.
1: Aduh,
0: aduh, aduh.
1: Cerobi, Miss.
0: Oh, cerobi.
1: Kapan sepertinya mateng, jeng? Tak parah nih, mana itu?
0: Jeng, Ro, jeng Robi, Pak Bagi kayak apa, jeng? Ya, gue, ya.
1: Eh, ojo. Ya, terima kasih. Bilahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Besok Pak Bagio sama nyonya ditunggu ya di acara rutin P3K di rumahnya Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin ya di Lebeteng. Arfan belum pernah ke sana ya. Oke, baik. Silakan di 352888 di belakangnya Pak Bagio ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tok, dangdute. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, Bunda Jaki suaranya kecil banget, Bun.
3: Iya, kecil banget.
0: Oh, kenapa ya, Bun ya? Emang teleponnya segitu ya? Oke, iya. Sebentar ya, Mas ya. Dulu, Mas. Iya. Belum, Bun.
3: Terus Nisa?
0: Belum.
3: Belum masuk ya?
0: Belum masuk Bunda Jaki.
3: Kang Mutar dengerin ya Kang Mutar?
0: Kang Mutar dengerin Kang Mutar. Odong-odong.
3: Mau itu Mas. Apa ya?
0: Apa Bun?
3: Ku nanti.
2: Ya, berarti Mas Rafan kalah karo aku bewis weru tapi gemien lagi Om Kasnuri nikahan karo Mama Wiwin aku mana
0: nyora lagi balapan kah Wartiem kalah
4: Mas Anre 88 memang cilik mbok apa nih.
0: Oh kayaknya kayak auon ya cilik ya suaranya kurang Mama
3: kecil.
0: Iya kecil banget sih Bun.
4: Masalah kalah. Aku nang Google kok ketemu. Dapat bang, tak kon nang Google kok ketemu.
0: Ya wis coba ya. Bunda Jaki coba ya Bunda Jaki ya. Ku nanti aja ya Bun ya.
3: Iya, Evita Mala. Menanti
0: Evita Mala.
3: Iya.
0: Oh, menanti Evita Mala. Sebentar. Menanti Evita Mala.
3: Aku ini khusus ya buat wong kae.
0: Oh, wong di. Oh, sing rokna ke kabun.
3: Ya khusus buat wong kaya bae.
0: Wong kaya siapa, Len? Disebutna bun.
3: Tapi suaranya kecil banget.
0: Iya, kecil banget ya. Nanti kalah enggak ya sama musiknya ya? Coba ya. Coba Bun. Apa Arfan pakainya 77 aja kali ya nanti ya? Sebentar Bun.

kecil banget ya Bun ya. Maaf ya, ya wis, ya Allah, ya Bun, Bunda Jaki, oke, siap. Ya, sama-sama. Oke. Tublak ting ting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Jaki ya. Oke.

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Pitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul

0: Rasul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Bang Setara Paramon, di kesempatan malam hari ini Arvan kedatangan tamu. Siapa tamunya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Dangdute Saporete.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Parjo?
1: Menggeret.
0: Iya, ini artis tengawan panas ya. Ya wes, Kang Parjo kasing dige Kang Parjo.
1: Dari rumah langsung ke sini.
0: Oh, dari rumah langsung ke sono. Okay.
1: Enggak mampir-mampir enggak langsung.
0: Oh, orang mampir ning kae.

0: Anjuk. Sing dinten ni orang digawe kaoko. Ah pasti.
1: Cacing kaoko.
0: Mama Nunung selamat malam.
1: Mama Nunung.
0: Oke.
1: Masa kaya.
0: Yuhu.
1: Nadia nonok lani di kendara manis ya.
0: Yuhu. Oke.
1: Terus Mania ya. Oke. Maju ke kawan-kawan semuanya ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa besok pagi ya. Berangkat Takuyuban di Mas Nuri Mama Bibin ya, di Lebeteng ya.
0: Lebeteng ya. Oke.
1: Terima kasih ya Mas.
0: Yuk sama-sama.
1: Baik. Maafikilah kami Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublah pingding.
1: Jos teman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo ya, yang sudah langsung bergabung sama Arvan dari studio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Baik, dan Arvan nanti buka full ya di 35 di 6145477 ya. Karena kayaknya eman-eman kan udah masuk tapi suaranya kecil, oke. Okay? 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Oke, siap. Mama Lani, apa kabar Mama?
2: Alhamdulillah sehat Mas Arfan.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini? Setangkai anggrek bulan. Itu ya Ma, aduh Arfan nggak tahu ya. Mau duet maksudnya Mama Lani?
2: Iya, kalau duet-duet, kalau sendirinya nggak apa-apa sih.
0: Oh, nggak tahu ini duet nggak sih ya, setangkai anggrek bulan. Setangkai anggrek bulan.
2: Iya boleh.

0: sama-sama Mama Lani, baik.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Titi Geni,
0: selamat malam Titi Geni.
1: Buat Kakak Ivan.
0: Oh, Papa Ivan. Oh, Papa Ivan, Papa
1: Kakak
0: Ivan.
1: Arfa.
0: Oh, Kakak Arfa. Oh, tak kira.
1: Assalamualaikum.
0: Duplak ting-ting.
1: Cus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira Titi Geni udah punya ayah lagi namanya Papa Irfan ya. Arfan kaget nih, aduh gitu ya. Oke, baik, di belakangnya Mama Lani silakan dimanfaatkan 6145477 ya. Arfan fokus di 6145477 yang suaranya bagus ya. Kalau yang 88 kan kecil nih, kasihan yang nyanyi gak kedengeran suaranya. Jadi Arfan pakai yang 77 aja ya. Jadi fokus ke 77. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Sebentar.
0: Aduh. Waduh, Mama Ardi. Oke.
2: Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam juga Mama Ardi.
2: Sehat, Mas.
0: Sehat Mama Ardi, sehat. Mama Ardi gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah, Mas. Okay. Lagi mau makan, lagi mau nyendok.
0: Okay.
2: Ih, masuk. Kadang kalau yang disengaja gitu ya. Kalau nggak disengaja masuk. Kalau disengaja, sampai pegel tuh jari-jari.
0: Berarti nggak usah disengaja aja, Mama Ardi.
2: Iya, ini lagi baru mau nyendok, nah. Mau nyuap. Cinta dalam derita.
0: Cinta dalam derita.
2: Requestnya Mama Kiwi.
0: Oh, Mama Kiwi request. Cinta dalam derita punya Elvi ya, Ma ya?
2: Iya.
0: Oke. Sebenarnya.
2: Yang bagus, yang ori.
0: Nanti kalau musiknya nggak cocok, ngomong aja Mama.
2: Iya. Tadi siapa? Ami ya, manggil-manggil Mama. Ami.
0: Iya. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela,
2: iya,
0: selamat malam.
2: Safrudin,
0: Mas Safrudin kawasan Kademangaran, selamat malam.
2: Siapa?
0: Mas Safrudin.
2: Safrudin Kademangaran, selamat malam.
3: Kakak Irfan kan kakak yang Dani pertama.
0: Oh, Kakak Irfan kakak Dani yang pertama. Oh.
4: Terima kasih Mama Ardi. Lagunya ya.

0: di ada Mbak Nia Bogares. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Toyo.
0: Cinta dalam derita, sabar ya Mama Ardi. Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Bu Rini, Pak Pramudiono.
0: Betul.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Kamu taro dong-odong. Selamat malam.
1: Aloi. Siapa ya Bunda? Mama Ani sama Bunda Sari.
0: Iya.
1: Terus siapa ya? Siapa lagi?
2: Orang itu kayak ngeles semen yakin masa depan.
0: Iya
1: kan. Kang
0: Pan. Jojo, selamat malam A Jojo.
1: Lagi di studio ya.
0: Iya betul Mama Ardi.
1: Oh iya. Pokoknya tadi udah semua ya
0: Jojo. Oke, siap Mama Ardi baik. Selamat.
1: Pokoknya buat semuanya saja yang belum disalamin ya. Sampura.
0: Yuhu.
1: Oh, Bartia. Sama Mama Kini. Lagunya udah tadi.
0: Iya.
1: Kirato.
0: Yuhu.
1: Buat semuanya. Siap. Buat si Akang bareng Nona Manis lagi.
0: Oke, siap Mama Arti baik.
1: Sehat.
0: Iya, itu lagi di depan Mama.
1: Oh, gak tidur?
0: Udah bangun tadi.
1: Padahal baru jam segini ya.
0: Iya.
1: Buat Mas Arfanya, terima kasih banyak.
0: Mama Mama Ardi, Kamisa tersayang dari Mama Kiwi.
1: Mama Kamisa gitu ya?
0: Iya, Mama Kamisa.
1: Ya selamat malam semua.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Blak ting ting.
1: Sure.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 6145477 Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Dangdut. Aku
0: rekam.
3: Teman.
0: Selamat. Halo, selamat malam Teh Cita-citang tuh.
3: Yo.
0: Apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah baik.
0: Lama enggak kedengeran suaranya.
3: Iya, Mas Papa sehat.
0: Sehat alhamdulillah Teteh sehat. Oke. Teteh ini mau nyanyi apa ini?
3: Aku pengen nyanyi Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
3: Iya.
0: Punya siapa nih?
3: Yang dangdut tapi ya.
0: Oh, yang dangdut.
3: Iya, enggak tahu punya siapa ya.
0: Oh, sih. Dangdut. Koplo, coba koplo.
4: Mas, suarane Mama Aldi karo Mak karo Tete. Kita apa kayaknya enggak lepade ya, Mas.
3: Punya siapa?
4: Mas, enggak lepade, Mas. Ke cari Mama kami saya iya,
0: okay, enggak lepade. Iya. Ada mirip ya, Mama. Mama Kiwi, jangan salah menilai, coba ya.
3: Mas Kiwi malam. Mama Ardi, Mama Ari, Bunda Jaki, Matia, Mama Renggani.
0: Mama Renggani, selamat malam Mama Renggani.
3: Mama Gilang, Jeng Robi, Dede Rocky, Mami
0: Tera. Yuhu, Kang Muhtar Odong-Odong, selamat malam.
3: Kang Muhtar, malam. Ami bareng Umi.
0: Papa malam. HM, selamat malam Papa HM.
3: Papa HM.
5: Cita, sehat ya.
3: Alhamdulillah baik, Mama.
0: Oh iya wes, oke baik. Ini coba Arfan ini ya Teh ya, benar nggak Teh? Okay. Benar nggak Teh ini Teh?
3: Kayaknya iya deh.
0: Bener Teh, tapi kini kayak pop ya Teh ya?
3: Biar nggak pop juga. Mas Arfan bantuin.
0: Iya coba ya.

0: kon nyanyi pelo-pelo pimpinan ma.
1: Oh.
2: Oh. Artinya apa Mas Arpan? Orang ngerti.
1: Orang ngerti. Katanya suruh nyanyi balo-balo, Tete.
2: Oh, suruh nyanyi balo-balo. Orang ngerti, Mas.
1: Orang ngerti. Aduh, ya.
2: Mas, hampir tuwen banget ya.
1: Sama-sama, Tete, baik.
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Siap.
2: Tete, buat Mas Arpan ya.
1: Terima kasih.
2: Mas Bawor lagi ngapain?
1: Mas Arvan lagi, siapa?
2: Mas Bawor lagi ngapain?
1: Oh, Kang Bawor lagi ngobrol sama Kang Parjo di depan.
2: Gitu. Oh, iya ya, Mas Parjo ada di situ ya?
1: Oh, betul.
2: Oh, gitu deh. Jung Robi ditunggu masuknya aja.
1: Jung Robi udah masuk di nomor pertama, Teteh.
2: Kloter berapa dia?
1: Nomor pertama tuh, udah masuk.
2: Oh, pertama, Aku gabung sama dirimu setengah tujuh.
1: Oh, setengah tujuh.
2: Setengah tujuh punya delapan ya?
1: Iya, setengah tujuh. Setengah delapan. Oh iya, berarti kalau jam tujuh kan Arvan baru mulai buka telepon tuh, berarti Jung Robi belum dengar ya?
2: Belum ya.
1: Ya mas,
2: satu doang ya.
1: Ya, sama-sama Tete, bayi.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting.
2: Ya.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Di kesempatan malam hari ini silakan fokusnya di 6145477 aja ya, karena 88 nggak tahu ya, kurang kenceng suaranya. Kasian kan udah susah-susah masuk, suaranya nggak ke

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Dong anawong Dedi Randa aja di ledeki ya. Dong anawong Dedi Bujang juga di ledeki. Dong anawong Asi Bujang aja di ledeki. Dong anawong Sing Gedi Duda juga jadi ledeki ya. Masing-masing punya ceritanya masing-masing. Masing-masing duwe pengalamannya masing-masing ya. Sing rasakna awake dewek ya. Yo wis pokoke sing wis duwe bojo ya wis mana diurusi bojone bae ya. Aja ngurusi urusane wong ya. Waduh kan jeblok ya. Iya, kayak Wartium ya, waduh kan jeblok kok gue ya. Ya sing kudu ngejeblukke kudu Markona sebenarnya ya Wartium.

0: kondisi kayak nyopeng kerungu solane martim kayak ngapa kayak kondisi ya rongnan disit kayak rongnan rongnan.
1: Mana diurusi bocah?
2: Yen anak uang sing ora bisa mlebu online ya aja di lah kete. Kako ya kako ngarani ya.
0: Setuju Mas Arfan Mama Lani. Iya. Sing mau dugi jemput ke party yang sebenernya ya. Kudu Markona. Oh ya. Wartiem, waduh genjebluk ya. Jare mone Arfan galak gede ora gelem-gelembu saiki mun ini aja di goyoni ora bisa mlebu primen si Wartiem ora konsisten nemen ya sing bener sing endi ya. Aja sakrepe dhewe komentare. Waduh genjebluk dasare Wartiem ya. Astaga.
2: Kaku terus, jebluk gebek wong bunga.
1: Iya, ya.
2: Wong tua kok kio, nanya ayah tua, pukul baik, amat bilang pukul.
0: Warni. Astagfirullahaladzim ya Allah, amunilah dosaku ya Allah. Iya wes ya, Wartiem sama Madam Rengganis korban nih Mas Arfan Mama Lani.
2: Orang papa Madam, aku malah seneng kayaan kaya kue. Berarti waduh kan jebluk gawe penyiar bunga alias seneng.
0: Halo selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdut Desa Poret.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, sehat, sehat.
3: Ini kemuyune ya.
0: Oh iya. Ngono sik ge. Iya sih mending sehat ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Halo ayangku. Good night ayangku.
0: Oh, anak asing ngundang ayang-ayangan apa ya?
2: Bukan ibu siapa berarti ya.
4: Madem karo Wartiem ora bisa mancing wes. Turu wes turu turu udan udan udan.
0: Yeah. Yang penting penyiarnya bahagia ya Wartiem ya hari ini. Ya Allah.
3: Ayo kita ngambil kue tak karo kena nisit.
0: Oh pantas.
2: Penyiarnya Wartiemnya jeblok. Penyiarnya
3: mancing wes.
2: Padu kan. Ngomong apa aw on? Saya ngomong berapa jam belap buka? Ngomong apa?
0: Iya.
2: Wani mana ke? Dalam sisan.
0: Oke. Iya.
3: Diam gue ya. Berkata sama parani.
0: Iya. Dia nyong di parani di kerjugi ngangune kaya ngangune uyah rosok cerene. Eben lunga setane kayak gue. Iya kan? Oke. Okay, gue penyanyi apa ke?
3: Sidarwati.
0: Sidarwati.
3: Ya.
0: Sidar

0: di
1: Tegalan.
0: Si Darwati siapa Kang?
1: Tegalan katanya.
0: Oh Tegalan, iya. Wingi apa ya setan kudungan ya Kang Akib ya. Oh seki si Darwati ngonyong terong nala gune kaya.
2: Warti yang baik Kang Akib.
0: Oh warti yang baik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, okay, sebentar Kang Akib ya.
1: Ini nomor
0: kue disit ya, warti yang lebu aja kur ndopo ketok ya.

0: Iya, ke panasnya judulnya Wartiem nggih kudu Darwati nggih. Heeh. Oh iya ya. Ge. Oh iya ya Wartiem. Astagfirullahaladzim. Ge lagune judule lucu nemen lagune ya jebulen ya. Oh jare wingi ngomongnya setan kudungan. Saiki Darwati bojone wong ya.
1: Jarene kudungnya
0: dicopot. Oh, jarene eman-eman pan ditinggal. Astagfirullahaladzim. Gue sing setan sapa dong enen ya. Wong wadune apa wong lanange? Astagfirullahaladzim ya Allah. Wong wadon kan dicalah-salah nabai melas temen ya. Iya, iya, ben ora bisa turu pambeli nyong malah seneng ya. Ora apa-apa ben ora bisa turu. Warim karo madem Rengganis ya. Dede nio ya. Komen-komen tok masuk-masuk ora kok. Cak cok ngomong-ngomong tok ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh iya.
2: Sing salah kepiting di banda.
0: Sing salah kepiting di banda. Iya. Oke Kang Aki. Yuk sama-sama Kang Aki baik. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Akib yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Ingat, Arvan hanya buka di 6145477 ya. Nomor kue tok ya, nomor hijinera dibuka di situ wis. Eman-eman soalnya ya, suaranya cilik. Mengko coba konsultasi guru teknisi ya. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, Pak. Ayo.
0: Nyang kebobolan yakin astagfirullahaladzim. Nyang kebobolan.
3: Panapa.
0: Si Darwati masuk Kang Akib ya. Darwati ya Allah.
3: Darwati. Kapan perputane kuwe sih? Apa-apa kan berantakan
0: gara-gara ne wong. Jarene Darwati ke senenge nggodel lanange wong.
3: Dasar.
0: Padahal lanange sing kegoda ya, nyarane Darwati kan. Oke. Okay. Gimana kabarnya Wartiem?
3: Sehat
0: Wartiem, sehat. Wartiem gimana ya, kabar Wartiem?
3: Ya
0: ora lah. Nyong.
3: Tapi anggar Wartiem orang nemu seneng.
0: Oh. Nyong lagi lara untu Wartiem, aslinya Wartiem. Ya.
4: Nembange sariten. Ya. Wartiem nembange sariten.
0: Nembange laki budek mah Mama Lani.
3: Mama Lani senang laki budek.
0: Laki budek.
3: Halo.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah.
4: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Bisa mlebu. Lagi mamang iki kok manjing kok. Mamang
3: iki mlebu trene mbange balonku.
0: Ya Allah,
3: astagfirullahaladzim.
0: Apa? Iya lagi budek. Apalah gue lagi budek kok tarlingan oh ya, lagi budek kok ya.
3: Iya tarlingan. Aku pengen bebalah jodoh tukar.
0: Jodoh apa?
3: Jodoh tukar tarling Dewi Kirana.
0: Jodoh tukar. Oh.
3: Jodoh
0: tukar.
3: Ya, ul.
0: Oh, Dewi Kirana.
3: Ya, ul.
0: Ki berarti maksudnya jodohnya ketukeran gitu ya?
3: Jodoh tukar ya, jodohnya tukaran
0: banget. Oh, tukaran maksudnya.
3: Ya mulai jerok kenang
0: kok. Nagina tukar ke dituk di ijuli ngono yo, iya ijolan. Nah. Misal Wartiem ijulan karo sapa ngono kaya kuwe lho.

0: Oh, pisan orang ngomong awet awal. Ya Allah.
1: Gara-gara kepencet.
0: Oh, dong musa ke ora sregi ngomong sing awal. Gedine langsung
1: oh,
0: diganti.
1: Ya?
0: Iya, oh langsung diganti karena bae.
1: Oh,
0: Mas Arfan,
1: ya?
0: Mas Arfan musiknya aja sing kuwi lin nggih ku. Ora apa-apa kalem.
1: Iya, maaf deh ayangku.
0: Iya.
1: Miss you.
0: Oh, miss you. Musik engko kudu kae kudu transfer.
1: Heeh. Ganti. Ganti maning.
0: Oh, apa pan ganti apa? Pan ganti apa?
1: Sing asline lho, Mas.
0: Sing asline nyong ora ngerti ya. Nyong ora ngerti gitu soalnya tulisan Dewi Kirana kabeh ya ngono sih.
1: Iya.

0: Kono lingak lingu ko.
1: Sana lingak lingu.
2: Lingak lingu ya Mama Kiwi ya senangnya ya. Iya weh.
1: Kok dari Madam masuk ya Madam? Kok Mas Madam Mama Kiwi?
2: Madam Mama Kiwi.
1: Lo AAU on.
2: AAU on masuk AAU on.

0: rezekinya ke mulut aja ya.
1: Temangan. Oh, apa salameng go barane saraparamon dari Aceh kecetan tak terkecuali. Cepat sana go masarapan bareng keluarga.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.

0: buat siapa?
1: Tanggok macam karo AA Uon sama Kiwi.
0: Bisa ne
1: bisa nembang.
0: Bisa ne profile lah fotone si Wartium.
1: Ya ada cek protes.
0: Iya nyong sungkan ki kok tek blokir ngosing nomere Paramon ge.
1: Eben.
0: Eben ora bisa buka-buka kayak ge pokoke dong nyong dileng laka profile ngok tek blokir ge sing ngerti Paramon.
1: Makasih ya, Mas.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartium yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay, waktunya udah makin mepet. Ada beberapa lagu yang belum Arvan nyanyiin. Belum Arvan puterin ya. Oke, okay, baik 3516145477 ada siapa di sana?
2: Wes mana? Dari turune, kok sih lali ya turune ya? Jeng Robi ora salami Jeng Robi sing dia kunyuk.
3: Bro, bisa masuk kok ya? Bisa masuk daran yo.
0: Oke okay, ya, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Selamat malam Setara Paramon Kang Dede. Sabar aja.
0: Iya, betul sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
4: Apa perdana? Kita
0: orang
4: perdana ya.
0: Iya, kita orang. Oh, kita nomor rolas ya. Nyanyi, oh nyanyi baik lah. Ngapain? Iya, nyanyi baik nyanyi.
4: Nyanyi ni perdana mungkin.
0: Orang apa? Kalem.
4: Orang mama ya.
0: Orang mama. Orang apa? Orang apa?
4: Kecolongan niki waktu
0: yang. Iya, makanya nyong kecolong. Ya, kue nyong bisa kecolongan waktu yang melebu ya. Kayak yang anak-anak apa ya.
3: Yen masuk online kudu nyanyi ajari kues pemali ora kena.
4: Pemali pemali ne
0: sapa. Aduh.
4: Bisane kowe nek tok matro
0: tapi. Are papa kalem, lagune apa sih?
4: Roda kehidupan itu
0: mas. Roda kehidupan. Oke.
4: Karena sing mutungi si angin.
0: Oh iya. Wati mutungi bae wati
4: yem. Iya. Jangan mutungi ta.
0: Karaoke roda kehidupan. Iya mbu gue. Bisa aneh ya.
4: Ya wong arane be wong.
0: Arane be wong ya.
4: Wong. Pakai lonjong.
0: Aja.
4: Genggeng.
0: Iya.
4: Yang burine ya arane bokong.
0: Oh.
4: Iya tuh arane

0: gue nasi ya. Takon Mas Arfan, gue sih nembang siapa sih Mas Arfan? Suaranya suaranya enak nemen jare ini.
1: Enak sama makanan.
0: Oh, enak ayam.
1: Ada enak sama makanan, oh, enak ayam.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya, ya. Ucapannya ya Mas ya.
0: Yo siapa?
1: Ucapannya kebahagiaan bukan tercapai semua cita-cita karena enggak mungkin.
0: Iya.
1: Tapi kebahagiaan adalah menerima apa saja yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, sambil terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari yang baik.
0: Terbaik.
1: Spesial buat yang lagi bahagia
0: yang
1: dengan
0: lagi bahagia.
1: Dengan apa Mas?
0: Dengan
1: apa? Sendirinya.
0: Oh, apa dengan sendirinya.
1: Mau punya kebahagiaan tersendiri sendiri.
0: Iya benar.
1: Karena orang Jawa kan punya kebahagiaan daerah-daerah.
0: Iya. Anakku bulan
1: Dewa.
0: Iya sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ngedengerin Sararu 1.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Dengan ibu siapa Bu?
4: Ibu Suparisah.
3: Alamatnya?
4: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
3: Umurnya berapa, Bu?
4: Umurnya 63, Mas.
3: 63 tahun. Aktivitasnya?
4: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
3: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
3: Gejala apa itu?
4: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
3: Ada perubahan?
4: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
3: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
4: Jaga-jaga, Mas.
3: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
4: Ya, baik-baik banget.
3: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
4: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
3: Terima kasih atas wawancaranya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan Brand Setara Paramon. Sekarang udah 21 lebih 44 menit, itu artinya Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan di hari besok Minggu. Jangan lupa Brand Setara Paramon yang mau ikutan P3K di rumahnya Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin di Lebeteng ya. Silakan nanti besok bisa datang. Kita silaturahmi, kumpul-kumpul ya kan. Kita bisa ngobrol, kita bisa karaokean gitu ya. Kita bisa reuninan gitu ya. Oke, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan juga mohon maaf untuk yang belum bisa masuk karena waktunya terbatas. Terima kasih juga yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia, yang udah ngedengerin, yang udah berusaha untuk masuk, dan yang sudah setia sama Arvan di Setara Paramon FM Tegal. Arvan pamit, terima kasih atas segala keberkahan.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondar dute saporeci. Baik, yuk di season kedua, yuk di para mon suka ya, spesial happy weekend. Ketemu sama power season blaktor ikjewir ya, kesempatan malam hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bagaimana kabar balan setara para mon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberikan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Pauri online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online ya 0852-931-99588. Baik, ya, tadi sudah ada nemen ya mengawali jumpa kita sempat malam ini, ayo cekewir. Ya, untuk Balestra Pramon ya, yang sudah masuk di season pertama di Mas Arpan, ya dikasih kesempatan dulu ya, yang belum masuk. Yang berkarya duet lah, terserah ke saya apa saja, yang penting yang punya vokal bukan yang di season pertama. Ya, paling 3 atau 4 orang inilah ya. Wes ngantuk waria tidur. Wes ngantuk. Hari turu wong. Ya, jadi guys, kesempatan yang belum bisa masuk ya. Baik, yop, 35288 barangkali ini ya. Ini volumenya tak maksimali barangkali. Barangkali mau ya, besar tadi kan. Iya, tadi kan mana nih? Iya, barangkali mau yang suaranya. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon. Aye. Yo, baik yo, halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Kang Dute, nah. Sorete, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini suaranya gede, ya?
1: Gede, Kang.
0: Ya, gede. Iya, orang tak rubah, ya.
1: Iya, Mama Arti, Bunda Saki,
0: yep.
1: Mama Anis,
0: yep.
1: Lanjut, Nisa.
0: Nisa Serampok.
1: Rampok,
0: kita tak monggo. Oh, monggo, we absen ya. Iki bolu-bolu tak ngono iki gede pisan ya.
1: Miki. Gede kan.
0: Ya, miki tak uplek-uplek-uplek kan tak uwil-uwil.
1: Ora bisa Mas Arman, ora bisa iki cocok kan. Jangan papa gor sama anjing.
0: Ora wis tak uwil-uwil miki ya. Ya.
1: Oke. Yo.
0: Iya, yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Kang Dute Saporete. Tadi aku masuk suaranya enggak ada Mas Bawas.
0: Oh, suaranya enggak ada, Bunda Jati.
2: Iya, tadi sore.
0: Iya.
1: Bunda Jati apa ini?
2: Iya, Bunda Jati.
1: Iya. Pertemuan.
2: Patra Cinta boleh deh.
0: Iya, yeah, okay. Patra Cinta. Iya. Okay. Yeah. Aku nanti absen ya, mobile lah cari Bunda Rini.
2: Ini suaranya
0: jernih
2: banget Mas Bawor.
0: Ya, lagi tak uwil-uwil sih. Pentile lagi tak mek miki.
1: Itu jane mau njenengan komenan udan kanggap kanggap besok kanggap.
0: Oh, aku habis magrib tidur ya, enggak sanggup soalnya mau kepala nih. Kepalanya lagi nutut tanaman miki ya.
1: Oh, nongkane ngarep-ngarep bajer kan.
0: Aku munggah akhirnya
1: Ayo besok
0: aja. Orang maksudnya mau kepala bisa sakit teman, akhirnya aku alah turu langsung. Ini
1: orang WA yang ngapur ya Kang.
0: Iya, iya orang apa perasa memaksa ke hendak kayak gue. Yop.
1: Iya. Oke.
2: Ayo Mojang masuk.
0: Iya. Asik. Walu-walu jelas ya?
1: Jelas
0: yang Parjo. Walu-walu, ya, ya, ya. Mungkin cendili-cendili tak uwek-uwek, jadi makro.

0: Zaki ya Samudon, Zaki. Iya, Zaki ya Samudon.
1: Tadi udah masuk sih.
0: Oh, tadi udah masuk ya, tadi mang.
1: Iya.
0: Oh iya, Ding. Tadi udah masuk ya, turun dulu ya kelas.
1: Iya, makasih ya Mas Maria. Ya, salamnya buat semuanya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Mas Bawo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pantesan Rengganis mau protes. Sing wis mlebu ya aja mlebu dhisik ya. Ya wes ya, tojo-tojo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dangdut Tessa Porep.
0: Ya, Teh Darmati yo pinter ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Aku tadi habis dari Tegal loh Mas.
0: Oh, jadi udah mampir.
2: Enggak, soalnya status Mas Bawornya lagi itu.
0: Ada saya. Oh,
2: si Anggi.
0: Dampingi Anggi toh jam jam 12 udah pulang.
2: Iya. Saya pulang ke rumah maghrib.
0: Ah, jam 12 ke sana ada di ini.
2: Masih ITS
0: 13. Ya wes. Ah, ini mau nyanyi apa nih?
2: Mau nyanyi ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat yang udah masuk aja deh.
0: Ugal-ugalan.
2: Soalnya saya
0: enggak
2: kenal semua.
0: Mm-mm. Artis ini artis Banjar Lor nih. Iya. Yeah.
2: Ya, selamat malam untuk semuanya.
0: Yuk, gue nyalotin ya, semakin kesini semakin pinter online.
2: Ini nanti.
0: Iya.
2: Itu Tes Mojang yang.
0: Iya.

0: Pimen langsung pergi tanpa permisi Pimen Dadarwati. Iya, ini kedatangan tamu ya, belum pulang ya tamu ini. Ya mbuh panjangnya apa? Iya, apa nih?
1: Lagu kan Mas, Bunga Sedap Malang Mas.
0: Oh, karuke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam semuanya, Pak Istara Paramon.
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Yang mau nyanyi lagu Bunga Sedap Malam ya.
0: Nada pria
1: Teh Darwati.
0: Yo, ternyata Teh Darwati pinter nyanyi. Orang kira-kira. Bukan konek mantu gue ngemsi ini power.
1: Cocok.
0: Wis lamaran iki oleh. Ya. Wis tak sumbang wis rasane kei isine amplop segala apa-apa wis. Kalem Teh Darwati ya. Iya. Iya, grupe grup ono ngomong MC ini power wis.
1: Papa Hae.
0: Yo,
1: Bunda Saki.
0: Mama Winda.
1: Mama Winda.

0: ding-ding.
1: Jos.
2: Pitung menit dikaya semenit.
1: Semenit ya.
3: Masa lalu ne wis ilang Kang Parjo.
2: Masa lalu ne ilang mari ngendi terlan alam. Iya madam,
1: madam.
2: Yeah.
1: Salamnya buat semuanya ya Mas.
2: Okay.
1: Setara Paramon semoga sehat ya, spesial Mas Bawor ya.
2: Oke.
1: Okay. Dede Anggi semoga sehat selalu.
2: Amin amin amin.
1: Terima kasih Mas atas waktunya.
2: Ojo lali pesane ngisuk
1: pada ini. Oh iya, semangat esuk ya.
2: Yo.
1: Paguyuban nang Rasuli Mama Bibin ya.
2: Yo bener.
1: Di Desa Peteng Tarub.
2: Ya bener.
1: Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rumah Ding Ding.
1: Jos, teman.
2: Baik ya, ya sekalian ya, di kesempatan malam ini ya, paling nanti satu atau dua orang lagi di season pertama nanti bisa masuk. Oke, yuk kita dengarkan yang ini dulu.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
6: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
5: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
6: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
5: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
6: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
5: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
6: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
5: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
6: Dari radio Mas Bawor.
5: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ramon dari Sabrete. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pak Ramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Spore.
0: Nama-nama-naman Cekiwir
1: Martinez Spore.
0: Waduh,
1: Anggine Spore.
0: Wes munggah, menturu mungkin.
1: Wes munggah.
0: Iya.
1: Argine Spore.
0: Cekiwir
1: Somplake Spore. Sehat ya Kang?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
1: Hari malam minggu sih barangnya akas orang.
0: Uyo akas mau doae.
1: Oh akas, bukan si orang akas. Bukannya orang akas.
0: Akas malam-malam minggu lah ngelambiar.
1: Argine wis tangi durung.
0: Siapa?
1: Argine wis tangi.
0: Tangi tuh ngkat mau gue melek kok.
1: Oh. Bisa duet orang
0: lagi. Ya ambu minggu.
1: Gelem duet manjat gi. Orang yeah. Gelemnya
0: dewekan. Yap. Wes, pitu-pitu ge, Ci, Cici. Mung arsitek apa analiane maning?
1: Laka.
0: Weh, yo. Plus.
1: Harmoni dudu argi ya dewekan.
0: Dewekan, weh, melas temen sih.
1: Iya.
0: Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam. Wis.
1: Sekali maning, Kang. Oke, kejar ge.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Wah,
1: kelaksana ke kelakon ke.
0: Wih, kelakon.
2: Biar
0: enggak ngedumel. Iya, ngedumel, ngedumel baik.
1: Batur sekelambu, Kang.
0: Batur sekelambu bisa?
2: Batur sekelambu.
0: Iya,
2: coba deh.
0: Batur.
2: Kayaknya masih ingat enggak ya?
0: Iya, kelambu.
1: Selamat malam Mus Wenyong.
0: Ya.
1: Iya. Bunda Rini, Romo Kena ya.
0: Oh, iso melek dari kita.
1: Iya, sedure sing lanange Bapak Mudiono.
0: Ngik ngik ngik ngik iki. Ya terus perek. Ya, ya.

0: Waduh, di situ ya.
1: Pria, oh.
2: Iya.
1: Viral.
2: Dari awal.
1: Setan. Gigi pria di situ.

ayam mesra panas hari ini.

0: aku nggak mau turun.
1: Ya turun dulu. Iya, turun dulu aja. Nanti cemburu sosial.
2: Orang durin dong, kok be online maning.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.
2: Makasih ya Kang Bawa.
1: Yup.
2: Salam yang kok kabe baik dari Nasa Bejet yang belum masuk maupun yang sudah masuk.
1: Oke, siap.
2: Spesial yang kok Mardi singe supanya gelemik.
1: Yep.
2: Iya, sehat selalu karo Argi dan Tur Anggi.
1: Ayo.
2: Panjang umur banyak rezekinya.
1: Amin amin amin.
2: Mudah-mudahan nanti Anggi jadi anak yang
1: soleha. Yo. Miki.
2: Kepada keluarganya.
1: Amin amin. Dari 77 yo sing rung masuk ning sajen pertama.
2: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
1: Amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ubo happy yang ada di kota kecil Salem. Ya, ada Pak Citoro ya di sana. Yo, 6145477 ya. Setelah ini aku terima, nanti di session berikutnya monggo sih session pertama Imam Widod. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Dangdute Sapurite
1: teman-teman. Cikiwir.
3: Cikiwir teman.
1: Oke. Okay.
3: Gimana kabar Mas Pramon?
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Aku pengen karaoke coba debu-debu jalanan.
1: Oke. Okay.
3: Terus salamnya buat yang tadi pada.
1: Oke.
3: Okay. Turun ada. Upo happy.
1: Yo.
3: Sama Ardi. Papa HM. Bunda Jaki.
1: Yo.
3: Teh Darwati.
1: Yo.
3: Terus Om Kasno Nuri Parmin.
1: Iya, siap.
3: Jeng Robi. Halo Ki. Agustin. Sekarang jumpa Doli.
1: Asik.

0: yang lain. Ini kayak kerendahan apa ketinggian ya,
1: Pak? Iya, kerendahan.
0: Iya, kerendahan
1: sendiri. Iya, ya wes, acak nih.
0: Oke.

0: Iya, miki narike salah.
1: Iya. Salamnya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat panjenengan.
0: Yeah.
1: Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Oh, amin.
1: Segalanya,
0: amin.
1: Amin. Apapun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jus.
0: Ayo, nama si Ibni Abdillah yang ada di Lereng Dieng, Wonosobo. Ayo, habis ini, habis jeda iklan ya. Dan ada lagu satu ya, nanti yang season pertama silakan ya. Sudah tak kasih aban-aban ya. Haruskah berakhir ya? Harus berakhir apa? Jelas.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Hai, kembali ke 101.5 Saudara Paramon Dadu Tersaporeci. Ada suratan ya, ada harusnya berakhir. Suratan malam hari ini ia langsung disapa. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam
0: Dan Dute Saporeci. Naman Icikiwir
1: Icikiwir, Icikiwir. Duet, ayo.
0: Iya, duet.
1: Iya.
0: Eh?
1: Kangen lagu kerinduan.
0: Ya, ntar dulu, yo, tak set. Sambil salam-salam dulu.
1: Kalau Anderson nggak ada sih ya.
0: Yang
1: biasa aja lah. Salam-salam yang pertama tadi buat Upo.
0: Okay.
1: Papa HM. Nyiratu Jeng Robi. Ini Pak Pramudiono.
0: Okay.
1: Yang pacu Mama Lani, Mama Renggani, Sukwarti, Mama Ki. Kang Mutar odong-odong.
0: Okay. Nyiratu
1: Mama Anis.
0: Oke. Okay.
1: Teh Mojang, Benita.
0: Andison.
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Satunya Teh Cita siapa ya?
0: Waduh, Agustin ada Dewi Cendana.
1: Ya, itu Dewi Cendana. Tapi Agustin
0: enggak. Oh, kayak gini tadi ya, wis.
1: Iya.
0: Oh, Jakarta. Andison orang ya.
1: Kang Ibni. Pak Bagio. Jeles.
0: Iya, Jeles meleknya.
1: Jeles. Martin tadi juga ya.
0: Oke. Biasanya ini apa, Orang?
1: Kan, kayaknya.
0: Eh?
1: Ini bukan, kayaknya terlalu pelan itu.
0: Iya. Ini mungkin. Ya ini.

0: saya Mama Ikma. Selamat malam Mama Arci.
1: Mama Ikma, selamat malam juga. Pokoknya buat semua yang tadi udah disalami.
0: Oke, siap.
1: Spesial biasa.
0: Yuk.
1: Bawa barengan namanya Anggi.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rumah Ting Ting. Coba durak siapa malang Mama Arci yuk. Yo, setelah ini bawa nerima 4 ya. Soalnya saya juga gak sampai jam 1. Sebelum besok ya juga harus kita pertemuan P3K. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tes Paporete.
0: Teman-teman.
2: Teman-teman.
0: Cikir.
2: Jadinya sing lebu malang kabeh.
0: Ya, ora apa-apa, wis pada turu.
2: Iya. Takutnya apa ya?
0: Nyopo. Nyopo terserah.
2: Sing anggus-anggus tanda merah.
0: Tanda merah?
2: Iya.
0: Tanda merah. Tanda merah si LP gue.
2: Iya, LP ya kena, kita malah ya kena.
0: Oke, tanda merah. Nada ruin kita sambil salam ini.
2: Salam Mama Arci.
0: Iya di guyur udan sih tadi ini rada uwe.
2: Error.
0: Ora di guyur udan dia jadi artis-artis ini akhirnya gak turu kepenak.
2: Iya pada
0: banyak
2: nyombe artis tapi lang-lang buahnya kipasan ya.
0: Kipasan kok tuh.
2: Iya.
0: Tetep.
2: Nyombe balik wonge.
0: Tanah merah.
2: Maaf si Papa HM, Angpo Happy, Burini Pak Pramudiono.
0: Iya, Jeng Robi. Ini nomor apa Jeng?

0: lagi kan.
1: Sama-sama koplo
0: kan.
1: Iya, tak koplo nih, tak kelihatan sih koplo.
0: Iya.
1: Tapi malah enggak kerasa, padahal 5 menit gue.
0: Iya. Enak juga sih. Yeah, ya, musik apapun yang penting apa ya, ngemas di note tadi. Ya kadang kan keder juga sih, tapi ya bisa menguasai
1: alhamdulillah. Okay.
0: Iya, makasih. Kang Junet melepuh, Kang.
1: Coba.
0: Tunjukkan pesanamu.
1: Ya,
0: spesialnya buat Kang Bawon.
1: Oke, siap.
0: Iya. Bareng Dede Anggini udah tidur ya?
1: Udah tidur, kecapean tadi pentas sih siang.
0: Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dula Ding Ding.
0: Ya.
1: Miratu bersama Langleng Buana Didi Sakarakanyar Bantar Bolang, selamat malam. Yo 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Saporeten.
1: Naman,
2: men. Selamat malam, Kak.
1: Malam juga, ini suaranya jelas.
2: Udah gedean ya,
1: mendingan. Iya,
2: ya. Alhamdulillah. Tadi mah kecil banget waktu di Mas Arif kan.
1: Iya, itu ada ya Miki tak uplek-uplek sih akhirnya. Dikit
2: ya, Kang, ya, biar bagus lagi.
1: Yeah.
2: Sang hitam duniamu putihnya hitam.
1: Widi, idi.
2: Tadi kan udah ada debu-debu jalan.
1: Halo, Yung. Halo.
2: Penyiar buat penyiarnya.
1: Wah. Aduh, aduh, aduh.
2: Iya,
1: iya.
2: Ayo buat Burini, Pak Pramujiono, Pak Bagio, Mama Ardi. Mama Ardi, Bapaknya Ardi, Niratu. Mama Lani, Kang Pardo, Madam Renggina, Madam Rengganis, ya, Wadiyah.
1: Oke. Okay.

0: gigi.
1: Ada hitam dunia.
0: Yuk, mulinya cintaku ya.
1: Mudah-mudahan pendengarnya terhibur ya. Ini lagu kenangan atau lagu kisah nyata.
0: Ya, gitu, kisah ya. Nyata, wes lah.
1: Ya udah kan salamnya bagaimana barannya para
0: Ramon, tapi ya. Sudah mendahului kita dia udah meninggal.
1: Iya betul. Mm-hmm. Mudah-mudahan barannya para Ramon pada semuanya.
0: Oke, amin.
1: Juga yang mau P3K mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Ini bertepatan dengan ada acara.
0: Iya, oke.
1: Di Rasi 5 gitu kemenangan ya. Makasih banyak ya Kang ya.
0: Wih, siap.
1: Bagi Anggi juga sehat selalu ya Kang.
0: Amin. Yo, amin.
1: Yo, mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam Dublat Injing. Baik, terima kasih Jeng Robi Noaya di Kuningan Ganggu Kesetiaan Ganggu Abung Negara Radio itu Setara Paramount Pegal ya. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
2: Kang Dupi Sepuluh Assalamualaikum Kang.
0: Wici
2: Balanya Setara Paramount FM 1.5 Keramat Tauban Tegal itu loh.
0: Itu loh.
2: Perlu kalah lagi. Aku mau bisa jadi beli ponakan ya penulis arahan apa kan? Kau tak mahu bagi wis ngarap uang persis kan? Ngopo kan bisa hadir. Orang mahat belas asam urei.
0: Ya. Kamu
2: jadi apa? Sampai ponakan.
0: Terluka lagi.
2: Marah apa?
0: Kayak bocah, urung bocah deh.

0: Waalaikumsalam Dublat Incin. Nanduk. Ayo kita dengarkan yang ini dulu ya.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak
2: Sio.
1: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
1: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Pariti. Yep, yang belum masuk di season pertama atau kedua. Yo 352888.

0: Selamat malam Setara Paramon. Yang Ruti. Teman-teman. Hai. Pimen.
1: Suarane.
0: Suaramu mungkin iki nang kene wis maksimal.
1: Oh.
0: Nah, we.
1: Iki lumayan ya.
0: Nah, karo turu.
1: Jangan sakiti hatinya ya, Mas.
0: Jangan karuki.
1: Ya. Oh ya.
0: Sakiti hatinya. Turu aja nggak selangkah banyak mutu mungkin langsung keturun rasa mau melebu-melebu sih.
1: Ngerti em, cerok di Barina.

0: Ya, siap.
1: Makasih,
0: Omas. Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Rincing. Ya, selamat pagi ya, Mama Lelani yang ada di Desa Munjung Agung ya. Pak Edo disapa ya, Pak Lo. Assalamualaikum, selamat pagi. Setara Paramount. Halo?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga, urung turu nih Lani.
2: Urung turu.
0: Iya, tangi turu nih.
2: Iya, Mas, lagi orang enak
0: banget. Iya,
2: kalau
0: kita ngerges. Iya, ini pancaroba ini, teman-teman.
2: Iya,
0: kita
2: beli dendam kebencian.
0: Dendam kebencian.

0: Okay.
1: Okay.
0: Amen.

Ya, dan Madam Rengganis ya. Selamat pagi untuk semua saja yang setanggal. Teringin ada Bang Aldi. Baik, tentu sudah ke persembahan power kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena besok ada pertemuan P3K ya. Monggo silahkan hadir ya untuk menjalin tali silaturahmi. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang di dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas semalam tetap semangat. Baik ya, sampai ketemu lagi besok di Paramon Suka-Suka ya. Jam 10 ya sampai selesai. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Lisa Berdeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Posin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Princess Ri. Kemburan baik.
0: Jelah. Lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Rajung.
1: Alah. Kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, seakan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima ya. Tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya, semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

0: berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

game berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
5: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Udah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh Habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyok.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2000.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132.

0: Matramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Azhari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Mau bengi, Rea.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, selamat juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop ini?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Berarti kurang lebihnya apa udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200 berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
2: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: ngajak ibu jalan-jalan ya?
1: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
0: Gak sih amat, mau ngajak jalan kemana sih pak?
1: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
0: Kirain mau ngajak piknik.
1: Ya kan itu juga piknik bu, ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit, indah kan bu?
0: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
1: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk tadi pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
0: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya pak?
1: Iya bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM plus tanpa efek samping.
0: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
1: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim." Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an min baini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat. Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita dengan tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asharun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Pertama," kata iblis, "teman saya Hakimun Jair. Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil." Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan Kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu, lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang, tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan, dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar, tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase, banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqni ittiba'ah. Berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk, karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud. Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut.
2: televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang,
0: wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak.
2: Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa, padahal ini yang paling berharga.
0: Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah.
2: Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman,
0: tempatnya jelas sudah.
2: Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu, saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Yang ditunjuk jadi agen Allah kok enggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah enggak ada. Karena kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran,
0: barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya.
2: Kalau saya gak ngasih dia, barangkali gak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya gak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki
0: kepada mereka yang memang memerlukannya.
2: Kalau tidak ke arah itu kita berpikir,
0: yang timbul bakhil.
2: Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah wah wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia, timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis,
0: orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti. Pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi, kopi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: hati. Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak wah habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantuku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
4: Bu Nurhasana dari Depong Tengah, Tegal.
3: Baik, Ibu Nurhasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh, langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
3: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
4: Jatuh,
3: nggak bisa jalan.
4: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
3: Oh, kayak gejala stroke gitu ya?
4: Iya,
3: Bu.
4: Gejala stroke.
3: Terus?
4: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
3: Iya.
4: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa
3: jalan. 2 minuman, langsung bisa jalan.
4: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kan, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
3: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
4: Di radio.
3: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
4: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
3: Enteng?
4: Iya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
4: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
5: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Siti, tolong ti. Papa na papa nang ngarep ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kayak kita temen bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar pak, lagi diuji, karo sing gawe urip.
0: Iya ti, sabar nemen, tapi melas kon yati. Dirobot na bapak terus.
1: Ora papa pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun yati. Siti mama wis laka ya.
1: Wis pak, karin dong akna baik mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka pak.
0: Struknya bapak indah cepet mari pipen ya ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya pak, stroke nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya ti, bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop. Ramuan

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: data dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum